0: Bujang Ulu Sungai.
1: Bujang
0: Ulu Sungai. Ya, kena merindang malam peningah kita ke agi mendiang ke awak Y 9.12 ke pagi tau.
1: Ya, awak, dua pagi Y.
0: Dua pagi Y. Apa, nak cukup tindu atau pulau aku? Kau malah cukup tindu atau ni?
1: Ya.
0: Cukup tindu ada di malam, Mel. Jenak tindu malam, Mel.
1: Jenaknya jenak, same thing. Agi ngantuk mata pagi tau. Kan nama, laban ujung minggu tu tadi, mayuh pala aku bisi datang ngusung ke Kuching laban ganjungan nembiak ke nurun bersekolah bisinya benung convocation ujung minggu tu tadi Sam bayu ni mas dia out nyak meh laban mayuh bala di rumah nyelawan ke tindok ada Sam tumu kerana pagi tadi
0: tumu kerana ni pagi ni
1: ya betul
0: tindok tangkak tindok ni
1: tangkak tindok uliah ke tindok ada Sam bisi maya laban pai isi lelak ada Sam bisi maya yanti bakal gawak duti pagi hari siti malam tu nemu ngai tinduak mata kadang-kadang berunding ke pegila ngai ke telanjur tinduak nemu ngai tinduak mata
0: amat nampak pegila nya bisi teman tu perkara ke dekat di adu punya tadi
1: kita
0: ke dekat di adu tadi nya ke utai ke ngasuh kita ke kadang tadi nemu tu ngai tinduak mata malam bunyi ke topik dua pagi wai tu ke pagi tu nah mel ngenang kita itu ke ngai tinduak malam ya bisi kebuah ya kadang tadi kengasuh kita itu ngai tinduk malam bisi aku meda pala kaban kita itu tadi dia tahu mayuh amat aku meda cerita AI apa tanya tadi Mel macam-macam eh apa apps ke apa bisi bertelepon kita ini macam-macam appsnya ke bisi lalu pihak muka layan kelalu meda ceritanya ngujung ke mata ngai tinok malam.
1: Ya. Bukan nama ada Sam. Laban cerita AI tadi. Kita sama belan nemu. Nanti bakal kita mada yaba TikTok. Cerita AI tu ia nak panjai. Seminitnya nak berasa ia nak puas gak sejam. Paling panjai penceritanya dalam 40 minit.
0: Jauh puas gini.
1: Ya.
0: Nak aku mada tajaknya ceritanya ukai mensia nya AI tadi. Layan ke Nino kadanya kau mau kumpul tadi. Nama ia Mansa tadi. Lekat na lama tadi. Lekat na lama ko jakau. Nyo mana semana nyo habis episode nya tadi. Nyo dah pukul berapa tadi Mel ne. Lapan kita dia tahu nanti baka jam kita dia tahu pukul 10 nya mayuh reka berdau tinduak ne.
1: Ya ya.
0: Lagi tumu nya dia tahu dikelia pukul 10 nya udah lawan narnya ne.
1: Iya. Nanti mbak aku dah sampai pukul 10 nya dah lawan.
0: Udah lawan kan ne.
1: Iya. Lawan nanti maka aku buat tubuh ketumpu desem. Nanti mata aku tunglui hari pukul 11 tau ke pukul 10.30 kenyak deh. Automatic ya segi alu ngai tinduak ya. Mesti ditinduak kedai pukul 10 lebih kenyak. Mesti tinduak deh nanti yang ngelui hari dalam pukul 11 kenyak. Alu ngai tinduak memang mata deh megal kurang.
0: Nomor udah lebih pukul 10 lalu nyalu ngai lagi ini.
1: Iya, ya. Nanti bakal kerja malam ke deh. Apa?
0: Nomor pulai pukul 12 nyok. Pulai pukul 12 nak datang di rumah nyuka pukul 1 ni ke ngirup dulu ni ke nuci mua dulu baru ngalik diri nyudah pukul 2 nyudah dan ni ke pagi nanti orang ke bisa anak sekolah antara pukul 4 pukul 5 berapa jam aja ke tidur antara ini okay, bisa aku ninggal mega madah ke Tegal kupi mega ngasuh mata tu ngai tinduak ne banyak orang ke nama tu asal ke kopinya deh Kevin ko kita nya dan bisi orang nadai nama
1: nada efek betul ya ne
0: nadai ke nama ngirup kopi dua gelas pan kak memata tinduak ko nya nitih ke siko-siko tang ba aku sigi nanti kelalu kau amat Mel sigi amat nak boleh siang aku kengiruam tadi lemai nyentuk ke aku tinduk malam lagi ngai meh mata tinduk
1: nanti nyak kupi ni Sam nanti bak tubuh aku tu deh aku kupi tu lagi boleh tinduk aku malam Sam aku teh aku ngai tinduk nyelai meh
0: Tehnya nan tu berapa Kevin tahu ke nama teh ke bak tehnya ne?
1: Aku pun tang dalam teh tu ya bisi Kevin ya gak SM kan yang nak ngambak aku deh. Tang yang teh ke bangsa teh tu tadi bisi kena ngam ya boleh ngasuh jantung tu laju gak nanti bak kumpu. Ya ni teh ya nyak aku rindu lagi ngirup kopi hari ngirup teh.
0: Oh, nak boleh teh ne?
1: Nanti aku salah ngirup teh bak kedai kedai. Badi di dini kedai nanti malam aku ngerti tidur aku sehingga lu nemu aku
0: nanti nama tu nanti ngiro lemai tau ke tengah hari bukannya ngai ke ne
1: ngai ya segi bisi nanti teh nya nak ngam ya bisi bakal teh ngam kopi tu nanti bisi nak ngam bat tubuh tua tua sehingga ngai tidur tua engkah ke kopi ngot teh tu tadi desem
0: halo ngerampit ke malam
1: ngerampit ke malam aku pun nak nemu ke efek ya 24 jam kini
0: engkah hanya meh tadi laban nuanang segi nak uliah mengirup teh menyekenuan tadi bukan nak uliah tang ngasuh mata ngai tin pedias kat ni doa ke dia malam ni okey jadi mayuh ke buah kita itu kadang pedias kat ni doa ke dia malam tua maca komen dari peninga atau mail topik dua pagi why kita ke pagi tu atau Ari Mas Diana ke terubah tu ni selamat pagi hingga seduai ku ya Ari Spital Limbang. Oh, okey. Nanti ya ku ya ngirup ai kopi tau ke ngirup ai Milo. Sikit ngasuh mata yang ngai tindua ku ya. Hanya kebuah maya orang kawin ku ya ngirup kopi ngau ai Milo ku ya. Atau ke maya bisi pengrami meh. Nanti ngirup ai kopi tadi ngasuh mata ngai tindua. Bisik mereka sepiak bilik sidaya ibu ngaya ayah beranau semalam-malam kau ya sampai pagi nak tidur kau ya nyak hari Mas Diana ke pagi tau nyak kebuah nanti kita meda orang nanti bisik rabat tadi mel nyak kebuah orang agak air kopi kebenar ya ngak kena orang beribun semalam-malam-malam laban kita segi nak uliah nama tu tinwa mana tadi lepas ke bisi utak ke di ibun kita
1: ya betul
0: ya hari masa Diana ke pagi tu
1: Eki kita bisi Sasha Amanda ko ya segi bisi maya mata ngai tinwa kia ukai ke Tegal ngiru kopi baku meh ko ya laban aku ukai orang ke ngiru kopi tiap mata ke ngai tinwa kia kadang berunding mayu pun nemu ngasuh mata ngai tinwa kia kalau meh runding yang kaya nemu ngasuh mata ngai tindua tu segi amat gak tu Sam nya orang madah me tindua anam ya terundeng tema yang me tindua nya make tekak berundeng ne
0: laba kita nadah ngagak pengawal ne maya nya
1: kali gare-gare yang berunding
0: maya nya mas unta start berunding yang
1: ngagawa
0: aban nanti siang tau ke nama kita nya kiruah de kiruah ngagak pengawal nadi hari no berunding ke utai kenyadi ba penghidup nuah
1: Iya.
0: Yo kegalik nadai pengawal tadi amayanya nuan ke berundiannya ngasuh ngai tinduk malamnya. Ya, sama mega nanti baka aku mel nanti bisi bisi penanggul atau ke bisi utai ke nyadi menya tadi. Hanya kadang ngasuh mata ngai tinduk tadi berundiang ke utainya.
1: Ya.
0: Lalu pia mega nanti baka pegilanya bisi utai ke berat dekat diadu baka bisi interview kini atau kebukanya bertemu dengan lutur kini atau kebisik teh persa kini bakal kita ke ngambil lisin driba kini abang kita ngerundiang ke lulus nak kini tu pergilah kini pas nak kini tu pergilah hanya ngasuh dia ingat tindu lapan dia berunding ke hutainya di irau deh
1: baik hati kesalnya ingat tindu mata
0: baik pergilah hati kita Siti okay, aku angat
1: ini tak angat ne
0: kenapa ada kasar kelalu angat hanya tadi dah me ya lalu ngai tindu lagi singin ke mandi tengah malam singin ke mandi Mel hari kalau angat
1: ya Siti kebuah mata ngai tindak ni
0: okey
1: kita bisi pendengar kita itu Sam ku ya Juni Ben aku nanti ke berjalan jauh sikit ngai tindak aku DJ ukai ke Tegal udah ngiru kopi ku ya Engkanya kini ke bunyi kurang kaget deh, excited kurang kap mindah deh kap jalan ke city-city no tu tadi nyonya nak sabar engkanya kini baik matangnya di dua aku pun kalau agak berkanya deh Sam bukan minat jenis band tu aja deh contoh ya baka kak rawun ke lama dah nak rawun tu tadi deh oh kaget meh tu tadi nyonya di dua
0: malam pergi lah nyonya di dua lah nyonya tau ke malam tu lagi nyonya di dua nyonya lama kak rawun
1: nadai
0: ngira ke dini indor adanya ilah ne kaki ni ketunga ilah packing barang ne
1: ya pak packing ge
0: sikit malam tu sikit mesej smell ke malam tu lagi pukul 2 malam tu lagi dah tindu ada mail bedau ke lagi berundi yang kini ke ketunga pergi lah
1: ya lagi sekolah nembi ya
0: okey
1: kita bisi pendengar kita itu Sam sis Lucy tadi bedau ne
0: bedau
1: ikin jadi ya mada kalau jadi maya tes kereta ngau GPJ ku ya semalam-malam mata ngai tinduk ya 4 jam aja ku tinduk maya DJ engko baik kelu excited ka tes pelabak ku ya semua tes mayanya lulus magi yang sekali jalai ku ya kadang-kadang baik mada cerita AI ga ku ya jalai cerita mana ya mesti ka habis sekali ke ceritanya ku ya baru mata ka tinduk udah penghujung ya
0: aman yo ya. Lelas ka ke tinduk ane
1: ya
0: okey Wellington Imai ke pagi tau nama kebuah mata ngai tinduk malam ko ya ya ko ya nanti ya kelalu mayuh rundi yang ko ya tau ke overthinking ko ya tadi email nyak ke ngasuh ya pedis ke tinduk ke diri Siti lagi okay, nanti settle ke tas tau ke assignment ke beri bos ko ya nyak nyak mehal kerja anak di baik ke rumah ko ya nanti uliah semuanya dikagak bawa upis tinggal ke bawa upis magang ko ya alaban segi lagi utainya sampai tembau segi lagi berunding kenya
1: ya ya segi betul, betul.
0: aman nanti utainya bedau settle segi lagi nya bedau settle bedau nyamai hati
1: ya nanti utainya dah tembau baru kita lempung asai tubuh tua rudeng tua
0: lebih lagi bakal kita kebisi pengawal ke diberi bos atau ke ke pengawal ke dekat diadu kita punya tadi email ni ambil ke bandi yang bakal kita itu bakal kita bisi dekat ngagak program ni kan ngagak kertas kerja tak kebekenyan tadi ni mayu tak kerundiang segagi utainya bedau settle segaginya mau tanya dalam rundiang kita
1: ya betul
0: udah habis programnya ilok pu lantang mati ni
1: okey kena
0: asal kekak seminggu tino adanya
1: rayanya okey ngagak lo peninggal kebukai ke dekat berkunci kami 2 SM ukai sebina ngiruk kopi tak ngirup teh ke buah kita nak udah tinuk malam yang kanya bisi lain hari ngi kami 2 SM tau ke peninggal-peninggal ke buka iku dah dibaca kami 2 SM tau kunci ke kita ba pes Facebook kami YFM Iban ba 2 pagi Y pagi tu
0: okey kanya tadi Nur baru rumah ke kita nyewa tadi di mail bilik baru rumah sewa baru kini kanya ngasuh kita ke bedau untuk ngam mak ba nuarnya. Okey kita berperinang dulu ke pagi tu Arya Des

Robles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Okey, aku ukai lulung Winnie Albert dan juga lagu Kena Merindang kita ke pagi tu. Aki mendiang ke 2 pagi wai. Topik kita ke pagi tu bisi maya mata ngai tindok malam. Nama kebuah ni. Macam-macam ke di padah balau peninggal kita tadi email. Bisi madahnya tadi ke Tegal ngiro kopi, bisi madah ke Tegal ke Mayoh Terundi yang bisi madah ke Pengawal Empai Tembo, segagi Empai Tembo entari agi berundi yang kenyak ne.
1: Ya betul. Bisi maga aku kala ninga desem, ukai kala ninga di peda maga. Bisi apa inai tadi ya mata yang ngetindu laban agi nganti anak bujana darah ya pulai mindai ha. Ukai sebenarnya anak bujana darah anak ya kudeh kawin pun nanti dia us rumah ngia dia pun mata yang ngetindo seagi-agi anak itu tadi sampai pulai ke rumah amat ngetindo ngai jena mata sem
0: amat kena tak irau
1: ya irau nanti kan ya di luar din deh
0: ya biaki anak kau do nama tu kau nya gawa tengah malam kini tadi ne
1: nanti ya gawa tu nak irau sem nanti ya nyo tadi pasal lipat dulu tu
0: berjalan
1: kayak hirau ke tu nangi
0: dia tu mayuh macam kau tai ke nyadi ni mel aku ngumai nuan tadi engkau tu anak empai bini empai belaku empai belaki aku tak nyawa aku ngasuh matang tino malam
1: yang ke bisi gada sem ngeneng anak itu tadi umurnya nyau senyau empai gak bisi boleh tahu yang bisi gak apa naik runi makanya ada sem habis
0: sih kira ke dirimpu ya nyudah tua ini
1: ya pakai dia ada sem
0: aku aku nanti bapaknya nak gak ngasuh aku nak tidur
1: ini nombor kan selalu mandah ke kami insomnia
0: tutup.

0: ยินนะไอ้ที่นู่นปั้นเนี่ยสมินาอิราวกันจ้ะฮะแล้วเราดูยากะดิบดาววิสิตาวิยังก็ยาคามิโตะมันก็สปอนเซอร์เด็กก็เนี่ยจากงั้นสกุลไอ้ที่นู่นมาละ
1: เนี่ยสกี้เอาไม้เนี่ยจากก็จากก็คิดไตเด้อสากี้อากิกับวันไปบ่บินนี่สากี้จ้ะไม่บ่ละกับวันอากิเนี่ยเปิดดูเอ็ดเด้อเกมากเด้อกับก
0: ับบ้านเนี่ยบ่กับบ้านมวยนะก็ได้เนาะมันก็สกุลไอ้ที่นู่นก็ได้แม
1: ่งั้นที่นู่นเด้อ
0: Okay, apa ya Graden ke pagi tu, ke ya? Atau aku baru terpedah kata tadi email ne. Okay, okay nama ke ya nyungai tinu mata ke ya nyu terlebak pintu di ketua bala orang kesakit tengah malam 8 bisi kes sakit emergency nyunin tiang hari ya sampai dia tau ku ya mata lawan tinduk lama kadang pukul 1 kadang pukul 3 pagi baru dia ninduk ke diri ku ya udahnya pukul 7 pagi nurun kawak ke bakal selama ku ya okey aku nak nemu ke apa Graden tau kawak ba engkau kawak ya ba emergency pelabak ku email dia nyu terlebak deh orang yang mah kita nemu nama emergency tu dangi rajam ya 2 pagi 3 pagi sigi bisi orang ke datai nama nganjon dari berubat menyata deh ujung kianya terlebak kenya maka bakal kita ke abisi makaban aku meses deh bakal pukul 1 kenya deh terkena nganjuang pesan tadi melonyo pesan berat tau ke bisi teka di pesan berat tindu ada pihak okey nama empai tindu mayanya mel kita nemu kita itu kadang bisi kerja malam suah kerja malam ngujung ke kita tama tu nyu terlebak terlebak na berau tindu mayanya nemu nanti kita tindu gawa habis pukul 12 tengah malam bunyi ketua tadi pulai ke rumah nyuka semua pukul 1 berau nya dari alu ngalik ke diri ni ngirut-ngirut dulu adanya baru ngalik ke diri nyu kita nyu mata kita nyu terlebak kawak malam
1: ya
0: nyok dia kita ke ninduk ke diri udahnya
1: ya tu kai ketegangan ada tahu yang ne
0: nadai kena munanya mel
1: mana angka mesir gale lu jenang ne
0: kita mesti tahu
1: hanya aku ada lawan ketegangan ada tahu yang
0: nadai orang ngacau ne
1: oke mari selamat pagi ngekai eri-meri pagi tu kau ya tiba aku kuya ti lebuh ka mindah cunto ka lebuh ka pulai ke rumah panjai malamnya sigi lama mata ngai tindu ke ngai pejam kuya puas diri kalih ke kibo kalih ke kanan ngai mata tindu ke kadang-kadangnya na temu ni maya kelelap kuya aki ka mata tindu nya dan ni ga dah nya kuya ti lebuh ngelebus jam tindu pen nemu ngasuh mata ngai tindu meh kuya puas macam ke mata te untek majak mayu hotel runding ke te pikir how meet pen ngasuh kalut nti lebuh maya mata tu tadi ngai tindu
0: ngai ya. Tindu ne album bisi te ke ngacau rundingnya tadi ne
1: iya how meet pen ulih ngasuh ngai tindu ke tadi de kan namanya tadi de sem tanya meet de bai di berunding malam tu panjai de bai mata dengan tidu nyo panjai sepanjai banyak tadi nya ri meet tu tadi nyo kyo kyo kyo kyo meh sampai yang
0: ya ya mi na tu tanya nah tanya nyo parai tu bukannya lagi ko ya apo nanti ya berketuk lagi berkeni ne ko ya nyo buat thinking nya tadi ya amunya ke Wellington Imai tadi over thinking tu pangasuh kita ngai tino ah apa tak kena urun dia yang cita cila aja ko kita punya tadi tang nya meh siko-siko na sama untak kita itu kan yulih di kontrol kadang-kadang lama yang dah ke berunding me
1: Eki kita bisi kumeng bungai merejas to ku ya. Baku ku ya. Udun na ku kekasek ke maya malam. Susah na ke macam ke mata. Asai maya hutai di runding ku ya. Nak gak kia nya pemuas ya. Gigak makai ku ya. Ke dempak berdapur ngicak ke perut kenyalu ngirup ku ya. Ngambil ulih tindu. Tu bisi ke orang berketuk.
0: Kadang nya nanti perut lapar raman mel. Nanti perut lapar pan ngasuh ngai tindu.
1: Iya.
0: Nyo.
1: Lepas aku nyangkanya berumur kita tok deh. Bisi sekali dua kini tau ke lebih ya.

0: Balik dua, kita ke ngaitin dua, kita pakai bak dapur.
1: Kerus-kerus dapur meh, sagagi. Bedau ngisi perut sagagi nyam ya.
0: Ya.
1: Ngigau tak ke nama tau, ngasuh tinduk angin induk ke dirimpu deh.
0: Ya.
1: Laban perut nanti kusung tadi, tau ke lapar tadi. Aman ngasuh nama tau, ngaiti dua tadi meh.
0: Ya.
1: Berundian kau tak ke nama tak ke dempak.
0: Kalak deh Sam.
1: Oh suai, okay kalak. Ya, lebih lagi nanti udah habis mada movie kini. Barunya lestat meh tadi, alu bergeriok meh.
0: Ya.
1: Kadang nak gaya makai baik ngiru-ngiruap deh meh. Gerobak-gerobak tak kebab tiai. Sekagi nak disik deh, sekagi nyam meh ngai tindu.
0: Kekasih deh Sam.
1: Kekasih. Rini sabai tu aku setuju. Bisik sekedar orang tadi menyiku ya angka ya baik umur kau dah tua itu ku ya mel pedis ka nindua ke diri ku ya bekali ya kipa kali ya kanan baru ka tindua kadang sampai pukul 2 dini hari baru nindua ke diri nadai ngiro kopi ku ya nadai gamayo terun diang ku ya angka baik umur menya tadi ku ya mel aki biar coba ku ya nak tahu galai ku ya. Alu tinu ku ya. Dia tu ngiro milo ka ngiro tusu ka baru lih nindu ke diri ku ya. Nya pan bisi aku ningan tik te beranau ngau orang ke nama umurnya dah kali ya menya tadi pedis kan nindu ke diri ku ya.
0: Iya. Kalau kan ningannya de sem nanti bakal orang kenyau deh kenikau je nikis dikit umur itu tadi deh pedis ke tinuk malam insomnia deh yang buat bisi orang itu tadi yang ambil ubat deh dikena ya ninduk ke dirim pun minta jauh meh tak berkenyang ke amai rundiang kini siapa
1: hormon
0: hormon siti
1: laban kita nyo umurnya tanya mentah deh nyo nyekenuan tak kira atau kita yang tadi nyo twice twice menya tadi nyo hormon kita nyo ndak balance nyo ngasuh mata ngai tindu tadi deh mel
0: kita bisi ricau nop tu sem ya madah ke jadi aku tu ku ya nyelai mata ke pukul 9 dia tindu ke sambil mendak telefon ninga radio nak rasa lelap ke ya tadani kak ke jamban ku ya udahnya lu benda mai ka tindu kya kan induk ke baru mata tu tadi kya nanti ketika ngiru kopi mai ru dia sikit maya mata ke pedes ke tindu kya
1: aman maya hanya ke ngai tindu menya tadi ni tang bisi orang tama ya kelalu tindu siang atau ke siangnya ya nadain tu pengawal mayu lagi ya relax ya bisi ya tindu main tadi bisi ya tindu kadang malam ngasuh mata yang ngai tindu bisi ga nanti maya ya off day tau ke maya ya sarinya en adai gawa atau ke belelak jamnya tadi cukup nama tu rest punya kurang tadi belalai apa semua jadi malamnya ngasuh ya ngai tindu bisa ke orang makanya ne
0: ya bisa sem aku munyi korecha unop tadi tu de sem ya mada ya tunggu tindu udahnya ya dani ngejong ke mata ya tu tadi ngai tindu age ne nanti aku nak nanti aku dah tunggu tindu dani aku baru nak angkat kejaman tindok baru mata tu tadi nanti dah tindok nyapu jenak ku
1: lu jenak lu kak tindok bisa orang nama dah nanti kenyap ya ngai tindok lagi hanya meh orang tu tadi ngai dikacau orang tindok apaan pedis ya kan tindok ke diri info baru nama yang udah tindok tadi okey Pivin Iris ke pagi tau nanti ya ku ya tak tiap mata ngai tindok ku ya benar jal ngai me tindu ko ya laban kelalu mayu berangan ko ya kelalu mayu rundi yang kelalu nya meh beda cerita lalu pihak mega ya meda cerita panda atau ke cerpen ko ya tadi mel amat ba Facebook pan bisi cerita panda atau ke cerpennya deh cerita kita iban pan mayu aba Facebooknya cerita kita ke dulu kelia cerita antu kenya antik nuannya bunyi korannya macam nyak tadi nyurindang tadi yeah. Nyak pun ngasuh mata nyungnya tindu tadi yeah, maka betul. Kita ke dia tu benda cerita AI nyak tadi menyak tadi
0: yeah, yeah. Sagi utainya tu nak nemu pengujung yang berkeni sagi nyak me tu kak nemu agi kak kenyak deh
1: nyambung dah kena dah ambil movie site nyak. Berdahau ke kat Indo? Berdahau ke movie city? Baka aku malam yang ada cerita movie antu mel. Lagi aku madah ke mana ceritanya. Cerita orang putih hantar ni. Ya, sebab ya polis. Apa aku bisa peninggal nemu cerita tu. Ya polis. Tang ya bisa penanggul. Maya kena di polis. Ya lo kira baka resign. Lo ngigak pengawak bukai. Pengawak ya ke barunya tadi nyaga bilik mayat. Jadi maya ya ke nyaga bilik mayatnya tadi mayanya ya ke kena kacau tai. Ya tu rindu tang ya rindu ke cabaran tadi. Okey, lagi sing gitu mana. Aku pun tak nama tu kesal mudahnya.
0: Lalu mejong kengai tindak mata ne. Kita bisi jenis tulang tu Sam ko ya. Kadang-kadang mata tu ngai tindak ke nanti jam udah lebih dua tindak ke ya. Jam tindak dalam pukul 10:30 nyentuh ke 11:30 ke nanti mayanya badau tindak. Lalu ngai meh ya ke tindak pen pukul 2-3 pagi ke ya. Tu sah mata wagemas tu ko ya.
1: Amat. Yang tadi nya tadi pakanyo yeah. Ngali hormon tadi nama kebuah ke kini kama hormon ke pelabak ko ne nama au
0: kanya mai orang ada nanti dah pukul 10 malam kanya lalu tinduk kedek nanti mata dia dah ketindu lalu tindi tinduk kedek de tiketai tu tadi ndak lu nindok ke tadi nya meh tadi ya
1: lalu
0: ngai kanya ya siti hari kebuah kita mesti tindak tumu nanti kita nak tindak tumu nyak meh kebuah kita itu tadi nyo insomnia tu tadi ciri-ciri kita kan insomnia tu tadi sama contoh-contoh
1: nasib ya. Dia tu mayu pemerintah yang bat liput ne nanti bakal kelihatan tadi mata bekaliah kiba bekaliah kanan tadi ne memang muka TV di beli besai dia tu semua buat telefon memegang nanti mata ngai tinu pada jam eh nama tak ke buat telefonnya mayu aja macam-macam utai dia
0: jaku orang ke dia tahu dia sem jaku dek ne nanti inai kuninga dia nyebut bukannya nanti kita ngai saya krempu ngai tinu ke ya tersapu bila kita bisa ge guntung
1: sapu
0: tengah malam deh. Bisa Sam baka aku deh. Aku rindu gi kerja pengawal rumah malam hari, hari siang hari. Lama malam hari tu tadi orang mayu tinduak deh. Tua tu kena ke relax tu ngadu ke pengawal.
1: Nak ngacau urut tinduak ke
0: dia. Ada itu okey tu orang baka tu kebelak utai, ngemup. Ada ni rage utainya.
1: Arti diri.
0: Arti diri.
1: Ada orang ngacau.
0: Ya betul.
1: Lebih lagi baka orang keberanak mayat tadi. Nanti baka anak nuan kira bayar lagi sudah besar nanti orang barang nak meet empai itu demu tai empai demu larang tadi mayanya amat mayanya mesti dah ya ke ngintu utai menyata tadi ukai tinggal tadi hati diri lapan nadai orang ngacau bisa juga bekenya ne ngena ngena awak ke mata ngai tindu tadi
0: ya betul
1: mayanya ya ke nusun-nusun utai.
0: Ya. Nanti kayak nanti bakal sedar inai mada hari tu nyulik-nyulik teleponnya mana lagi bersapu ke bilik.
1: Mana ni beranyam ke?
0: Orang dia tahu nanti tu beranyam se.
1: Tidak ini. Kenang kia kamu kaku.
0: Ya, bisa gak beranyam tiang ya. Nyaw jarang ke kita mada ada
1: aja. Ya. Okey, Alex Delta Bina tau ke pagi tau anang ngirup kopi ko ya tingirup kopi sigi ngai tinu ko ya tau ya mata tadi na lapan bisi ko orang tadi na dai nama ngirup kopi ko ngasuh tinu nya kebuah ko ya nanti kawa malam nanti driba bus ko ya sigi ngirup kopi ko ya ngambil kena ngantau driba bus ke ke nama lapan Alex Delta Bina tu orang kawa bus deh Mel kita semua mai bas hari kucing ke Miri dia tu jalan mana pan kadang tadi gawak malam deh mai orang ngasuh kadang bisi mai Ngan tuak macam tadi.
0: Ya.
1: Yeah. Dinting ngiru kopi tadi. Ngasuh terang mata, ngasuh mata ngai tindu. Engkau ya siangnya tadi. Lelak bisi pengawak bukai deh. Malam juga awak. Nyung asuh yang ngantuk atang yeah. Baik yang ngiru kopi ku ya
0: regas tu
1: regas lu ngai tinduk mata
0: ya yeah.
1: Okey
0: ya yeah, laban kopi tu punya ketua tadi ya bisi kafein de sem sama mega baka utai manis pen oleh ngasuh tua tu tadi etif ge nya ke buah urang tu ngasuh mari nembiak mit pakai utai manis ngai ke sida ya kenik ke nyau happy etif de mancang ngai tinduk sida ya
1: malam ne
0: ya
1: tinduk mesti dah ya.
0: Ya betul. Okay, mari selamat pagi ngagai Christopher Empari. Jadi baik ya kia mata pedia sikap pejam entik semua result SPM nembe aku kak pansut ari sitik kia subjek BI irau ngantik kia dia tu udah pincin ada lagi irau kia. Tu kan semina pelajar aja tu ke ngai tindu anti-anti pemutus perasa desem pengajar pun sama
1: pengajar sekali lapan sida ya pan irau meh
0: kena
1: nak result bala nembia sida ne tu ya berunding ke bala nembia ya tadi hanya siko ari pengajar kita mana tadi mel ne okey Nicholas layau bedau ne
0: bedau
1: tu tanya sama kata tadi Mel umurnya dah mangai 66 tahun tu ya tadi tu baik umur tu tadi mayuah ke orang ku dah berumur tu tadi ngai tinua ni nyo lupa ka tinua tumu ku ya nama nama ke buah ku ya Mel lawan tinua tumu meh Dani ku ya engkau mat baik hormon ke nama kini tadi Mel kita nak nemu ni nyo meh nasib ke dia tau mayo pemerintah bisi telefon
0: ya
1: agi pan kita ba wifi tau bisi timang kerabat tawas
0: ya betul sem
1: sambil kita, mata kita ngai tindo tadi buka ta nama tu channel wifi tadi laban dia tau 24 jam
0: ya
1: mayo lagu-lagu ke di tusun kita tengah malam ni mana-mana lagu kita kena merindang nyameh merindang kita ke endak tindok malam
0: ya betul kita bisi Suzy Ivina ku ya nanti bakal aku sigi menawa mata ngai tindok tumu ku ya semek pukul 1 belama baru tindok ku ya pagi tumu kat Dani ku ya berintu ke anak ke kak nurun sekolah ngau laki ke gawak ku ya malam kadang lebuh mendak TV ngau mendak telefon ku ya lelah duk mata kat tindok ku ya tiang tidak tamat bilik tu tadi galik kak ngalik ke diri lalu ngai tindok mata ku ya menyelai gitu ne maka kita ke gawak tu mesem ewe gawak tu mata tu lelano sem udah pansut hari upis tu tadi bekas mata namun kebaya bekanya
1: tama upis ni namun lelano ne tak tahu pada upis ne ni aku buat hantar ngai tindok malam ni lah kupis deh
0: ngai ku
1: mata hari tindok namun pansut upis tergas ne ok dan segi gaya ya punya tadi ya
0: betul
1: ya nama yang penghidup
0: ya
1: ok Mayuh Ahmad ke komen peninggal kita ke pagi tau terima kasih Mayuh ya kemari selamat pagi yang gitu dah boleh dibaca magang selamat pagi meh kita ke bisa nyapa kami dua email ba Facebook ke pagi tau neh Mel ok jadi agak bisa ni Mel ke dibaca ada dia
0: agak ingat tu Sam
1: ok apabila tuan ujung ke komen tu topik dua pagi wai tu ke pagi tu.
0: Ya, nenek ben tadi udah, Sam. Bedau ni.
1: Okey, bedau.
0: Kuya apa aku, kuya nak ngiruk kopi pen kadang-kadang nak boleh tidur maya malam hari. Kuya bisik maya mata menawak DJ. Kuya datai pukul 3 pagi baru kak pejam. Kuya api terang kira nak ngawak kuya apa aku. Pedis penyakit ngai tidur malam tu DJ. Kuya kadang nak TB pemuas ya, kuya. Nyak meh tadi, Sam. Faktor umur kita itu
1: baik umur kita itu
0: mayu
1: apa komen peninggal itu tadi udah umur nyonga liah kuya nyonga tidur malam kuya jadi engkau siti lagi lapan ke pelabak aku itu tadi engkau lapan udah pincin nada itu mayu pengawak tadi Mel nada itu tay nanggul nada pengawak maya siang engkau kini engkau meh engkau kita ke udah nadai gawak ke okay, dia tadi mel maya kita gawak kita nyo mayu pengawal ni ke berunding ke pengawal kadangnya lelah. Baik pulai ke rumah nyuna dai energi okey punya kurang. Nyak tengah suah kita nya jenayak tino malam. Kau meh pelawak aku ni. Okey. Macam-macam komen ke pagi tu nama ke buah ke ngasuh kita ingat tino. Okey tang nanti kelalu ngai tino mama tahu nanya bala orang ke berkeni ke cara sida ini ke diri anang ngambil ubat tadi lapan tinyo guna ko ubat tadi tusah dari ni. Anang sampai kita nyo makai ubat nyo kena kita ni dua ke diri. Bahaya kena tadi ni. Bisik cara bukai anu kita ni dua ke diri engka baik macam kini lalu otomatik ke tindu.
0: Ke ame. Nanti sama mata kita itu tadi ngai tindu nyo lama tu ngai tindu nyo sebulan dua bulan ngai tindu malam de sem udu lawu-lawun tindu yang kanya bisi penanggu ba pengerai tu buat tua kini tau ke tua tu tadi nganyo dari pungai klinik au kita uli berandau ngai sida ya bekeni cara kanya bisi cara bukai dikena tu nyeliah ke dirimpu hari ke ngambi ubat tu tadi de sem nanti sama tua tu tadi nyau kenika diasuh pakai ubat pen kira ke hari dutu ya ke hari klinik meh kemerik tua dia ukai hari tu empu kembali bak farmasi lewat
1: beli ke dirimpu
0: beli ke dirimpu laban nyutainya tau ngerugak pengerai tua ganti tua salah ngambil dos ada
1: betul
0: ya ke mana lagi tadi punya ke kami desem tau kita nguji bakal lemai-lemai uliah berjalan breeze walk dikena ketai kenika nyalai kenareh kurang berjalan kenareh ngambil mata kat tindok malam macam menyiku kami desem tadi mereka
1: ambil ke nanti bakal breeze walk atau ke jogging tadi kira bisi lelak mimet ke tadi lelak tadi nyuka ke apa tindok malam
0: ya
1: okay.
0: Nanti semua ada indo breeze walk menyiku apa rumah pun udah tu oleh kacau-kacau nyapu ngemum oleh kenika mai peluh mimet lelak mimet oleh ngasuh tua tu tadi tindok ke jenak malam tindok. Hari
1: lapa ke lelak
0: iya
1: okay. Nak berasai ke pagi itu terima kasih harap ke kita boleh bergulai baru bawa ke bukai ngau topik ke bukai
0: lupa dulu ke mana Sam
1: okay,
0: tu
1: bye-bye.
0: Baru bawa ke bukai bye
1: Hashim Ramli tiga kali tua bertemu dalam mimpi apa
0: mesti tino dulu baru mimpi
1: mesti nar tu nama

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuari terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu." Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

0: 5 MHz. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemak.

Bercanda persembahan daripada Silet Open Up dan Sonawan merupakan lagu pertama kita, ya. Jadi kita mulakan persembahan tadi untuk memanaskan badan kita juga, ya. Okey, kita terus bersama di Seri Aman FM. Jadi janji temu kita hari ini hari Isnin 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Seperti biasa untuk ruangan ini 3 jam kita bersiaran, ya. Untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Jadi Tio Najak dengar kita melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi boleh didengar melalui TikTok Live, dan juga kita orang boleh saksikan secara langsung di Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa like, share, follow page Facebook Sri Aman FM dan RTM Klik. Ha, jangan lupa adik kakak. Ha? Okey, RTM Klik. Mod turun kan? Ya. Yeah? Mungkin ada yang belum lagi downloadnya. Download aja. Okey, senang aja kita. Mungkin dah ada apps, ya. Di mana-mana aja lah dengan telefon kita, kita orang, ya. Boleh dengar siaran kita setiap hari. Okey, terima kasih. Dan juga melalui portal radio RTM, ya, radio online. Klik aja Sri Aman FM, ya. Okey. 9.29 minit pagi, adik kakak, kita bersama secara langsung bertemankan saya Mulia Mi Ahmad ataupun Amy pagi tu. Mendoakan semoga kita semua dalam perkabaran yang bagus, perkabaran yang sihat, yang baik, ya. Kita doakan yang baik-baik untuk anda pada hari tu, ya. Jadi kita teruskan dengan ramalan cuaca. Kita tinjau dulu, tinjau dahulu keadaan ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini. Diramalkan di kedua-dua bahagian, pada sebelah pagi dan malam hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat. Dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Bagi keadaan angin, keadaan anginnya, angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di kedua-dua bahagian adalah 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada Pejabat Meteorologi Sarawak yang berkongsi maklumat ini. Info cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang, ya. Itu perkongsian kita. Sajian hiburan dan informasi yang akan kita muatkan, kita selitkan dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa pada pukul 10 pagi kelak kita akan sama-sama mengikuti Dunia Sport Pagi dari Nasional FM. Perkembangan semasa dari luar negara akan kita ikuti. Dan seterusnya 10.15 minit pagi, seperti biasa, macam biasa di kakak, ruangan info ekspresi, ya, perkongsian aktiviti semasa yang berlaku di sekitar bahagian Sri Aman dan Betong akan kita muatkan. Jadi pada kali ini kita ada tetamu, ya. Apa yang nak dibualkan, yang dibicarakan hari itu cukup penting untuk kita semua, ya. 10.15 minit pagi. Jadi jangan ketinggalan untuk bersama kami orang dalam pertemuan info ekspresi secara langsung kita siarkan di Sarawak FM, ya. Untuk siaran Sarawak dan juga siaran tempatan kita 10.15 minit pagi kelak.

Spektra 912 Warna Harimu di Sri Yaman FM pada waktu ini live kita mbak di Facebook Sri Yaman FM. Jadi kepada guru-guru sekalian yang berada di sekolah rendah maupun sekolah menengah, selamat mengajar lah ya kepada anak-anak kita tu. Selamat kembali ke sekolah setelah lebih kurang 5 hari PDPR dilaksanakan ya. Jadi dah berada di sekolah ya. Perlulah kita bersemangat. Ada semangat baru. Mak bapak pun tenang sekejap ah. Okey, 5 hari dah rasa apa ah. Sama-sama membimbing anak kita kat situasi apa kata orang tek supaya anak kita tusik ketinggalan dalam pelajaran masing-masing lah, walaupun cikgu sidaknya si apa kata orang si secara bersemuka semasa PDPR tu tadi sebelum tu kini tu dah bersemuka. Jadi selamat kembali belajar lah ya. Jadi sekolah tu merupakan tempat kita belajar sama-sama mengembangkan idea ya, dan juga kita nak mencipta masa depan yang penuh gemilang bersama-sama ya, antara guru, para pelajar ya. Okey, seronok jumpa kawan-kawan ya. Okey, macam biasa adik-adik, bangun pagi kena awal ya. Adik awal bersedia untuk ke sekolah ya. Membuat kelengkapan pembelajaran yang diperlukan. Dan yang penting sekali patuhi peraturan dan juga disiplin sekolah ya, jaga kebersihan diri, keselamatan diri. Seperti yang dinyatakan tadi, kembali ke sekolah dengan semangat dan azam yang baru ya. Okey, keselamatan jaga jerbul lagi masih ya, memboleh mbak sekali penutup mulut dan hidung ya, macam kita mbak bekal angkah lambek bila kita rasa sik ni ya, sik bapa selesa di hidung ke rasa dada kita tu lain pada yang lain, rasa sesak ke apa, pakai mask ya, merasa dah berlanjutan. Ok, padahal dengan cikgu pergi ke klinik yang berdekatan ya, untuk pesanan lah, pesanan untuk anak-anak semua ya, utamakan kesihatan dan keselamatan diri lah ya. Okey, minum air secukupnya dan kekal sentiasa sihat, amalkan kebersihan pada setiap masa ya. Okey, info ekspresi nanti 10.15 bersama dengan tetamu. Kita akan bincangkan topik berkaitan dengan cerebu juga ya. Okey, yang lebih jelas lagi kita akan bersama dengan tetamu yang kita undang ke Konti Sri Aman FM. Sila mak lagi ya, sabar, kita bersiaran secara langsung juga di Sarawak FM. Bahagia dan Faizah Sri Aman FM.

0: Kano, sinang iba bendera ka?
1: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remi.
0: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mung kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang, manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia, Basarnas, maklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang bawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian masih disiasat. Tiga maut manakala 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Polis berkata kejadian berhampiran sebuah pusat mengundi di kota Boto tercetus selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi mengawal keselamatan sepanjang pengundian. Di sebalik insiden itu, proses pengundian bagi memilih Parlimen Bangsa Moro pertama tetap diteruskan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar layak mengundi dengan 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan selepas pilihan raya berkenaan ditangguhkan 4 kali sejak 2022. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di Bangsa Moro selepas konflik berdekad-dekad. Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz, laluan strategik minyak dan gas dunia yang berdepan sekatan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan berterusan di Selat Hormuz dan Asia Barat turut melonjakkan harga minyak dunia. Minyak mentah Brent meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu turut didorong serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Seorang wanita berusia 40 tahun di Pennsylvania meninggal dunia akibat komplikasi campak, menjadikan 3 kematian akibat penyakit itu di Amerika Syarikat tahun ini. Menurut pejabat Coroner Jefferson County, wanita itu meninggal dunia Sabtu lalu dan dilaporkan tidak menerima vaksin. Hampir 3,300 kes campak disahkan di Amerika sepanjang tahun ini mengatasi 2,289 kes yang direkodkan tahun lalu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United, Michael Carrick, mempertikaikan keputusan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ketika tewas 0-1 kepada Manchester City. Carrick menyifatkan keputusan itu membimbangkan selepas Enzo Fernandez didakwa berada dalam kedudukan offside dan mengganggu permainan sebelum Haaland menjaringkan gol. Kekalahan itu menyaksikan United hanya mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan liga. Susulan kontroversi itu, pada pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol Haaland sebagai satu kesilapan pertimbangan. Menurut badan berkenaan, VAR gagal mengambil kira kedudukan offside Fernandes yang berpotensi mengganggu permainan dan sepatutnya mencadangkan semakan di padang. Manchester United sudah dihubungi berhubung kesilapan itu, manakala insiden berkenaan akan disemak. Grand Prix Formula 1 Spanyol, Kimi Antonelli daripada Mercedes memenangi perlumbaan di Litar Baharu Madrid sekaligus meraih kemenangan ke-8 musim ini. Pelumba Itali itu kini mendahului kejuaraan dengan kelebihan 81 mata selepas 14 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull di tempat kedua, manakala Lando Norris dari McLaren ketiga. Susulan kemenangan itu, ketua pasukan Mercedes Toto Wolff menyifatkan Antonelli sebagai pelumba yang berada pada tahap berbeza berbanding pesaing seusianya. Wolff percaya bakat dan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu mampu membolehkannya kekal di kelompok teratas Formula 1 untuk tempoh 20 tahun.
Sekian berita yang disuting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Aih, stok sudah habislah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni, yo.
6: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.
7: Sembah Ekspresi Sarawak FM

0: Espresi.
1: Okey, Info Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Bertemankan saya Syaza untuk hari ini, hari Isnin 14 September 2026. Dan seperti biasa di ruangan Ekspresi pada hari ini, kita akan bersama dengan rakan kita untuk Info Ekspresi dari Sri Aman FM bersama dengan Amy ketika ini. Hello Amy, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amy, sihat kita teh?
2: Bolehlah sihat.
1: Bolehlah.
2: Sebab sebab kita kurang sihat, sih dapat dijangka apa sebenarnya.
1: Benar. Cuaca pun sih menentu.
2: Tiba-tiba
1: hujan. Panas.
2: Sebab mungkin di tanggal ramalan, memang apa kata orang teh, hujan di beberapa tempat berlaku lah sebenarnya. Musik pagi, malam, musik malam, petang aja.
1: Betul. Ditambah lagi dengan jerebu. Ya pun antara faktor menyebabkan kesihatan kita agak terganggu jugalah.
2: Rasa selesa kata orang ni nak.
1: Si rasa selesa. Dengan patik udara yang kurang sihat orang Madah.
2: Bagi kita masih si dalam paras si sihat warna kuning.
1: Baiklah, seperti biasa yang seperti dimaklumkan oleh DJ Amy, dia ada tetamu pada
2: ada.
1: Hari ini.
2: Jangan kita dua ajak berkakak, kelaknya ditinggal, kelak susah hati juga kita. Kenapa bolehnya masuk ke konti itu atau orang kelak nak. Jadi yang itu, tetamu istimewa kita, tetamu undangan kita, cik lain cik bukan Dr. Miruna. Dari pejabat apa kata orang kesihatan Seri Aman, yang tu pakar perubatan kesihatan awam. Menangis nena, nya tu selalu bertemu Azaz. Tapi sekarang udah rajak lah bersuara muka tu. Belum ada lagi tu bersuara nangga di apa bimbing kita ajak lah tu Azaz. Okey.
1: Baru bersuara. Okey, silakan Amy.
2: Okey, kita bersama dengan Syaza di Surau FM. Tapi doktor siap pernah nangga gila. Dengan seorang ajak lah tu Syaza. Dengan Dr. Miruna tu.
1: Boleh.
2: Dr. Miruna, apa khabar kita?
3: Baik, Puan.
2: Sihat lah?
3: Sihat. Baru kembali macam kata Puan Tua juga lah. Kami pun baru je. Sakat-tekat.
2: Kadang-kadang pandai berair dah hidung.
3: Pandai berair bukan sekadar hidung je pun. Mata pun pandai berair. Kini
2: batok juanya.
3: Memang siapa diramal juga lah.
2: Yalah.
3: Macam cuaca kita tu kini. Memang kejap berjerbu, kejap panas. Panas yang nang panas habis lah.
2: Hari-hari nang dalam rumah nang berbau asap juga rasa. Jadi sedang hari tu yang berkaitan dengan jerbu topik kita. Betul, nak.
3: Kita memang tengah menghadapi wabak jerbu ni. Bencana jerbu sebenarnya.
2: Bencana. Okey, tajuk sebenar kita hari tu apa teh?
3: Memang jerebu. Memang pasal jerebu, tapi kami tu hari tu nak pergi ke dalam apa sebenarnya jerebu? Bacaan jerebu tu macam mana kita dapat bacaan?
2: Indeks pencemar udara kita tu.
3: Betul.
2: Jadi apa yang perlu kita tahu sebenarnya?
3: Apa yang dimasukkan dengan jerebu, kita tahulah dia sebenarnya dia adalah di alam sekitar ni seperti yang kita nampak dengan mata kasar. Dia adalah macam zara-zara, partikel-partikel. Dia sebenarnya boleh dikatakan debu lah. Sebenarnya yang sangat halus, yang bila halus-halus tu munya sikit je, sila nampak gila. Tapi makin kepekatannya meningkat, makanya bertimpak antara satu sama lain. Nampaklah kita punya blurriness, nampak kekaburan. Dan di samping itu, ia juga menyebabkan benda yang sama tu kita terpaksa bernafas guna benda udara yang dah tercemar dengan debu-debu tu. Okay, so itu sebenarnya jerebu yang kita lihat dari segi faktor alam sekitar, yang isu alam sekitar lain. Tapi dari segi kesihatan, kesan sampingannya ataupun kesan direct seterus daripadanya pun agak besar, agak ketara juga lah.
2: Kelak kita bercerita kesan-kesannya. Macam hidung kita tu yang bahaya, kadang katal, yang asal. Macam ni lah kesan-kesannya. Ya, tek lah. Lagi, itu apa?
3: Okay, kalau kita nak lihat.
2: Maksud dia, tek?
3: Jerebu tu, kita perlu tahu juga. Dari sini yang datang. Sebenarnya jerebu tu bukan hanya macam yang saya bagi tahulah, bila kita kata debu-debu halus ni, partikel halus ni, bukannya saya ada pada waktu-waktu lain, cuma hari itu je ada. Sebenarnya memangnya wujud dalam kita punya udara. Tetapi ia jadi baca, memang diperhatikan bila kita, tadi macam yang Puan Amy pada ya, indeks pencemaran udara. Ya, bacaannya mengatakan berapa tinggi kewujudan zara-zara itu dalam alam sekitar tu. So, bila kita lihat dari sana, makinnya tinggi, makinlah dia menjadi lebih pekat, makin dia boleh memudaratkan kesihatan. Cuma dalam tu kita ada level yang tadi kita pun ada pada juga, warna kuning lah.
2: Warna kuning. Kategorinya lah.
3: Ya, kategorinya hanya ada warna biru, kelaknya ada hijau.
2: Hijau
3: pergi biru, pergi ke warna oranye. Oranye, kat ya merah.
2: Merah yang bahaya lah.
3: Yes. Sebenarnya anything yang bukan biru dah consider sebenarnya si bapa bagus lah. Tapi makinnya warnanya menjadi dari biru ke hijau, hijau lagi okey sikit. Bilanya dah masuk ke jingga dengannya ke warna merah, dah bahaya. Kini tu kebanyakan tempat saya rasa masih juga yang warna kuning.
2: Kuning,
3: hijau, kuasa lubu hantu, hari tu masih dalam warna jingga. 200 lebih bacaannya. So kita nak juga meneroka serba sedikit apa yang sebenarnya dinyatakan dalam indeks pencemaran udara. Atau dalam bahasa Inggeris kita panggilnya Air Pollution Index. Ia si sama dengan Air Quality Index. Ia berbeza.
2: Berbeza.
3: So biasa ada je orang tetangga, oh, Air Quality Indexnya ada sampai 900, 800. Oh, kena kita punya apa tu IPU baru dalam 200. Dia ada berbezanya. Kelak kita akan
2: Kelak duduk menggunakan yang apa, merungkai apa dimaksudkan lah, kategorinya kelak, kesannya. Banyak sebenarnya soalan tu. Mundi tanya RM9 sampai RM10 tu soalan. Baru sikit dia jawab, dia jawabnya.
3: Okay, kita nak teruskan dengan soalan seterusnya ke Puan?
2: Soalannya seterusnya, kita nak tahu juga lah apa punca-puncanya, Tek. Okay, punca-puncaan berjerebu tu.
3: Macam aku pada tadi ya. Sebenarnya jerebu tu bukan pada musim jerebu je ni ada. Memang benda yang memang wujud semua masa, cuma kandungannya si tinggi gila. Sebenarnya puncanya boleh jadi daripada buatan manusia ataupun bukan buatan manusia. Bila macam yang semula jadilah, bila kita kata bukan buatan manusia, yang semula jadi kebiasaannya adalah macam bila musim kering kan, nang memang kering-kering habis, kemarau sampai ke semua tanah pun ada air. Debu daripada tanah ia pun boleh juga angkat menjadi kepada punca pencemaran udara. Tambah juga yang kalau katakan baru-baru ni pun kita ada tengok ada letupan gunung berapi. Letupan gunung berapi di Indonesia lah. Ia pun sebenarnya yang menghasilkan debu-debu yang memang betulnya naik ke atas. Nang dari tinggi-tingginya daripada letupan tersebut pun menjadi punca juga. Ya, contoh punca-punca yang secara semula jadi. Yang kalau buatan manusia yang bukan semula jadi, yang senang dikatakan kita sendiri cari nahas lah.
2: Cari nahas.
3: Ya, adalah bila melibatkan macam kereta. Kereta kita pun sebenarnya bilanya bakarnya pun minyak dan segalanya, yang menghasilkan debu-debu juga. Terutamanya bila kita lihat kepada kereta-kereta yang sudah 20 tahun, berpuluh tahun lah kebiasaannya. Sebab teknologi masa ya, keretanya makin dah lama, dia siapat nak fully burn habis minyak ya. So makannya boleh ada baki-baki yang tak sepenuhnya nyebakar. Ia pun salah satu punca yang menghala kepada penghasilan debu-debu kecil tu.
2: Jangan cuba yang bukan semula jadi.
3: Itu yang selalu kita lihat lah, pembakaran terbuka. Setidaknya bakar sampah kah, bakar pokok-pokok kah, yang lepasnya tebang pokok and all that, yang bakar habis, ia pun as we know yang menghasilkan juga debu-debu halus yang akan memenuhi kita punya udara lah. Selain itu boleh juga dalam dari segi pembangunan tanah dan pembinaan. Kita pun tahu bila tengah buat pembangunan yang pesat, dia melibatkan tanah, pasir, simen, semuanya pun menghasilkan debu juga. Tapi ia boleh dikatakan walaupun yang hasilkan mungkin di setempat sahaja. Yang kini tu yang kita lihat adalah lebih kepada disebabkan kewujudan kita panggil musim yang sangat panas, menyebabkan terbakar dengan sendiri. macam hari lepas pun macam beberapa hari lepas pun si salah kami kejatau ada juga di tempat lagi. Sebelumnya pun pada bulan 8, pertengahan bulan 8 pun ada juga beberapa hari jabatan bomba berusaha dengan sungguh bersungguh-sungguh untuk apa padamkan api. Setakat yang kita tahu di Siaman, bila kita lihat berkaitan dengan masalah apa ni suhu yang meningkat tu, ia bukan hanya kita yang terjejas, negeri-negeri jiran, negara-negara jiran pun terjejas juga. So bila wujudnya hotspot, kita panggilnya sebagai hotspot, di mana tanahnya lebih, yang especially yang tanah gambut tu dia terbakar, dia boleh bakar dari bawah juga, dari debahnya, dari tanahnya pun sebab panas dia boleh terbakar sendiri. Makanya menghasilkan debu-debu tu. So ya, salah satu. And another thing, bila as I said tadilah, yang pembakaran terbuka, kita pun mujur maklumlah juga, kadang-kadang ada cara peladang ini, cara untuk dia cepat nuklearkan, cara untuk suburkan tanahnya adalah bakar. So bilanya bakar dengan berlebihan, ya kami pada mun setempat
2: yang melat lah ya,
3: ya memang camialah jadinya. Itu adalah antara contoh-contoh. Even perokok, yang perokok yang pakai rokok biasa kah, vape-nya pun ada juga yang hasilkan zara-zara partikel-partikel kecil ini yang boleh menyumbang kepada indeks pencemaran udara. Yalah, tapi ianya macam dalam kandungan yang kecil berbanding dengan pembakaran terbuka maupun pembakaran semula jadi yang terjadi.
2: Kita bersama dengan Dr. Nuruna. Tajuk yang kita membahas hari itu, jerebu dan anda. Apa yang perlu kita tahu? Jadi dua soalan, sikit soalan, selepasnya kita akan menghibur. Boleh ya? Kita nak tahu juga lah kesan-kesannya.
3: Saya tidak
2: mahu sepintas lalu.
3: Saya hanya mau bagi tahu kesan-kesan kesihatan je puan. Pasal alam sebelum
2: kesan untuk kesihatan kita.
3: Ya, kami nanggap kesihatan je. Senang ceritalah, bila kita lihat kepada jerebu, impaknya paling berkait rapat dengan satu, kita punya luaran. Contohnya mata. Okay, debu-debu tu boleh juga menyebabkan
2: asal tempat terbalong.
3: Memang pun kami tak bawa kereta pun, padahal kita pada bawa kereta, duduk dalam kereta aja pun, tapi dalam kereta pun sudah juga ada debu-debunya. Tiap kali kami bawa kereta jauh-jauh dari tok pergi ke Kuching, mesti dah penat, dah mata dah macam dah memang dah pedih,
2: dah layuk dah.
3: Siapa lagi dah, siapa nak pola kerja lain, siapa pedih, nak enjoy di Kuching dah kami tok. So that is one thing yang kita boleh lihat. Begitu juga kita akan lihat tu yang kita kata, kadang-kadang kita ada conjunctivitis. So tok juga untuk pendengar sekalian, sekiranya kamu ada mata rasa pedih-pedih, rasa sakit mata kah, ya boleh disebabkan oleh boleh jadi jangkitan kuman, saya tidak menafikan, tetapi boleh disebabkan oleh impak daripada pendedahan kepada jerebu. So mohon dapatkan rawatan lah, kesihatan mata. Kedua adalah seperti yang kita dua pun pada jua dan rasa tekak si bapa bagus. Memang rasa macam rasa kering, semacam macam ada bedah aja. Walaupun minum air seberapa banyak pun tetap jua rasanya
2: masih si selesa juga.
3: Si selesanya bukan macam yang hari biasa ya. Pun sikit. So dia boleh juga menyebabkan kita panggil upper respiratory tract infection, yang macam batuk-batuk, demam, pening-pening pala, sakit pala, yang sesema, benda tu memang agak ketara, terutamanya semasa adanya musim jerebu tu.
2: Ya, ianya slow-slow, pelan-pelan, ia nak ya apa dia masuk dalam kongkong kita.
3: Dia memang boleh rasa bibir pun rasa macam
2: kering,
3: bendanya melekat dia. Sampai kini tu kami keluar mesti mbak botol air. Saya nak keluar tanpa botol air dah gini tu, mesti nak minum.
2: Bibir pun dah mengelupas dah.
3: Yang pentinglah, salah satu cara untuk mengelakkan diri kita dikena daripada kesan-kesan jerebu tu, perlu selalu minum air. Yang ketiga adalah untuk mereka-mereka boleh ada masalah paru-paru. Ya, lebih terutamanya di kalangan golongan yang berisiko tinggi, iaitu kanak-kanak, ibu mengandung, warga emas 60 tahun ke atas, dan kepada mereka-mereka yang ada masalah paru-paru, boleh jadinya ada asma, boleh jadinya ada COPD lah, sikit penyakit lain.
2: Kira macam penyakit kronik lah tu. Antara penyakit kronik.
3: More importantly, yang ada masalah paru-paru dengan masalah jantung.
2: Yang berisiko lah, doktor.
3: Lebih berisiko sebab badannya si mampu nak bertahan lama. Sebab benda tu, zara-zara partikel-partikel tu terus masuk ke dalam kita punya pernafasan. Memangnya boleh sampai ke paru-paru. Sebabnya kecil gila.
2: Oh, kecil gila. Nama lah Zara. Huh? Oh,
3: nama. Particle lah. In bahasa Melayunya panggil
2: namanya Zara. Kacak, Zara.
3: Nama? Ya, macam nama orang perempuan. Zara.
2: Yalah, nama kacak. Tapi yang bahaya.
3: Yang jerebunya sedar orang yang nak namakan orang jerebu nak.
2: Yalah, jangan sekali tak orang lah macam jangan beri nama anak mama.
3: Ya, secara ringkas lah pun. Kesan sampingannya. More importantly yang macam kami pada mata konjunktivitis, okay, merah-merah, pedih-pedih mata, kena jangkitan pada tekak and all that. Dan ketiga adalah kemerosotan asma.
2: Yeah.
3: So siapa yang ada mana-mana simptom tersebut, yang rasanya macam si bapa bagus dah berapa hari masih tak okey ke apa kan, cepat-cepat mbak pergi ke klinik atau hospital dapatkan rawatan.
2: Syazah dengar ya. Cepat-cepat mbak pergi klinik kan Syazah. Mula dah mata pedih. Kelak ya kan orang sebelah mata tu cakap kecil yang mata Syazah.
3: Lain jadinya.
2: Lain jadinya kelak. Jadi Syazah kita berehat dulu. Sebelum kita ke soalan-soalan yang berikutnya. Banyak lagi tu. Berebut juga doktor tu nak nyahutnya tu. Okey, kita hiburkan anda dengan lagu ini. Cinta di akhir garisan 2.0.

0: sebagai hiburan kita bersama dalam pertemuan Info Ekspresi Sri Aman FM dan juga Sarawak FM Shazam.
1: Ya.
0: Oh, merah menyala lagi ni.
1: Lagu yang cukup Amanah tadi memberi semangat kepada orang-orang yang tengah masak ketika tu.
0: Habis dah sendok koli. Dah sudut bergendang lagi tu. Baik jual lah nak ngapi ya tu orang. Jangan sik tutup mudah masak.
1: Takut
0: angus tau. Yalah kita sih mak berlaku nak macamnya. Kena jaga-jaga jual di lapor nak doktor. Kita tu sih masak doktor.
1: Okey,
0: Syaza, kita sambung balik tu Syaza. Kita nak tahu jual lah. Apa yang dimaksudkan dengan IPU ataupun indeks pencemar udara tu doktor? Syaza.
2: Indeks pencemaran udara ni, okay, sebenarnya yang macam kita selalu tanggal kat newspaper FB kah, selalunya keluar lah bacaannya. Okay, memang dah ada kategori-kategori. Yeah. Tadi kami dah pada ada colornya and all that. Tapi apa sebenarnya kandungannya dan macam mana ia dipantau? Sebenarnya bukan hanya waktu musim jerubu, tetapi tiap-tiap hari sepanjang tahun indeks pencemaran udara itu dihitung. Ia dilaksanakan oleh Jabatan Lam Sekitar ataupun kalau di Sarawak tu kita panggil ada NREB lah.
0: Doktor, tak mana ada perbezaan sebenarnya kualiti udara?
2: Ada perbezaan. IPU dengan AQI-nya berbeza. Okay, bila kita kata indeks pencemaran udara, ia sebenarnya sistem ya menilai enam benda. Dalam kategori yang boleh mencemarkan udara ni, macam yang kami pada tadi, debu-debu kan. Sebenarnya debu tu punya terbahagi kepada dua. Satu adalah PM2.5, iaitu particulate matter 2.5. Satu lagi PM10. Yang membezakan PM2.5 dengan 10 adalah saiz zara-zara itu. Munnya 2.5 mikrometer dan kecil, ia dipanggil sebagai PM2.5.

0: adalah 75 mikrometer dia punya diameter. Ketebalannya boleh
1: ketebalan,
0: dikatakan.
1: Ketebalan,
0: 75. So, bayangkan kalau yang tu dah 75, ini baru 10 dengan 2.5, makin halus.
1: Kecilnya.
0: Betul. Okay. Selain daripada PM 2.5 dan PM 10, pencemaran udara juga menilai bilangan ataupun kandungan pencemar lain seperti gas sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida, nitrogen dioxide juga, dua-dua ni kebanyakannya dihasilkan daripada pembakaran bahan api. Boleh jadi dari kenderaan ke, boleh jadi daripada benda-benda lain lah. Ya, daripada pembakaran bahan api. Seterusnya kita ada juga ozon. Oksigen 3 lah, dalam kimianya kita panggil kosong, O3.
1: O3.
0: Ya, ozon pun sebenarnya adalah pencemar udara juga yang dibaca dalam sistem IPU tu. Dan yang terakhir adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ni pun sama juga dalam pembakaran bahan api. Alright. Enam benda ini sebenarnya IPU membaca. Dalam sistem itu dia baca. Tetapi bila dilaporkan, daripada enam ini, yang paling tinggi bacaan sahaja akan dilaporkan dalam bacaan. Contohlah, hari tu pagi tu kami rasa 173 pagi tu. 173 itu adalah bacaan daripada sekarang nyatik bacaan pukul 10 lah. Okay, so dia adalah sebenarnya bacaan 24 jam yang lepas. Okay, purata daripada 24 jam yang lepas, itulah bacaannya adalah 173 yang dalam keadaan jerebu yang paling tinggi daripada 6 kategori tadi ya, PM 2.5.
1: Ini masih yang kecil ya nanti.
0: Ya, 173 ya.
1: Ya, 173.
0: Itu
1: yang saiznya dia.
0: Jalan yang kita lihat dan dia adalah puratanya, ada cara hitungnya pula, ada formula dia pun.
1: Lalu dimaknya ke pukul tu sejam tu, sejam tu.
0: So dia bukan bacaan kat luar sebenar-benarnya. Dia adalah bacaan purata. Ya, kadang-kadang kita tak nanggak, marik dah terlalu pekat lah. Nampak nang tu. Hari tu nampak dah macam macam makin dah okey dah. Tapi bila tengok bacaannya, masih tinggi. Padahal pagi tu bila tangga kat luarnya lain. Sebab malam kita tak perhatikan apa yang terjadi. Malam mungkin dia berterusan je 200, 300, tiba-tiba paginya turun 100. Bila dia embak baca balik secara purata, bacaan puratanya akan efek kepada yang apa terjadi sebelumnya. Sebab ialah kadang-kadang kita nanggak kat luar lain tapi bacaannya lain. Sebabnya bukan bacaan kini-kini. Ia bacaan purata.
1: Purata yang dimak ya tadi setakat pukul 10 tadi seaman 173. Tu masih ada kuning di Semahan pun sama juga. Lupaan tu teh 200
0: pagi tu kami angga 201.
1: Yang memang
0: dari mariknya 109 something 200 lebih macam ni aja.
1: Lebih kurang macam ni lah. Yang lain masih hijau.
0: Masih hijau. Syukurlah. Hopefully-nya akan terus jadi biru lah.
1: Itu kita doakan lah.
0: Kedang-kedang bagus. Adalah IPU lah, Index Pencemaran Udara. Yang AQI ini, kita di Malaysia, kita hanya melaporkan IPU. Kita ambil itu sebagai yang paling penting. AQI ini kadang-kadang cara dipotong oleh negara lain. Setidaknya boleh ambil pelbagai bacaan, walaupun daripada personal punya pemantauan, mungkin ada orang pola pemantauan personal, nya pun satellite nya baca, nya ambil maklumat tersebut dan nya interpret juga. Nya lebih macam siada yang lebih siada ikut sistem tertentu. So macam mun yang dipaparkan oleh pihak kerajaan ya, dari jabatan NREB maupun dari jabatan alam sekitar, memang yang diselenggara memang dah ikut protokol yang seharusnya. Tetapi yang AQI ini kadang-kadang dia bukan dirilis oleh pihak kementerian kita sendiri. Dia ada orang luar, negara luar yang keluarkan. Caranya hitung dan caranya buat pembacaan tersebut berbeza.
1: Beza
0: Mungkin kenaknya boleh ada sampai bacaan yang dikeluarkan 600, 700 ya.
1: Tinggi lah.
0: Tinggi. Tapi sebab caranya, dia bukan hanya nanggar kepada PM 2.5 dalam keadaan jerebu. Dia tambah hitung segala benda lain yang kami padati tadi.
1: Dimasuknya juga.
0: So kalau mun tiap satu ada dalam 100, 100, 100, lepas tu datang dengan PM 2.5-nya dah 200, kita total up segalanya, dia dah 600 dah ya. So ia sih sama. So ya, kita jangan terpedaya dengan bacaan yang dikeluarkan oleh agensi-agensi yang bukan rasmi. Yang ada bacaan kini tu dah macam tu, macam ni. Kita perlu kembali kepada bacaan yang dinyatakan secara rasmi oleh jabatan-jabatan.

0: jabatan yang memang dia yang paling pakar dalam benda
1: macam tidak LRAB jabatan alam sekitar ya ada orang mendah tak sumber yang sahih. Betul. Sumber rasmi daripada sumber rasmi kata orang nak jangan suka hati nangan atuk dah kelaknya akan menyebabkan keadaan panik lah.
0: Betul, dia menyebabkan keadaan panik macam masa serian darurat hari ada pula yang keluarkan kata dah 900 dah serian.
1: Aduh,
0: kau dapat bacaannya
1: si berani kita nak malah macam lain kali dari sumber yang sahih.
0: Betul. Kembali ke sumber yang sahih yang sebenarnya open juga. NRIB dengan alam sekitar, jabatan alam sekitar, webpage-nya memang dah lama wujud. Ada app juga untuk kita tanggap.
1: Ada, senang kena tu. Dalam telefon kita pun boleh kita search
0: je, boleh cari sudah. So jangan terpedaya dengan ura-ura yang dikeluarkan oleh orang yang mungkinnya kurang berpengetahuan maupunnya sengaja nak wujudkan keadaan panik di kalangan orang ramai lah. Ya, sebenarnya IPU di mana dia hanya memberikan maklumat benda yang paling tinggi dalam waktu jerebu, bacaan PM 2.5 dan bacaan setiap jam adalah purata untuk 24 jam yang lepas.
1: Faham lagi nak itu.
0: Bagus. So bolehlah kita orang educate orang lain pada si tok kerajaan tengah kawal up. Bolehlah pada tok caranya baca.
1: Faham, okey. Mau belajar juga kita tu.
0: Ya, penting.
1: Ya, penerangan cukup ringkas tapi padat sebenarnya. Untuk makluman semua pendengar lah, khususnya kita di masyarakat setempat kita di situ, terutama yang berada di kampung.
0: Yang perlu kita tahu sebab kami nak utamakan benda yang jangan
1: main pesan
0: terperaya.
1: Jangan main pesan tok yang sebetulnya. Tolonglah kita dari sumber yang sahih, yang rasmi. Okey, langkah pencegahan dan juga kawalan kesihatan yang perlu dipatuhi semasa jerebu tu, doktor.
0: Okey. Langkah pencegahan ni saya tahu kita masa makin suntuk, kami nak cuba untuk sekalikan segala benda
1: sampainya habis.
0: Paling senang langkah pencegahan adalah jangan keluar dari rumah lah. Anang terdedah dengannya pun jerebunya di luar. Okay. Seboleh-bolehnya duduk dalam premis bertutup. Okay. Dan premis tutup ni jangan dah tutup lepas tu buka tingkap luas-luas, buka pintu luas-luas, biar benda yang masuk ke dalam.
1: Masuk lagi.
0: Kami faham kini tu musim panas juga. Tapi mungkin kita mau selamatkan rumah daripada adanya jerebu, daripada ada zara-zara, ya, terpaksa kita untuk kontrol entry point-nya lah. Okay. So seboleh-bolehnya duduk dalam rumah. Kedua, kalau terpaksa juga keluar dari rumah, janganlah kita keluar untuk aktiviti seperti nak bersukan di luar. Dah keadaannya si bagus, kini tok juga lah orang nak pergi berjoging lah, nak berpola sepak lah.
1: Ya, namanya Encik Naas juga.
0: Kami sebenarnya menyokong sidak yang nak bersenam. Sedahal si salahnya nak bersenam. Kelaknya pada doktor yang suruh kami bersenam tok. Tapi tengok
1: kita
0: keadaannya.
1: Bagus kita elak lah doktor.
0: Yes, jangan pergi, boleh bersenam tapi buat dalam indoor juga. Mun kita mahu pergi main benda yang dalam indoor, nak badminton indoor silakan, nak volleyball indoor silakan. Kami sudah hal dengannya. Jangan pula di kawasan terbuka yang memang dengan bacaan udara yang tidak segar. Sebab kita tahu dalam keadaan biasa pun udara yang boleh menyebabkan kita rasa tak selesa. Apatah lagi bila bersukan, keperluan oksigen dan keperluan jantung meningkat, kita tambah lagi pendedahan kepada zara-zara kecil tu untuk masuk ke paru-paru dan menyukarkan keadaan. So ya, kita perlu prioritize apa aktiviti yang wajib kita keluar, apa aktiviti yang boleh dilaksanakan di dalam rumah. Ketika kalau ada benda-benda yang sangat penting siapa dielakkan, terpaksa juga turun, seboleh-bolehnya kami akan pada ringkaskan waktu anda perlu berada di kawasan terbuka sedemikian. Okay. Kalau kerjanya boleh disiapkan dalam 15 minit, 15 minit lah jelah kita di luar. Ibu nak lepas habis sesi tu masih juga nak ding-dong-ding-dong, main-main si perlu cepat-cepat kembali ke kawasan dalam. Kalau nak keluar minum teh, minum kopi, pergilah cari kedai yang tertutup. Finally, kalau tak dapat dielakkan juga, sila pakai pelitup muka. Okay. Saya nak buka cerita juga dengan pelitup muka ni.
1: Kita nak tahu jualah jenis pemilihannya, Tek.
0: Betul. Okay. Kita ada macam-macam pelitup muka. Saya tahu kita semua tu dah terdedah semenjak COVID. Dah memang dah tahu, pelitup muka je lah. Kami tahulah, beli online je lah. Beli kat atas talian ada banyak je yang berjual dengan 100 dengan harga murah-murah.
1: Harga murah lagi.
0: Masa COVID, kita pakai mask yang kita panggil surgical mask. Ataupun yang kadang tunggalnya sebagai triply mask juga. Yatik sesuai untuk pencegahan jangkitan kuman-kuman macam COVID sedemikian. Tapi dalam Zara 2.5 ini, particle matter 2.5 ini, hanya mask yang bernama N95 yang bermaksudnya boleh tapis 95% udara yang kita bakal sedut tu, ia akan tapis dan semua zara-zara kecil akan dia tak benarkan untuk masuk melepasi mask tersebut.
1: Tok, keadaan cerbu yang
0: kini tok.
1: Kini tok.
0: Mun nak keluar berada di luar untuk menyelamatkan diri daripada kesan jerbu, yang paling terbaik adalah penggunaan mask N95.
1: Yes. Tapi ada juga maki yang triply ya?
0: Yes. Okay. Saya nak compare sebab N95 ni bukan murah.
1: Ya, mahal juga.
0: Ya, agak mahal. So kami boleh faham. Dan sikit lagi N95 tu munnya makai, rasa macam lelah juga, masa nak sempur juga rasanya pun, sebabnya memang nang kedap udara, dan kalau dipakai dengan cara yang betul, memang betulnya akan rasa sedemikian. Kami tu pun siapa tahan lama dengan benda ya.
1: Tapi, sempur juga rasa.
0: So seboleh-bolehnya, daripada langsung tak pakai apa-apa, pakai triply mask pun adalah serba sedikitnya bantu. Kami siapa ada ya yang terbaik. Tapi daripada langsung saya dapat apa, mun pakai N95, pakai yang biasa surgical mask pun okey.
1: Ujung-ujung adanya berlapis-lapis
0: something kan? Lah. Seboleh-bolehnya, kalau boleh cuba pakai dua lapisan. Daripada sikit pakai dua lapisan. Better still. Yang langsung tidak berfungsi adalah mask jenis kain.
1: Jenis kain.
0: Yang kan kita jual ada juga yang kain punya, siap buka namanya ginya, print balik yang kacak-kacak, ada gambar macam-macam, macam mulutnya, mulut skeletonnya semua ya. Harap maaf tuan-tuan dan puan-puan yang mendengarnya, si membantu langsung dalam keadaan jerbu tu.
1: Ya, guna ya, namanya pakai berhias saja.
0: Betulnya estetik je ada. Tapi dari segi level pelindungan
1: siap ada langsung. Jangan pakai kain.
0: Kita mau pakai kain tu, lepas pakai N95 ataupun surgical mask, lepas ya depan tu nak bagi berhias, suka hati kita orang lah.
1: Pakai tidur pun sesuai.
0: So ya, kepentingannya lah. Ya, kami dah ringkaskan pelitup muka. Satu lagi yang saya nak nasihatkan adalah, masih ada masa tak? Boleh lagi.
1: Masih boleh. 12 minit lagi.
0: So satu lagi yang kami nak bagi tahu adalah minum air. Ia sangat penting. Dalam keadaan jerebu bertambah dengan musim udara, musim panas yang tak menentu ni, kejap panas, hujannya pun silap, terutama jadi siaman lah. Kami nanggap hujannya, hujan kat kejap tau, sampai ke jalan bayu saya dah lagi hujan. Masuk rumah lagi saya dah hujan.
1: Sekejap-sekejap je, singgah-singgah.
0: Dari office kami datang tu dah habis dah hujannya. So macamnya hujan mau tak mau je keadaannya kadang-kadang. Saya sangat menasihatkan semua tuan-tuan dan puan-puan dan kanak-kanak di luar sekalian, pastikan minum air secukupnya. Kalau tak rasa dahaga, tak rasa haus pun, seboleh-bolehnya tiap sejam tu minumlah air untuk memastikan ada kamu tidak kekeringan. Hydration sangat penting. Tapi untuk berjaga-jaga kepada orang yang ada masalah jantung ataupun masalah buah pinggang, kita tak memang sudah ada apa kota air yang boleh diminum dalam sehari.
1: Boleh minum air manis?
0: Ya, hal lain. Ya, bila kami masukkan minum air,
1: yang disyorkan itu air kosong. Ada orang masih gemar minum air kosong?
0: Seboleh-bolehnya air kosong.
1: Kena minum juga?
0: Yes. Kalau nak minum benda lain, kami tu tak dapat nak padah minum air manis. Kurangkan manisnya. Nak minum kopi teh, kami saya ada halangan, tetapi berhati-hati, kurangkan. Sebenarnya air kopi teh pun dia menyebabkan kita lebih terhidrat, kurang air juga. Dia boleh menyebabkan kita menghasilkan lebih banyak air kemih, hilang lagi airnya. So air suam, air sejuk, air kosong lah, ya dah cukup bagus sudah. Tapi mun selain daripadanya nak minum benda-benda lain, kami syorkan jagalah kesihatan masing-masing. Jangan yang terlalu manis, jangan yang terlalu banyak perisa. Ya, pilihan masing-masing lah kami sampai nak pada. Mun nak minum dengan air limau, siada hal. Just untuk tambah perasa. Mun ada yang nak minum air ORS, kan air garam ya? Ya pun boleh juga.
1: Boleh juga?
0: Boleh juga. Sebab dalam keadaan ni, kita mungkin kan hilang kebanyakan mineral dalam badan. Garam-garam dalam badan boleh
1: cepat. Kalau pil vitamin C?
0: Vitamin C tu ya ada lain, bukan air. Kita tahu.
1: Masuk dalam air ya, doktor?
0: Kalau air, ya memang air. Air amat, air kosong. Ya je kami nak tangga ya. Jangan dihitung dengan air kopi, air oren, ya semua jangan dihitung. Air sahaja.
1: Air kosong je. Ya, maksudnya air je.
0: Okay. Sekisalannya panas, suang dengan sejuknya, saya dah hal. Tapi air kosong je, saya dah tambah apa-apa. Vitamin C ya sebagai tambahan lah. Saya dah salah. Tapi kami tu bukan nak pada wajib. Okay, yang berkemampuan boleh, tiada masalah. Yang tiada kemampuan, saya lebih mengesyorkan makan makanan yang berkhasiat, yang seperti yang disarankan perlu ada sayur, perlu ada buah, 5 portion sajian kita perlu penuh dengan sayur dengan buah-buahan. Kita tahu kebanyakan masanya penuh dengan nasi. Ya, perlu diubahlah. Kita lebihkan makan sayur dengan buah-buahan yang membantu. Mungkin itu kita jumpa air tembikai, buah tembikai. Apa panggil tembikai?
1: Semangka.
0: Semangka. Ya, benda kami paling favourite sebabnya memang satunya nyaman. Sikit-sikit lagi memang rasa air.
1: Banyak air.
0: Dia rasa macam wow, so bagusnya. Aduh, masuk ke tekak.
1: Kita nyawa kami haus tu, doktor.
0: Ya, kelakar tu memang kadang-kadang empatlah air anda ke mana-mana.
1: Okey lah, doktor. Makan sayur, makan buah.
0: Betul. Makan sayur, makan buah, makan secara sihat. Seimbang.
1: Minum air secukupnya.
0: Ya, betul.
1: Memang pun nolong si doktor tu. Mesti biasa pagi nak madah anak.
0: Betul.
1: Dan kita orang gagal di hospital. Kami orang gagal di konti madah. Dan kita semua pendengar. Okey, sebelum kita bunuh diri tu, apakah pesanan ataupun saranan daripada doktor, khususnya kepada para pendengar ketika musim cuaca berkering, jerebu?
0: Ya, tadi tek kami dah pada banyak pasal jerebu nak. Sikit lagi kami nak pada. Dalam keadaan musim panas, musim jerebu dengan hujan yang tak menentu ini, satu lagi isu yang boleh saya ketengahkan adalah isu denggi.
1: Denggi.
0: Sebab dalam baru-baru ini dengan temperature yang tak menentu, yang memang sukalah nyamuk kita membiak. Ya, paling sesuai untuk nyamuk menetaskannya pun telur dan berterbangan dan membawa penyakit. Yang memang benar dan perlu perhatian daripada semua peringkat. Kita perlu untuk memastikan pemeriksaan di fasiliti rumah masing-masing dalam dan di luar, supaya jangan adanya tempat yang ada ruang untuk pembiakan nyamuk. Sebab baru-baru ni kami memang di Siaman, siapalah di Siaman, satu Sarawak pun kami nampak peningkatan dalam kes demam denggi. Berbanding dengan Senanjung lagi teruk sudah. Banyak sangat kes demam denggi diperhatikan. So saya nak ambil kesempatan pada kita orang, musim panas ini bukan saja menyebabkan jerebu yang boleh membahayakan kita dari segi pernafasan, tetapi ada kuman-kuman lain pun boleh turut naik juga. So pastikan anda menjaga keselamatan dan kesihatan diri sendiri dan juga kawasan sekeliling kediaman dan tempat-tempat kita. Ya, sangat-sangat penting yang kami nak padalah.
1: Jaga daripada jerebu, jaga cuak daripada denggi tu. Bayang orang madah tadi, menghujung minggu ya, 10 minit kita mesti dekat rumah, tapi nanggal keadaan cuaca juga lah.
0: Siapa nak bola di luar pun,
1: di dalam rumah.
0: Di dalam rumah pastikan. Baldi ya, jangan jadi simpan airnya. Mentang-mentang lah tahu musim panas ada air kemarau nak kan. Nak simpan air, okey sedah hal, tapi tutuplah airnya dan juga pastikan ada simpan ulat
1: ubat disuntik enak.
0: Sebab waktu ini adalah waktu yang paling sesuai. Dalam rumah, pastikan rumah anda terpaling bersih.
1: Terima kasih banyak Dr. Miruna kerana sudi bersama kita, ambil masa lah lebih kurang 1 jam kita bersama. Beliau merupakan pakar perubatan kesihatan awam dari Pejabat Kesihatan Bahagian Sereman, yang ambil masa juga hari Tok Tek. Pisona lah dengannya, kita bersantai bersama dengan Dr. Miruna. Apa yang dinyatakan dah jelas, walaupun ringkas tapi dia cukup padat, tapi lebih kurang 1 jam tu banyak lah dimaknya tu, manfaat faedahnya semua ada. Jadi kita tu sebagai orang kami ataupun masyarakat setempat, kita amalkanlah apa yang perlu, ya, mana yang dapat dipola-pola, yang si dapat kita biarkanlah, terutamanya keadaan jerebu tu kita berada di rumah aja lah, Ustazah. Terutamanya mak bapa yang ada anak-anak kecil tu, sesuai lah untuk diam di rumah aja tu. Macam kita tu, di pejabat aja, Ustazah. Rasanya sampai di situ aja lah dulu. Peluang sikit lagu daripada kucing lah sebagai menutup tirai kita.
2: Baiklah, terima kasih kepada Amy dan juga tetamunya pada hari ini yang berkongsikan. Dr. Luna.
1: Pada hari ini Miruna.
2: Miruna.
1: Cak namanya tu. Unik. Namanya unik.
0: Seperti orangnya juga.
1: Seperti orangnya juga. Sonok banget dengannya. Okeylah Syazah, kita kembali bersama dengan Syazah untuk lagu yang seterusnya, lagu terakhir kita, Missing for Expresses di Aman FM dan Sarawak FM. Silakan.
2: Terima kasih Amy untuk info ekspresi pada pagi ini, dan kita nak teruskan hiburan kita bersama dengan Saloma Istana Cinta, menghiburkan anda. Ekspresi Sarawak FM.

0: informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12:30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jangan terlepas pandang.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berdasarkan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
5: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
3: Malaysia.
6: Kano, si nak ngibar bendera kah?
7: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
6: Kami nak suka nangga bendera pergi ibar tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
7: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
6: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
7: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
6: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
7: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
6: Jom.
7: Marilah kibar jalur gemilang.

Minit pagi. Terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana masih lagi bersama setia di Sri Aman FM pada waktu tu. Seketika tadi kita bersama dalam ruangan info ekspresi Sri Aman FM setiap hari Isnin ya, 10.15 minit pagi sampai 11 pagi ya. Kita sama-sama menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dengan mengibarkan jalur gemilang ya, melalui inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Baik, seterusnya untuk pertemuan kita hari ini Isnin 14 September 2026, bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, saya nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Okey, hai, selamat pagi rakan-rakan Facebook. Apa khabar kita semua? Sekianlah kita orang berada di sini pun. Selamat bertugas kepada anda yang bertugas dalam sektor awam maupun swasta. Jadi peluang yang ada, kita nak bacakan salah satu daripadanya. Boleh kita nak bacakan habis ya. David Iko Marito yang mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Cuaca pagi tu hujan di Saratok. Terima kasih. Ujoh Chaung, selamat pagi, happy konti katanya. Selamat pagi untuk anda Ujoh. Ramlili, assalamualaikum, selamat berkonti, semoga sehat ceria-ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM. Hujan gambit di Sibu mula jam 5 pagi tadi. Eh, bagus juga hujan oh. Parking orang tak jerebu. Jadi ya berlaku di Sibu hujan pukul 5 pagi tadi katanya. Okey, Ramlili. Rashidah Heidi, apa ceritanya hari tu? Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Mendung cuaca pagi tu. Awal pagi tadi hujan. Selamat pagi terindah untuk semua pendengar Sri Aman FM. Selamat berhibur, semoga terhibur. Nak kita siarkan lagu daripada Ellie Katz. Ha, terima kasih Rashidah Edi. Ya. Roy Kuang, selamat pagi hari Isnin, selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Wanai Harimau, kerja sambil dengar Spektra 912 tu. Terima kasih katanya. Brody Muyang mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Hujan runyai-runyai kami di Engkelili sekarang katanya. Terima kasih di Engkelili hujan ngenyi-ngenyi. Double Line Ke Bajau, selamat pagi dan selamat bertugas, ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih semua atas kiriman ucapan kita orang ke Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa like, share, follow page Sri Aman FM ya, yang menonton, menyaksikan pada waktu itu. Terima kasih banyak-banyak ya, ambil peluang bersama kami dalam Spektra 912 Warnai Harimu, semestinya di Sri Aman FM untuk siaran tempatan. Baik, ada satu lagi ya makluman juga pada pagi esok akan diadakan temu bual edisi khas sempena Hari Malaysia secara langsung ya, jam 10.15 minit pagi di Sri Aman FM bersama dengan tetamu Brigadier Jeneral Zulkinain bin Yunus, Panglima 3 Brigade ya. Dan satu lagi kumpulan ataupun band S13 Band ya. Nak tahu lebih lanjut, besok pagi 10.15 minit pagi, insyaAllah bersama dengan DJ Izzah, temubual edisi khas sempena Hari Malaysia 10.15 minit pagi dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu.

0: menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama.
1: Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai waktu

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
5: Malaysia. Yang berhormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
6: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Sriwedar Sri Aman FM. Ke penghujung ruangan Spektra 912 Suara Harimu di Seri Aman FM. Selepas ini anda akan mengikuti berita tengah hari dan rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, siaran dalam bahasa Iban. Dan satu lagi pilihan sebelum kita berakhir pada pukul 12 tengah hari. Terima kasih kami ucapkan. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian anda sepanjang kita bersama selama 3 jam ya di udara. Dan terus kekal bersama di RTM teman setia anda ya. Okey, setakat di sini dahulu. Amy menemani anda untuk ruangan SP 912 mengenai Harimau. Dan jumlah untuk pilihan kita yang terakhir ini, Henry Zakri dan Hafiz Suib, Nursi, berakhirlah pencarianku. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

selamat tengahari dia tu kena warga berita tengahari 14/9/2026. Sekedar saksi dekat di Kangau ngambil kenyarup mansiak penusah biluan engkabang servis doktor terbaik FDS Kelabu Terempas di Long Lelang kena hari dua tu kemari. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ketu dikena nuku kejalai ti dipansa biluan engkabang tu sebab penusahnya kenyadi. Nyagai ke dia tu penerang hari 19 ikut saksi udah direkod ke kena mansia kesnya. Pansia temaga dekat nuku ke tempat dur biluan engkabangnya ngetu sebab kelabuh di Long Lelang. Polis Besi Bandar pengharap ke pilot biluan engkabangnya, Kapten Zainal Afiq B. Syam, dan udah nak uliah mai biluan engkabangnya sangkai sebab penusahnya kenyadi. Perkara kalai penusahnya, nyadi ba ujung padang biluan ngayan ke pilot udah nak uliah ngerja utai ti patut. Dua iku anak niang Debra Moset kagi bersekolah dekat majak diberi bantu ke patut nangkan ke pemidang indai sidak ke lesi bab penusah biluan engkabang servis duti terbaik di labu terempas di Long Lelang. Sapit Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Dr. Jerib Susil madah ke sidaknya sebilia ukai semina dekat diberi duit tolong ajak tang belak ngirau tai ke diguna bala anak niang tu ngambil kuliah meruan bersekolah. Sidak niang tu sebilia mega dekat diberi kaunseling dikena nulung anak niang tu ianya siku induk ngau siku lelaki ke umur 15 ngau 2 tahun. Niang Debra Moset dikubur ke Bapendam St. Patrick Kampung Semedang di Pedawan Saritu. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fadil datai bak padang bilun terbangsa Kuching demalam dur nyepun ke penemuai sambil gawak ya ke Sarawak. Ia disadang deka ngulu sekedar program yang kaum pengnyawa dikena nyedia ke pengrami hari Malaysia 2026 kena hari 3 tu. Ia mega disadang deka ngulu program Kembara Merdeka Jalur Gemilang ga program Jiwa Ed Community Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 ba Politeknik Kuching kelimpah hari pengawal dur berjadi pengawal pemansang Hari Malaysia ba Plaza Merdeka. Pengawal nyedia ke pengerami Hari Malaysia 2026 ba Palan Convention Borneo Kuching ditetap kelancar. Kemari, latih ke pengeraminya megak sama bisi di kemata ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawal ngerami Hari Malaysia 2006 kena hari 3 tu di Sadang dekat di Gulu, Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun P. Hensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia, Menteri Besai, Sapit Premier, Aku Nadwaru, Menteri Besai, Premier Sarawak ngau Kepala Menteri Sabah. Pengeraminya lah dekat ditabur kena TV1 RTM ngau media sosial rasmi UPIS Menteri Communication. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ndang udah bisik sistem ngau orang baru tulis nampung seterus ke pengawak parti itu. Presiden PBB Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah keubah bak bala ketuai dalam partinya dan perkara ti normal tang pengawak tulih negap ke parti setang mansang ke Sarawak ndak ulih ndak ditampung. Bala tuai partinya ke dulu subak udah ngiring rebak orang ke mayar itu lalu tanggung pengawak ti sebaka mega patut dikerja kena ngelatih ke raban orang ke baru. Ya maksud ke Jakarta ngagai perang berita udah ya ke jadi convention khas PBB Zon Utara Sarawak di Miri. Nyanakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ya, sama tengah hari ke ya, semua palap ningap tuh baru kita ke tengah itu dalam awak ngelah tengah hari YFM Sibu. Ya, bakal sama maga ini hari satu dia kita bulan kami di Sibu ya. Bulan dalam awak entah ngali hari dia tuh nyentuh kayak pukul 3 lemai dia kita dekat bulan aku Nana. Ya, pengari hari YFM Sibu bulan kita ke sari tuh. Ya, bakal sama maga dulu ngenatai ke rintai program ya. Ungkup ke sari itu hari 1, 14 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, 12 setengah lagi Nur kita kaninga ke Randau Temuai lalu 12.45 Nur kumai kita mulai dalam program Buah Rundian Rebak Baru pukul 1 mulai kita dalam squad trio lalu pukul 1.15 Nur kita mulai ngopengari kami di Kapit dalam Sada Tengah Sarawak pukul 2 bakal selama mereka ayah dia kita kerindu ninga ke program Pendia Penghidup Aku dia kita dekat mulai ngopengari kami Lucia Thomas Kasau. Lalu di tangan ngeprogram Senjakir Kopi lap ketiga kita dekat mulai baru ngau sidak di YFM Kuching dalam rentak ngali hari YFM Kuching. Yangnya terdekat ya tusan program ngelah tengah hari kita ungkup keser itu bola pening hari 1.14.9 tahun 2026 mengucuk ke jam kita 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ya, nama berita bola peningan kita di Seratam Nua Sarawak kuliah-kuliah ngau kami di YFM Sibu bakal ke tengah hari itu ya. Semuanya gerai magang manah magang serta mujur magang semua pengawak ke di kerja kita nak milih kita tadi kerja ke dirimpu atau kerja pengawak udah buka ya. Ayo kita ke benua di rantau aja lah ya benua mulai kita ke rumah kini Nur kita ngetuk tengah hari tak ke bawah mbik ke anak pulai sekolah ya anak-anak berjimat ya. Tapi agak jangka bisik sekadar akan nandul tadi bisik hujan bakal kami di Sibu hujan ke pagi itu tadi. Anak-anak berjimat menyekuran tadi berubah data yang kita ingin luar ke di tujuh. Nanti kita dekat berjalan jauh kita tahu menyekuran tadi belalak dulu atau ke mupuk tumu ya. Awak kita tadi nak beruman baban mbak rantau jalan. Okey, kena kita ngepuan ke program ngelah tengah hari YFM Sibu. Sudah aku berkongsi ke sekedar berita atau ke pesan-pesan ke bisik diterima kami. Berpindah kita ngelah setiap lagu lama, Rizam Ria Merah, Kena Jaya Tubuh Nuan.

Ok, nyata ada lagu hari Azamria Merah kena cahaya tubuh nuan di kena kita yang ngepun ke ngelah tengah hari kita hari UFM sibuk ke tengah hari itu. Ya ngarap ke lagu ntar dia mulai ke pengingan. Tapi agak gak kaya pala peningat kita kering dan ingat ke lagu lama. Ok, jadi kita terus ngelatih ke pesan ke besit terima kami di studio. Jadi pesan tu ditujung agak kapal belayan di rumah mulai Batu Nindiang, Sungai Melipis, rumah Sigih, rumah Hancai, rumah Mikai, rumah Huntat, rumah Rambu di Sungai Melipis Kapit, rumah Pengulu Robert, Nangga Sebatu. Kapal belayan di Nangga Tangai, Ngaudi, Nangga Ibal, api yang megak kapal belayan di rumah Remang, Nangga Remawang, Sungai Gad Kapit, kapal belayan di Nangga Sebetuang, Balik Kapit, serta semua kapal belayan. Di sebarang lain dia ke ngelalan yang merdan anak maran. Jadi pesan tu madah ke merdan anak maran. Udah nadai kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niantu tadi dekat di Sengai Babala Mayuah baru rumah satu Malaysia Kapit kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2026. Yang kena kari 2 lalu ni antara dekat Dianjung kena kari 3 16 hari bulan 9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Ngonya sekali lagi ngeratai ke tau kenesan ke Bala Kapal Belayan di rumah mulai Batu Nindiang Sungai Melipis, rumah Sigih, rumah Acai, rumah Acai, rumah Mikai, rumah Huntar, rumah Rambu di Sungai Melipis Kapit. Api yang mengat kapal belayan di rumah Pengulu Robert, Nangga Sebatu, kapal belayan di Nangga Entangai, Nangga Ibau, kapal belayan di rumah Remang, Nangga Ramung, Sungai Gad Kapit, kapal belayan di Nangga Sebetuang, Balih Kapit, serta semua kapal belayan ke Ngelala di sebarang alai diau, ke Ngelala Merdan Anak Maran. Jadi pesan tu madah ke Merdan Anak Maran. Merdan Anak Maran udah nadai, kena hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026, lalu yang tu dekat di Sengai, baru Babala Mayuh, rumah satu Malaysia Kapit. Kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2026, hanya kena kari 2 lalu dekat dikubur, kena kari 3 16 hari bulan 9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Ngaunya tadi, ngarap ke semua kapal belayan ulih datai ngesah penusah tu ya. Okay, jadi pesan Siti tu ditujuk ke ngagai semua kapal belayan ke ngelalan yang ilin cai utak anak ape. Jadi semua bala ke ulih limpeng dipinta datai nyerumbak wak ngetah sulit ke dekat diatur kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 batlot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan. Jadi apa ngetah sulit yang ilin cai utak anak ape tu dekat diatur pukul 7.30 lemai, lalu temu pengawak ngetah sulit pengawak ngetah sulit tu dekat diintun ngenak cara sembiang. Dengannya tadi minta semua kapal belayan ke ngelalan yang ilin cai utak anak ape sama oleh limpang ya engau ngesah engau pengawak ngetah sulit ni yang ilin cai utak anak ape ke dekat diatur 19 hari bulan 9 tahun 2026 balot 1907 lorong Kiamat 3 Tudan. Jadi pengawak ngetah sulit diintung nak cara semiang berengkah di pukul 7.30 lemai. Ya, penerang kesili ada kita tahu bertelefon ngagai bala anak ngau laki niang nya Willy Jangbo bak lumur 0198919968 tau ke Douglas Cenan bak 0198053858. Okey, jadi pesan Siti tu ditujuk ngagai kapal belayan Diniah, Skratniah, Suai, Miri, Merudik, Bintulu, Sibu, Balih Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum, Balisan di Ulu Kakup, Ulu Entabai. Jadi pesan tu madah ke pematih Ajai Anak Briang, Ajai Anak Briang. Ya kudah nadai kena ke 13 hari bulan 9 tahun 2026 lalu niantuk dekat di Sengai serta diintu Babala Mayuah baru Maharun jalan skim rencangan sepupuk Sungai Sebatu ni ya kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 banyak malam hari 1 lalu niantuk dekat di Anjong ke 6 kena ke pagi hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi ngonyak tadi ngarap ke semua kebang belayan ke ngelala ni yang ajai nak beriang kita boleh ngenatai ke diri
mengau ngesah penusah tu bak rumah Arun jalai skim rancangan sepupuk Sungai Sebatuk ni ya kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 dan jadi itu beberapa mayu kena ke malam hari 1 lalu dekat dianjung ke pendam kena ke pagi hari 2:15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesilia ada kita tahu bertelefon ya. Kakak Catherine dan Ajay balumur 0174861694 atau Kedelian dan Ajay balumur 0193151964 atau ke Robin dan Ajay bak kusung 0198849679. Okey, kita terus ke pesan kita ke sekali tu jadi pesan tu dia tujuan kepada semua khabar belayan di Nanga Tada khabar kenawin emperan muti Iran engkabau ketiba suang khabar belayan di Miri Bintulu Sibu kenawin mapai ngau semua khabar belayan ke Jawa ngau ke Semak ke Ngelala tinaleh dirintai tau ke disebut nama di tu jadi pesan tu madah ke Dunjung Anangalang Dunjung Anangalang tau ke ini Dunjung Anangalang tau ke okey nando pesan terbaru jadi pesan tu amadah ke baja anak bangat baja anak bangat udah nadai kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak Sipitar Sibu jadi yang baja anak bangat dekat di Sengai Pabala Mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke hari 1 baru mahkamat nangga tadak kenawin lalu dekat dianjung ke pendam kena ke pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026 menya tadi ya sekali lagi nandu pesan tu jadi pesan tu ditujung agar semua kabar belayan di nangga tadak kabah kenawin kabar belayan yang peran muti Iran angkabau ketiba suang kabar belayan di Miri Bintulu Sibu kenawin ngau di Mapai ngau semua kabar belayan ke ngelala baja anak bangat baja anak bangat jadi pesan tu madah ke pemati baja anak bangat aku dah nak kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak Sipitar Sibu jadi ini yang baca anak bangat tu dekat di Sungai Babala Mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke sari tu hari 1 baru mahkamat nang tadak kenawin lalu ni yang tu dekat dianjung ke pendam kena ke pagi pergilah hanya hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026 nganya tadi ya sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ngagai lumur yang nyak kok anak bangat balumur 0199980689 binus anak bangat ba 0145921949 nya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala baja anak bangat boleh ngadatai kedira ya ngau ngesah penusah tu ke dekat di atau ke ngau ngintu pemati ni yang baja anak bangat tu baru mahkamat nanga tadak kenawit lalu ni yang dekat dianjung kena ke pagi pergi lah 15 hari bulan 9 tahun 2026

kabayan, kasi tito dito jo kung agay kabablayan na deskayo ay mujong nangatada ak nawin abatarajang kabablayan deskayo ay gats kayo ay balih ngaw di nangakayan pia mga kabablayan di sungayong serta semua kabablayan ak ngelala klinah anak kujat. Jadi apa santuk madah ke klinah anak kujat udah narai kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ni yang klinah anak kujatuk dekat di sungai bak rumah satu Malaysia Pasar Kapit kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 ianya kena kesar itu lalu dekat dikubur ke pagi pilak 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesilik ada kita tahu telefon ngagai Agasan Agasan ianya anani yang balumur 018-978-9506 tau ke tangga balumur 013-392-6641 punya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala ni yang klinik anak kujat kita boleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pematin yang klinik anak kujat tu baru rumah satu Malaysia Pasar Kapit kena ke Sarito yang 14-9 tahun 2026 lambat ni yang tu dekat dikubur ke kena ke pagi hari 2-15-9 tahun 2026. Okeynya tadi antara pesan ke bisa diterima kami di studio ujung ke jam kita 26 minit lepas pukul 12:30. Ya sudah aku mai kita mulai dalam program Randau Temuai kudah dia sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau dulu kita berpindang ngau setiap lagu kudah dipilih aku kena menang kita ke ngali hari ke tengah hari tu. Ya setiap lagu hari Penny McLean nuan milih pergi. Udahnya lagi terus ditangkan ngau program Randau Temuai.

0: Selamat tengahari Dutuk, nama berita Nuan.
1: Mana DJ, selamat tengahari.
0: Tau, jadi kedirik hari kena wik tadi nah.
1: Oh, kedirik.
0: Tau, nanti kita berarti kutai ke dekat dekenan Nuan tu meruan gerai maya musim bersebut tu. Sebera tuan neguk ngau dalam lagi topik kita ke tengahari tu. Mai Nuan berkongsi ngau bala peningat kita nama utai ke benda ya ti dikumai kita sebut.
1: Jadi sebun tok toka jerbu ia sitik gaya rampak menua lah tik penuh engau partikel ke alus serta ia nak boleh dipedak dengan mata kasar. Jadi partikel tok ia melepuk bak ruang angin tok ke atmosfera lah engau tikas pengelikat di tinggi tik nyerap serta yang ngelindung pancar panas kita tok ke matahari ngujung ke ngacau penerang utai tidak pedak kita.
0: Boleh ni ada dutua kata ke sebun tau tau nyari nah. Bakal ke dipedak kita dia tau ke benua nuntung ke benua kita dia tau nah.
1: Okay, jadi sebun tau ia nyadi ketega pengamah angin ia boleh nyadi secara semula jadi tau ke hari perkara tik digagak mesia lah. Jadi antik semula jadi ia boleh atai hari debu alus ke terbai abuat tanah gunung berapi tik meletup. Okay, jadi nanti hari pengawak mensia, contoh ia bakal asap kamah hari kereta atau kemuto, pengawak bertunduk ke utai, kemudian angus tok ke bahan api, pengawak berkilang, pengawak nunu sebarang alai, pengawak ngemansang ke tanah ngau pengawak berumah atau ke pembinaan, ngau pengawak nasau ngau nunu rampak menua, bakal hutan lah DJ.
0: Awaknya antara utai ke boleh ngasuh sebun tau-tau nyari nah. Oh, udahnya ketika empat sebun tok ngakai kita sekali kari segi pengerai kita tok kute bukai dulu.
1: Okay, jadi secara rama sebun tok ya tau merek penanggung ngakai pengerai kita lah. Antara empat pengerai ketegas sebun ianya ulah kena asma, sakit jantung, jangkitan bak saluran seput, pedis mata serta simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis rekung. Jadi pengawak nginsap megak tau nambah keempat sebun tok ngagai pengerai kita. Kelimpah harinya sebun megak tau ngeruga penyawah penerang perenang kita lalu tok boleh nambah ke tikas bebadi bak jalan alun. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai mantau penyakit tik nyadi hari sebun bak klinik ngau hospital ke dipilih lah di selampu negeri. Penyakitnya ianya asma, pedis mata ngau rengak.
0: Au, kelimpah rinduan ke nyebut sidak ke bisik kena penyakit ampus. Tau ke dikumai kita asma tu tadi dutua ni. Nyangkanya bisik kini bakal orang ke kumai kita bisik resiko kebesai ni. Lebih maya sebun tu nyadi.
1: Okay, nanti sebun tu nyadi dalam tempoh kelama. Ya, sikit dekat merik empas, nak mana ngagai semua orang lah. Tapi kelebih lagi ngagai sidak ke bersiko tinggi. Contoh ya, bakal anam biakmin, urang tik tuai, induk tik bertubuh bisik tak ke ngandung, sidak ke ngembuan penyakit tik raya, bakal penyakit lempuang, contoh ya asma, bronkitis, kembai lempuang, sakit jantung, sakit strok. Ngau bala ke bisik allergic, urang ke bisik kurang daya tahan, tak ke rendah imuniti badan, urang ke nginsap, ngau urang tik suah kerja bat luar, kelebih lagi ke gawat berat lah, bakal sidak ya ke bertukang rumah, kerja kem ngau kebukai lah.
0: Dengar tangkan wan ngagai sidak tu tadi dah dulu tu.
1: Okay, jadi bala mayuh ditangkan ndak suah pansut maya sebun tu serta mana hagi lah nanti dia dalam rumah aja. Jadi kurang ke pengawak bekerja berat bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask lebuh maya ngerja pengawak bat luar. Lebih agik sidak ke ngembuan risiko tinggi tu tadi lah ngau ia ke berkenak ke motosikal. Bala mayuh juga ditangkan ngirup air kusung ngau mayuh kena kita jaga hydration tubuh. Jadi selainnya selalu ataupun seruan nuci jari, nuci muang ngau mandik. Sidak tik ngembuan penyakit bakal batuk, rengak, asma, pedis mata, penyakit lempuang. Tik raya kita dipinta datai ke klinik ngau lengkas untuk penyakit tu majak nyadi. Jadi sidak ke ngenak kereta ke berikun kita meri nasihat lah ngidup ke ekon dalam kereta pasang dalam mod angin berputar dalam bisik buttonnya dalam kereta lalu nutup semua jendela kereta lah. Jadi deriba ditangkan ngidup ke api kereta ambil nyamai di pedak Kita punya main mendak jalai kena kita awak kena berbadilah buat jalai luna. Ngau sidak kenginsap tu tadi semampai ditangkan kita ambil baduk nginsap lah. Ngau bala mayu semampai ngiga information ataupun informasi terkini ari media rama serta titih kerja kok tangkan ari bala sidak tik berkuasa. Jadi last kali bala mayu anti uleh kita uleh ngena ubat titih semata anti mata bisik rasa kering tak kepedik lah ketegal sebun tok tadi.
0: Okay. Ya, terima kasih ke penerang hari Nuan tu tadi Lutur. Bekau ngau jako tangkan Nuan ngagai mensia mayu lebih agak kita ke besi ni ngau ke radio tengah hari itu. Mungkin ni kita ngibun tau kenyaga diri dalam timpuah menua ke benua bersebuan dia tau. Udahnya Lutur yang kan yang bisik ke bala peningat kita api nemu tau ke nyemetai agak bekau teh ke dikumai indeks pengamai angin tau ke IPA. Nama kini Lutur?
1: Okay. Jadi indeks pengamah angin tak ke IPA tu tak ke Air Pollutant Index API dalam bahasa Inggeris ya. Ianya penunjuk tik ngayan ke kualiti angin kita. Jadi IPA tu ia dikira berpelasar ke tikas purata parameter partikel pepejal tik bersaiz kurang dari 10 mikron tak ke PM10. Sulfur dioksida SO2, nitrogen dioksida NO2, ozon O3 ngau karbon monoksida CO. Jadi nilai APA kena ngelambang ke tikas kualiti.

0: 300 balat nak berpengerai, 301 ke 400 tak merek penusah, 401 ke 500 balat merek penusah, lebih dari 500 ke lalu balat merek penusah, lalu dikumai kita darurat.
1: Kau nyak reti ya peningan ya. Udahnya lutur atau sipik gak katanya aku ngau nuwana. Kau nama kini caranya lia serta jaga pengerai ti patut dititih ke maya sebun jadi berpelasar ke tikas indeks pengamah angin tok ke IPA ke disebut nuan tarik nah.
0: Okey, jadi bar IPA kusung ke 100, bala mayu nanda ditagang lah ngagak pengawak baka biasa. Jadi kita ditangkan berjalan ke gaya hidup berpengerai. Kurang ke pengamah angin dalam rumah, engau ndak insap, lalu semampai servis aircon lah aniti awak ke tipatut. Maya IPA 101 ke 200, tikas pengamah angin oleh merek empas ngagai pengerai sidak ti berisiko tinggi. Nya alai sidak ti berisiko tak tadi patut ngurang ke diri ari terkena pengamah angin. Engau cara ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Lalu enti nak tau nak keluar kena meh sengkabung hidung ngau mulut tak ke face mask. Bala mayuh ti bukai enti ulih kurang ke ngagak pengawak atau ke tau ke bermain tau ke bersukan bak luar rumah. Nanti nak tahu ndak keluar rumah kena megak sengkabung hidung ngau mulut tadi. Jadi semua pengawak nunu sebarang alai megak ndak dikemendal. Bak sekolah, taska tau ke rumah pengandai tuai, semua aktiviti kurikulum tau ke sukan, bak luar kelas tau ke luar bangunan perlu diketu dulu. Sidak tik gawak benda berisiko tinggi, nyemak bisik penyakit keberat. Patut nanya bala doktor sebedau bekerja bak endonya, lalu bala bos tak ke manager sidak patutnya dia ke sengkabung hidung ngam mulut. Jadi maya IPA 201 ke 300 tikas pengamah angin tu ya dekat ngenatai ke penanggung ngagai pengerai bala mayu. Lalu ulih nambah ke agi sintem ke diasai ke sidak ke berisiko tinggi tu tadi. Nya alai sekolah tadika ngau taska ditangkan patut ditutup. Pengawak rami bak endur keterbuka megak ditangkan patut ditanduk dulu. Ngagai bala ke gawak kita boleh medak garis panduan bagi perlindungan pekerja terhadap kesan daripada jerebu di tempat kerja. Ti dipansut ke Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Bagi kegawak kerajaan, persekutuan tapak negeri, kita boleh rujuk agai arahan terbaru lah dari kementerian masing-masing. Maya IPA tu datai 301 ke 400, tikas pengamah angin amat tinggi serta tau ngenatai ke penusah pengerai. Kelimpah hari jakut tangkan ti udah sebut aku tadi, sidak ke mic kereta, megak patut ngidup ke api kereta, ambil ulih berjalan dengan selamat. Bala mayuah megak ditangkan berkunci kereta atau ke carpool lah. Okey. Maya IPA bak tikas 401 ke 500, urang mayo ditangkan dia wajak di rumah. Ke penudi ya bak baca IPA ti ngeluik ari 500 tu, ia dekat merek penusah ti balat amat lalu disebut kita darurat. Tikas pengamah angin ti kelalu tinggi, ia dekat merek empas ti raya ngagai pengerai. Jadi bala mayuh dipinta nitih atau ke angkun ke jakok sidak tik berkuasa, lalu semampai nitih ke pengerembai informasi dari media ramai.
1: Ya, penerang kayaknya metek mega hari dutur dikunci ke ngau bala kita ke bisi mending kerana temuai ke tengah hari itu. Udah nyanyu data bertanya ke penudi itu mega dutur. Bukan ni siko-siko kita itu milih ya sengkabung mua itu dah.
0: Jadi secara ramai saiz partikel maya sebuntuk ia keulih ngenatai ke penanggung agak pengerai kita ia kurang dari 10 mikron. Jadi bahan-bahan partikel tak ke dikumai kita particulate matter PM ianya partikel ke melepuk ba angin baka debu utai kamar abus ngau asap ia berbeza saiz dari 2.5 mikron ke 10 mikron. Jadi bahan lain baka bahan-bahan kimia karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, nitric oksida, engau hidrokarbon, aromatic polycyclic. Okey, jadi bahan kimia tik nyadi ari hasil proses nunu tok tadi tik ndak menyana tok ka bahan karbon berminyak baka kayu, arang batu, diesel.

0: atau ke tembakau. Jadi bisik mayo jenis sengkabung hidung engkau mua bak pasal. Keterubah ya, nombor satu ianya surgical mask atau ke dikumbah kita face mask atau ke triply mask. Ia semina oleh napis 12% dari partikel alus sebun tip bersaiz 2-3 mikron berangin. Ia megak nak lekat bak mua tu boleh ngujung ke angin tip nak bertapis tamak arindu celah-celah antara sengkabung mua ngau mua kita lah. Jadi sengkabung hidung ngau mulut tu ia suah dikena balak mayu. Ia semina oleh nagang partikel ke besar aja tang segenap tak ke setengah partikel alus hari sebun tu tadi ia agi boleh masuk ngagai salur seput kita. Dalam jakub bukai ia semina engkeman dikena nagang kita hari ngerampit virus tak ke bakteria ngagi orang ke dikelilingi kita aja. Jadi jenis yang kedua ianya N95. Jadi N95 tu endang diasuh dikena laban ia bangsa sengkabung hidung engau mulut ti udah boleh pemenda dari NIOSH atau Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia engau antara bangsa lah. Jadi ia ulih napis abus atau ke partikel kira-kira 2.5 mikron datai ke nyau dekat 95% dari partikel hari sebun tu tadi ia ulis ditapis ngau sengkabung N95 tu. Ia megak lekat bak mua lalu ulis nagang angin tik kamar hari masuk hidung ngau mulut. Laban ia bisik penapis lah tak ke filter.
1: Awak tuan juga datai bak ujur randau ke tengah hari tu. Jadi minta nuan tu dutu ningau ke jakok ke penuding agai bala peningau ke bisik mendiang ke randau tua tengah hari tu megak.
0: Ya mak kita bisik ngembuan kelai tak ke simptom lah berpenyakit tik berkawan dengan sebun tu. Bakal mata berasa pedih serta beraik, gatal rekung dengan suar batuk, hidung beraik dengan suar angkasik, pedis enseput, tak ke senak seput, tak ke pedis dada. Lalu bisik muka tubuh berasa gatal. Nanti makin teruk kita minta kita lengkas datang ke klinik atau ke hospital tik semak dengan dua kita lah.
1: Ya, Jakob. Nuri hari ini mana tu?
0: Ya,
1: ya, jadi terima kasih ke penatai Nuan ngagai studio ke tengah rito berkongsi ke Siti perkara ke cukup mana ianya meruan gerai maya musin bersebun tu. Terima kasih Dutuan lah. Ya, matahari peningah randau ku boleh ngau Dr. Yasmia anak uga ianya pegawai kesihatan daerah Kenawit ke tengah rito boleh ngau kita pada dalam program randau temuai ngonya mumpuk dulu pada dalam program tu bertemu baru ba maya ke dekat datai. Bye-bye.

0: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi balap peningal, sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Mulai ngaku Henry anak usum. Dalam hidup kita besar sari, mayuah mai kita tidak tentu. Dekat kiruah ke penghidup orang bukai. Tak ngira, yang kebam layan ke tempu telah ke orang kenang tidak dikelola. Cara hidup di bakanya kebenarnya mana? Laban uliah dikenal kita nyaga dari empu. Hari ke kulungu mayuah lalu betusi cerita pasatunya. Lebuan ada yang tadi cerita ke harinya. Lalu bisik lah cerita tanah di ditempok digagok nyadi ke buah randau ngopangan diri. Bawa pengujungnya tahu ngatai ke penusah pengudah petenahnya. Datai bos ia kempu buah cerita. Bos tentang tu cukup mana amai meh jalai penghidup ti ngai kiruah kurang bukai nyati kemeran ke kita tang ti nyau ngai kiruah ngau semua utai ti nyadi nyau kira ke hidup ke diri-diri narai buah ke nama-nama utai nyadi ngelingi tau ke mai ke kita pengusah bakal cerita kita ke sekali itu ke diberi aku nama setegal ngai kiruah. Dalam hidup sasari sidak meringai sebilia ndak tentu kiruah ke orang bukai ndak ke sidak sebilia sumbung laban ti orang ngeranau sidak ya deka ke sidak ngeranau tang nanti randaunya ndak meluku mayuah ngakai kenang ke hidup orang ya sidak sebilia segi ndak betungau dia sidak meringai sebilia mega nadai penangi nanti orang nyipiang sidak ya laban bak senentang penatai belanja stop misi sidak nadai penanggul meringai sebuah binia nang orang timuruan begaji sistem mangku pengok usai bokus perintah ulah nggak perangai sudah meringai sebilia tinggai kiruah kurang bukai ukai semina bak rumah panjaja balai kawa nggak bawa didi di nindur pan sudah ya siki bakalnya kalau sekali bini meringai nurun kawa pagi serta ngena kereta yang pu laban seruai yang meringai kena sawum kereta tegal tengok palan kawa nak sama jalai paginya maka selama ia nurun pukul 9 pagi sekali datai bijalai tipis tiku dia ya nak muka-muka ia mendak siku induk si dia ngena motosikal induknya maka kena dapat angkat tegal kaki ia kena tinggang motosikal lalu dipelabok ke engkau kaki induknya udah patah bini meringai mina mendak pakai nyajak kepai-kepai ke induknya minta bantu tang ia ngagak diri nak ibu di ujung kia lalu mupuak meninggal ke induk tisidinnya kau anak tia lagi nanti ia nyaman tu induk tisidinnya tentu ia dekat kiruah lalu hari prinsip ke ngai kiruah meh ujung kia kempang meninggal ke induk tisidinnya pihak pecah datai bapalan gawa ia nadai bercerita nama-nama sigi bako di nadai tai nyadi depan mata ya nak lama udahnya besi sidak sama gawa kendurnya bercerita madah kep tunggal ya sidin bak jalai lah patah kaki kena tinggang atau sikal yang kebuah ia lawan natai ngakai palan gawa paginya laban kenyang nganjung petunggal yang kesidian yang ngakai sepital dulu bini beningai tetap bakal nandingan nama-nama randa orang bopesnya tak majak ke pengawa ya lemahnya tembu ngawa ya pulai bakal selama udah cukup jauh gawa pansot ari upis terus ngakai duka lalu mupuak pulai niti arun nyalai bisa sepeda utama ngakai jalai menuju rumah penyai udah kerita bini meringai nyatama ngakai jalai ke rumah penyai kesmina dua gembar dia jalainya malat amai terpekul laban kerita ndak kalau ngelamak tu tau bisa kerita mayuh terpekul buat jalainya hari simpang usai utama ke jalai rumah penyai nyau kesmina rumah penyai sudah meringai aja tang bisi 12 rumah penyai kebukai nama kebuah jalan itu tak sekut kereta sama itu mayu hamai ke musyau itu mayu tu jam ke kota bini meringai ndak lama dia ia bisi mendak lampu membelen ke kejap datai ada kemudi kereta lalu mansok kereta ya nyak baru bini meringai nemu tentu bisi sidin pok jalan sidaknya kereta berjalan berubah-ubah lalu lebuh mansok nuar ke sidinnya baru bini meringai nemu alai sidinnya pok senentang ia kemudah induk sidin ngena untuk sikal pagi tadi setegal ngai kiruah dia bini meringai lalu mupuak meninggal kendurnya pengudah kereta nak terpekuah lagi nak mia nemu bagi siapa orang kebantanya Yasmin nak malia dalam mak lalu mendak kereta sebuah sepiak dak lagi ayan udah tamak dalam parit sebuah kereta bibor dak bias depan ni lalu bisik bangkai orang udah bungkur guna kain burak kainnya pan udah merah baru dalam kalau laju mereka tahu ni nak sidian sidak ke Belanda yang kita itu sah terkual leban sidaknya apa nak parai sekedar sidaknya kena bertingnya ribanya wakai kurang lagi kem siapa kembali atas jalan alun pihak kaputab bini beringai sambil kereta ya terus untuk cang laju menuju rumah penjahit dah bersaid dia aripan sebelum silau balah nak soya udah ternah megang hati kediri bayam kumpun ukai sih nak engkau orang luar deh. Engkau tidak sepilih pan, tidak jarang merantau ngepangan diri. Nak tentu kiruah kepangan tak main dunia diri. Anak udah bersaing megang, 3 iku, 2 iku indu. Lalu siku laki ketuai 20 tahun, ke rumah 2, 18 tahun. Lalu kepengkuan sekali 17 tahun. Dan jawaban meringai bedau pulai kawak mainnya. Jam tang bini anak yang ada pengirau lalu. Jawa ku siati dekat telepon nanya ke kini penunggu ya mainnya jam lalu nartai di rumah. Malah anak sikit diajar sebuahnya laki bini ngambil kena kiruah kurang di ujung kebelana ya ngembuan ulah bakalnya magang kira pukul 8 malam dia sudah rumah begau mendak kereta pulih sepak yang bawa rumah orang rumah penyai lalu belak beranau nyamunyi ke bawa makin basah macam program sudah ya lupa maya pulih sekanya nyamunyi ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai pulih nama pejalai sebuah tuan. Aku tutur rumah, kami rumah tu, tutur rumah tu, tapi ngau pulias duikunya. Kami dua ini ke kapal melayan meringai anak centing, laban alamat bertingkir itu, kena rumah penjahit itu, kosiku pulias, kami lalu nguak ke tingkir ngagai tu rumah. Au, rakyat aku mencuk tuan, misi bini anak yang dibilih dia, lagi ngasuh balong ngau bini anak, dia ngasuh pansur. Mar sedangnya, sikit tapo dalam bilik belum lama, tak tentu ngerana orang, mau main meringai deh tuan. Bisiknya lah, ia ditangkap kita, ketua rumah. Bedau nyawet pulis, alai bini ringai. Udah pansut ada belia, udah dikangau orang lalu mansang. Agai balau tibenung, berdegi, buat tengah ruai dia. Sambil dikelingi, sidak serumah. Setem ia, tai dia, ia pernah lunanya. Namau tai tuan, namau main laki aku deh. Mantu bini ringai, anak jantiang, ya tuan. Nuan, ngau kami ke balai dulu. Kepala anak nuan muka baik sekali. Laban laki nuan meringai benua hospital. Sidian bedau lang lalu orang. Pihak hospital ngigak warisnya laban. Bisi puam dirikau disayin. Kena ngadu ke mau bapul tuang ke polis. Nyinganya nyolemi asapa tuang bini meringai. Kalaya nyau kak terjerpi. Nasib ke anak indah ya ketuai sama bisi bendurnya. Kalaya nyau berumban nangkap ya. Sidam nyanak panlu berumban berkemas rata numpuk. Kena kereta, tidak mampu untuk di untuk kau polis. Datai batiku nuan meringai kejadian dia pada lalu ngetu. Bini meringai pengetu muka polis lalu madah ke ngagai bini meringai pasak kereta tidak kena meringai sidian. Nya agi bedau berdalam parit. Bini meringai lalu madah keretanya. Kialah yang ngesah kena amai kereta laki ya. Kereta tidak pedak ya lemai tadi. Tang laban ke ngai kiruah. Nya kebuah. Ia tidak berarti benar ke untuk kau nya. Sida lalu mumpu baru laban pihak hospital. Puno kesayan waris meringai engkau jampat nutur ngadai udah ngakak nama-nama irau ke bisi tanya dia lalu sidok disalah ke kabang belayan meringai 20 minit merindur ke sidian ngakak hospital dalam kandang 20 minit ke ngantinya mekak tudah meringai nyawa-nyawa ikan seton tuko bini yaratai bomo wat kecemasan maya nyomeh tudah meringai pan madam kesebut ya ndak sempat diselamat ke Tegal dilamak nganti waris datai. Nesal cukup nesal bini meningai ke utai tina di leban. Ia lalu ndak ngetu setelah merhati kamamai. Seperti sidin lemai tadi. Tina pia tentu nyawa laki ia uliah diselamat ketekalanya. Nanti ia lalu nyerta ambulan ngagai hospital. Setegak lalu ngai kiruah ke utai tina ngelingi sidak. Ia meh ngujuang kenya lenyau siku laki. Lalu anak ia lenyau apai. Makanya meh cerita kita lalu dari itu kita nyarok yang satu hari ajar setelah tempo meringai ternyata ketuai belia kenangai kiruah ke nama-nama utai ternyata ngelingi ya ujung kebini ngana ya pan sama ngebuan ulah tiba kenya sidas belia nadai bajar ke pengadiri tang belok sebaka ngai kiruah kurang yang kau setegal sidak yang ngasai diri sebelia ngebuan natai pemisi timber wani kedua lebuah maya bini meringai mendak siku induk. Tapi si dia berjalan mengaya nurun gawa. Tang ya nak nolong hindunya. Taban kaki ya kepatah, kena tinggal untuk sekal. Cik kena ya, ya hindunya. Benar ramai minta pengasih hari bini meringai. Tang setegal ngai kiruah, nyak kebah bini meringai. Lalu mupuak, kagak diri. lainnya. Maka dia kereta kena meringai bantah engkau sekereta bebo bandar induk daripada insiden pagi tadi. Tegak ngai kedua ngujung mini yai maya kemansa luar nyadi nyau nak nemu sapa bagi ke bantah. Ya nemu sigi bisi orang mati lepan bisi medak tubuh udah dibungkur kena kain borak. Keempat, udah polis madah ke rumah mai sidap bini meringai nyana ke hospital. Setegal tibuna ke sain waris kena meringai pengutung. Nya baru bini beringai nemu ke belantak lemai tadi ti di pedok ya nang laki empu nda lama amai dotara merik balas ngangkai bini beringai setegal tindak nulung induk kesidian ngena motosikal setegal ulah tengah kiruah nyak meh ngujung kesida lenyau tuai biliak setegal nak sempat sayan pum kena ngurus ke meringai ti berputung ya tu kita nyimpul cerita tu okay semua perkara kita mesti nak kiruah. Laban sakit kita nama manusia dia kita mesti bisi kawal dengan manusia bukai nau dia madah kengakai dari sebelah kita yang tak guna kurang bukai segal kita ke misi berpangkat serta berpengeraja laban penyuntua dengan pengusaha siku-siku kita manusia tu nang tak sepakau diberi petara anang maka cerita tu tadi setegal kalau ngai kiruah nyau orang tu cukup dikisayau arinya tau kita nak ibuah kurang dibalat piaku kurang bukai kin dia tang anang ga kita nyong ngai kiruah kutai amat amat buno ke bentuk kita nyang ko latai ba mai atur taro kita mega beguno ke bantu orang bukai. Terima kasih.
2: Okey, hanya tadi program Buah Rundeng Rabak Baru ngau topik kita ke minggu tu tegal ngai kiru. Lalu mula tadi keterubah tadinya Randau Temuai boleh ngau pengari kami Lucia Thomas Kasau. Okey, hanya tadi jam kita 2 minit lepas pukul 1 tengah hari dia tahu terus mak kita boleh dalam program Squad Trio ke disedia DJ Margareta.
3: San 20 ini bila betulnya ini bila
4: malu man aku tahu yo tahun 2006 itu ini sumpeng ya ini dia punya kompeten main lagunya kena main hari kulaga gereja tu
5: semangat peteruti aku ya omnya ini bila lembau aku nanti sebut kena ini sumpengnya patut unte deh tak amat tinggal man kena ini sumpeng
3: noh ini panai aku belagu dengan dua ini
4: Panai deh kuda deh, jelek mat deh. Terkeruke tengah main lagu kau nyope.
3: Nee, nyop dua deh. Tuh bulan bangsa, kau mana kedua deh bulan kita ngiri pemerhati hati, ha? Kita sayau ke menua, kau mana kedua deh? Aw.
5: Nee, bunyi kamat nyop, nyebut utai. Ngai nengai si teh melagu medani temu deh. Nyop ke wasan 20 wah deh. Nadai, kena salah deh, tante upgrade mimin untai betul kata nyuai ini tanya ini bilai upgrade untai ada nya.
3: Upgrade,
5: yo, ane kena untai kelama, dek lalu kena it, neh. Enten deh nemu kemana kena nye, kau deh. Tahu hari bangsa tahun keberapa kali tau?
3: Naik ke 70-an untai yang ni, nama dia.
4: Pa deh ke 69 tahun hari bangsa tahun tu nemu deh. Eh tu nyebut tengah apa? Tanah ada yuk betul tu sebut.
5: Ba, kakau ini bilai sengapa? Tahun tu lagu tema punya korang nyambut hari bangsa tikas menua. Mana? Lagu katik eh? Eh, aku berjanjinya nama lagu Pizza Tahir. Ni.
3: Kau lagunya aku mana mau? Kalau aku ni apa sih orang beradio?
5: Kenai.
3: Aku berjanji.
4: Ni buah ini sumpang, ni buah. Amat mak kutuk kau mendau hari hujan, ngamik kesebun tu lenyau. Tang, ngai ke nuku dek biar balai ke lagi. Nyok, nanti dek terbaik sekali. Nadai ke kau.
5: Amat, ini bilai ni buah, ni buah. Ku mada kedai, ini bilai. Nala pada kedai, nyawa yang kajar ini yang dia. Deknya, ini sumpang ku nanya dia nemu dari bola bangsa ku dek.
3: Ya kena ikat ku tu nak nemu. Bola bangsa tu ku mada keseduai dek. Au. Nyentuk ke siapa di dunia tu bisa dengar. Bola bangsa tu udah berangkat 1 hari bulan 8. Berarti sikit sebenarnya bulan 8 nya nyentuk ke hari Malaysia 16 hari bulan 9.
5: Mada radio de nyu lagu Iban je jo. De nemu stai 18 ta stai nya. De lagu Petrote ya. Pasal de tiap pagi tiap hari tiap lemai.
4: Amat nyu dah nemu mede tu wai ne sompang. Engkau untai ade udah tawas ne. Udah ditasau sampai lama. Hai wai. Ngeno me kude nya hari Malaysia tu besaya marati. Ingat ke penubuh Malaysia bat tahun 1963 ke Begulai ngau tanah Melayu bersatu pian mega Borneo Utara sabeh ku kitai dia tok nya udah nya Singapura ngau mega Sarawak ya
5: betul ini bilai site dage taja pian deh kita mada Singapura tu semina nengka tahun 1965 aja ya udah tahunnya lalu ngati ke dire nya ente kita pulai baru ngagai mainnya subak lah. Dia kita medak 27 hari bulan 5 tahun 1961 di Singapura. Dia ada Tunku Abdul Rahman Putra Arhash yang kena di Menteri Besar Persekutuan Tanah Melayu to ia bisa madah ke Pramo dekat umbuh ke Malaysia. Nah ramo dek ke mamau ke amai de subak ni de sumbe de tinggal ke ya nyu ame rarai ngelai ya. Baiknya baik. Ngelak dek kau ngelak dek ngelak dek.
3: Siapa ngelak kau?
5: Tinggal inya nurunya di sedado subau. Udah nya dek nyung ika lo laki bukai.
3: Ngai kuning ada nyebut ni lama.
5: Nya mede tenya jadi ngapa sumpah dia tu. Kenya agama mu ngaya kau laki. Tinggal orang dulu perayaan. Ya nyung laki di mana? Ngai
3: dia ramau nya subau. Komunis deh. Nyung ika pengelikuan kita mayanya. Kata ika deh. Mukanya biar dia mede yang dia labang komunis. Semakin yang bau nya subau.
4: Oh. Kena nyekat sedak komunis bah Singapura deh, ngau Sarawak di to deh. Nyak meh antara 7 peramu Malaysia to ke ditumbuh ke.
5: Mayu agak kebukai, baka ke kena kah? Baka kena ngadu ke kesinambungan kaum. Ya, retin tadi bangsa ti sama rata, meh pupu rata. Nada bercipi, nada berpindah yang beribu. Antek bunyinya, nyak ini, tanya. Sumpah yang ngamik ke penyapa Malaysia Mayu Bumi Putra ngau ukai ke Bumi Putra to sama bela pukul rata ko kita deh bela minyak bela ngasai kenya deh na resiko lebih na resiko kurang tiap bangsanya nang ira deh Bumi Putra na Bumi Putra tek bunyinya meh
3: pukul rata
5: meh nya deh meh ketike teh hari 100% satu yang ngode na dai ores kunsi untek baka ngode nak sebaka kami buka itu badunya Malaysia sebaka maga untek kami ngai nya ini bilen ada ka sebaka ngode ngai ku to bai de kunsi untek ya na uli aku bai de kunsi untek na sumpah ya ama de kunsi ngore bela untek ya ngai lebih yang untek kami ngai ngai ngode
3: kita digom pukul
4: ya de amat gede. Uduh, temannya huleh. nyak wai. Nung ngenang ke penubuh Malaysia nyak di wai negup. Nari sukut ekonomi megau deh. Laban nyak ke kena pulai ke sekali. Penatai pemesek ekonomi. Ngamik ke pemansang infrastruktur. Pihak megau sosial ekonomi. Uliah diadu ke jampat agak deh. Kenyak ya. Nyak wai negup. Lagi ingat dek ke penubuh Malaysia nya subak dek. Padak dek. Bisa utai ke disebut Suruhanjaya Korbonya bat tahun 1962 dek. Tek ditubuh ke perintah komunis subak. Begulai dengan Persatuan Tanah Melayu untuk nepi ramaunya subak dek. Ke bak Sabah dengan Sarawak. Ngambil ke uliah nemu penemu rakyat.
3: Ini bilai. Pemadu nemu pemadu pandai dek mage yang tau. Aku tanya dek. Kau mai dina nemu aku. Ni. Asyik hari reportnya. Berapa aku dek? 2/3 rakyat di Sabah dan Sarawak nyukur penubuh Malaysia rambau yang subak.
5: Tei. Asyik kena nampak jari. Tempat dulu jari kasih mah aku matau. Nemu nau minyak. Ni nada nau. Tei kus dua dek. Jalan yang patut nemu sedua ke sekolahnya. Hari aku ke nak sekolah tau. Benar aku kak belajar lama tau. Sebenar tau meh kan nemu reti. Utai ke sebut seduanya tadi deh. Sige nerima mayu timbau me pengawak ti di KTK maya numbuh ke Malaysia rambau nya subak deh. Baik nyari dalam menua, hari menua luar, nya sekedar aja ke sebut dua entar deh. Lemau deh, antai di pelajar ke bas sekolah, mendak bubs dua sejarah dua subak. Nan mungku, nebau namanya. Tok mimik ja sebut. udah ngumai tempu nggak sama. Nada nak.
4: Bisa siti hari bulan ke pemadu ya besar ti. Kena 19 hari bulan 7 1963. Nade dia pengari hari perintah British Persatuan Tanah Melayu, pihak mega Sabah, Sarawak, ngau mega Singapura, kian tidak ya Kelantan kiannya. Nyain sempekat ke dikumai perjanjian Malaysia. Nah, itu betul habis ni bautai kami.
3: Ini bilai tu. Nyai aku madah kedai ini bilai. Sebuah orang MA63 Malaysia Agreement 1963 nya nya ke MA63 aku madah kedai.
5: Hari berjadi ya nya kena 16/9 tahun 1963. Udahnya peristirahan Malaysia ketika tayang 4 tahun 1965 ya nak sebakar tahun deh
3: 65 nama deh
5: peristirahan kena nyebutnya apa ya dia
3: istirahatnya di Malaysia Malaysia 16/9
5: ya
3: tahun 1965 nya nya Singapura
5: narik di rempau hari Malaysia ketika konflik politik penyarut bab politik nya rete te komplek nya nah
3: komplek te kedempo
5: de ke bukai belah mau unte de dinga de jako ke panai komplek penyarut me nya yo
3: kumai ku te dempo putih nya
4: lan di amat me apa mau udah mau nya de hai wai pemisi kita 3 hari 3 tu deh.
3: Okay kita tu. Sikit. Kemarin kedai kita 3 tu. Sikit temu kita tu. Kita 3 tu. Nanti tanya kemarin kedai inum mim kita 3 tu.
5: Ya, deh inum mim kami tu. Sampai mahu pengawal kami tu. Kak hari besar hari mim bisa kami pengawal wai jari ngai jenuh. Kak ya kemisi kak ya no. Nih. Nama dia.
3: Kaya beri apa lah aku tu nengok info dua dia. Kalau mayuan nak boleh tepau. Mayuan lau tak lah untuk aku tahu. Uji dia nak bilai. Tak nak mau. Untuk kan kakak buat aku tahu. Lalu cabut dia ban aku tahu. Kata kata tahu apa dia ha. Ma apa dia aku ini sumpah yang. Ini sumpah yang ini guap. Nolong ini bilai dia.
5: Nah dah ini aku nak sibuk nyabuk uban dia. Ngau pepala dia cabut aku lagi. Anjung aku kait pala dia. Oh, bye bye punya kena bilai bye ngai ngai tu nai orang pakai dia
3: yo oh.

Akhirnya tadi program Squad Trio ke di setiap pengarik kami Margaretha Remang gau tepik ranau sedak kesar itu inya kau nge hari Malaysia. Kedah lagu tu lagi dia aku terus mak kita mulai ngau pengarik kami di kapi dalam program Sada Tengah Sarawak. Kalau pernah kita ngau lagu hari kelemayan men kelemayan ben anuan perulah.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah benua Sarawak, Bukulengau YFM Sibu, pihak Megak Studio, rakaman di Kapit.

0: Okey, ngosik tionnya tadi dia kita Irka Bugula dalam program Sada Tengah. Soak gula ngau pengaruh kami dia kapit. Kita nguji ngau ke Indodara kapit kita. Hello.
1: Iya, hello orang sibu. Selamat kali hari. Selamat tahun baru buat Sada Tengahnya.
0: Panjai,
1: panjai nih. Nalai kamu keang nih, nalai sangkai yang tiap kau nalai spesu bawa langsung.
0: Lu teracat kan?
1: Halo. Iya.
0: Ada berita kita dekat jam temente, bisa hujan kini.
1: Iya. Aya berita dari info mana nya meh saiku lancar de tare nyebut tanya ku aku mane laban di kapit hari malam tengah malam tadi hujan guntu nital de punya ne banget ya kami di kapit untuk ke pagi ini nyamai na sport asaya
0: celap tindu ne ya
1: celak sete no dan ya jerbu nya berasa na kurang ne iya. Oh, jauh mantai di prati ke nan mau jam berapa di kapit 9.60 aja. Nah, muka ambil ya menyana.
0: Ngarapkan ada ke major butuh ne kebutuh kesai
1: ya. Betul. Yo, terkesai pula ya magang. Nah, ada ke ne. Ya, kita di sibuk deh nama berita.
0: Di sibu asal kurang lebih gaya hari kita di sibu tenti baka pagi tadi tumpah pagi hujan kami di sibu itu mereka kenurun tadi benar ya banget. Jaga keterubah ya, ketok saya terlibat dalam hujan. Lama dia nak terlibat dalam hujan deh.
1: Lama nak ngasai kutai bukanya nak deh.
0: Au. Kalau nanti nitiah ke IPU sibu ke tengah hari itu, pukul 12 tengah hari itu tadi deh. Dia ya tadi 79 aja di sibunya. Di kapit 59. Jauh ya dan
1: jauh amat nih. Ngarap ke majak nurun, majak nadai munyi kutu tadi ni. Ambil ke lebih agak sedar ke kerja atau ke pengawak ke buat luar ni. Nyamai nunggawa, biar kaku. TBC aktiviti, pengawak ke di luar. Kita yang nyamai berjalan lagi.
0: Lalu ngagi ngena ke IPU tadi di Serikai 70, lalu di muka tadi 63. Ngarap ke terus nurun ni. Laban bisa pengawak dekat datu di muka pun bulan 10 tidak mentai.
1: Betul.
0: Lepas aku dah nanti ni tiah ke ujung bulan 8 tu tadi enak bulan 9
1: betul.
0: Dengan bulan 8
1: bulan 8 bulan 8
0: tiah menyatakan tangguh segal ke gaya hari ke besebun ke balap besebunnya jadi lanjar sedang agak bulan ke baru hanya program Sarawak Ku Sayang dekat diatur peringkat hari 2 agak 4 hari bulan 10 di buka jadi agak orang buka dan ingat bertemu ngau bala raban hari Sibu FM bak studio mini terima ngau program Sarawak Ku Sayang di muka walau promo tu aneh
1: walau promo betul punya laban namanya utainya lama dah diantai now udahnya ya di so kekasih nanti antainya pelabak kaku mau orang buka napa ya nama tu ninga rita ninga cerita arino buka iku udah ngatu lebih lagi bayi peraduan jadi nyak meh hari kita nya
0: orang buka nanti ni teh ke umumnya ke penerang mula sobat dan tu yang dia datur dalam ujung bulan lapas wala lawa peraya si peraduan sedana ya.
1: Ya, ya kan tu. Aku tentu le orang muka ngantai kan eh.
0: Ni le meninggal orang.
1: Ninggal itu. Ni ya sih, ninggal itu. Antai memang kebanyakan yang orang kapit berbaik ke motosikal. Orang serikai berbaik ke mas.
0: Sibuk nama. Motosikal sarinya na?
1: Motosikal berapa? Mayu yang kita sibuk sarinya. Lagi muka nama nak kini. Nah.
0: Awak asal saya ku bisa kereta.
1: Bisa kereta ni ngapa asal saya itu nak salahnya buat zon tengah kita ini biar
0: tengah Sarawak deh. Tidak salah. Jadi agak kita ke video lansia nyela. Tapi dulu berita ni agak urat.
1: Dulu, aku kalau namanya kalau Rino besar pangkat iku, kalau menda orang nyantai ya boleh ada nak. Jadi mensia ke pemandu ya betul ya. Ya bak aku kaku.
0: Ya aman oke. Ari pemayu orang ke ngau i peraduannya. Ya sikut tu deh. Banyak mandang kata dia punya kena nasib ya cukup mana.
1: Kelalu nasib tu amang anyo nasib ante kita ngau i peraduan tu. Pengen ngau. Laban kita hanya dipilih ya. Kita pernah nemu siapa orang ke benasib. Harap ke orang muka ke benasib. Tang tadi nak nurun kira out jauh menasib tadi dia. Nah deh.
0: Ante tu nak nurun ngisai ngora nah.
1: Nah ya. Betul.
0: Kira ke kira ke ninga ngore aja metu atau tadi lewat tuan nurun.
1: Nadae, neh nama penyanyi deh.
0: Ninga itu aja. Nurun tuh
1: nadae. Nurun tuh no, nurun. Ngau ipaduan, laban ente niti ya kaya orang kegawak ngau ipaduan, kegawak ngau SKS-nya, nadae boleh register ngau ipaduan. Ya lai, nggak agak rempu lah kawak, mah kita. Nanti tak boleh lebu mana, tante boleh, nggak ada yang lebu sekalinya.
0: Okey, kena. Ni boh, wang boleh kebesainya, mereka memiatnya, paham, meh ni ya.
1: Betul, tu, tapi ni nggak ada nanti, nanti utai kebukanya, karena aku ada yang ada rempu. Tahu, nuspo mo, nama pria nak aku tunggal lebih dia lansia, tetemu ke atau ke terkena ke di rempu, ngau teh betul eh bukanya ada. Di ni ingat mimpi ku aku, tapi ai kejahitnya nak leh, nak boleh ya.
0: Amat, teh, ni boh, hempa kejahit.
1: Hempa kejahit. Ini kita berkunting peninggal mayu apa kan ya supaya kita lebih kita namanya boleh hutai ke besar-besar ini bagi nyak kah kau nah nah tindu ala banyak no buat boleh kereta
0: kesal sih dah karena seminggu nya saya kesegi ketap sih
1: dah kita percaya sih dah nah saya kurang no begini ya au nanti bakal nu ngenan kurang ke bidia lansia antara deh. Ente bakal kami dikapit sarinya nah karena aku nyebut nih maya SKS sarinya ayah pun enggak ente salah aku nama ya nih
0: oh.
1: Ya ke boleh mutusikal ya nah dan ya maya hari agrofes ya boleh paru peti ya yes.
0: Ini nak
1: aku ini nih pemayu orang kapit ya baru boleh ya ya no. Ya aku batu nama aku bisa kemuan ya
0: bisa tanggal lah.
1: Nyak meh aku kok untungnya telalat gue no. Apa nih? Ya
0: kurang dan teh bisa telalat batisi. Datang sebut mayur.
1: Anak kanya aja menyebut
0: aman. Anak kanya aja bidia kok aman nak mau.
1: Aman tapi yo nih baru yo gini yo temunya yo. Oh, nyam eh, ante ada dah nyuwong perai kepunya. Mak ke boleh menyekota dia ante nak nurun tu tambah dah orang yang nak ngambil bagi tentu ketua nak boleh ya.
0: Nanti ya. Gini yang jaga ketua ni ya.
1: Karena awak metok ni ya, laban tu dah berkunci ingat kepada peninggal mayu, alih bagi bak muka, nyak ke peludi ban zon tengah kita nanti ya. Mungkin sekian gay lah.
0: Palan ke peludi ban zon tengah kita udah tu lah. Oh betul, ujung bulan tu nak selih ingat kau nanti.
1: Dulu gay ni.
0: Dulu gay betul. Dahnya baru ke muka. Nanti sebab ini dia dia sebab muka ada muka betuang tu dulu.
1: Baru betuang.
0: Tu dulu gay betuang baru ke muka.
1: Tahu, nenek ngawak semua kita magangnya, ne?
0: Penutup ya lah di kucing penutup ya.
1: Di kucing, jangka aku tentu ya lepas menua besai, mensia apa mayu lagi, jangka aku lain gay kau tahu tahu lihat dia.
0: Kau dah besai ni nanti.
1: Nyok kata kau. Ala wo gay, ya dia tu ini yang dulu saya dah, ya dia mendak nak makin setiap itu dua tu nak sama ya. Apa deh? Apa ya? Nyok meh, kadang ke SKS. Bagi menua kami di kapi lagi meh, nampung ya no.
0: Okay.
1: Berpindah dulu, dah ini kudeh.
0: Berpindah dulu tu. Ya. Setelah lagu ke dipilih hanya lagu hari Philly Feels tu. Dia hanya bodoh masih datang. Ati tu hanya di satu kaya kai kai.
1: Okey, nyamai mana lah.
0: Okey, kena.
1: Ya, berpindah kita.

0: Oke, hanya Tarenti lagu Arif Philip Fields. Ah, hati itu hanya di satu.
1: Ya, baru nak deh.
0: Ama yang pada bubungai kati, kat mana ya, Mio?
1: Ya, sih, jadi satu, Mio,
0: nah. Oh, nah, dua, tiga.
1: Aau nyame ngarak kata prina ngaya lunai na udah makai nih radio nyat kebayak kaki ya saiko.
0: Mata apa lo layo mas saiko?
1: Ya baru na nanti dari bawah berkereta penuh mak kuasainya.
0: Senyum kaya panjang pada tay de bendu ada rumah nih.
1: Aau dia mengaku. Ya puput ikunnya nih dengan radio lagu benda dayu pokoknya ini hati dengan pelantian. Nukir undiang deh.
0: Si dati lam siapa enggak nyungupai pada abang mata.
1: Iya, nyame. Dan tajak pihak ngarak ke peningan ke mengkambu lain ngetuh nyentuh kami program. Nampi anak? Ya, aku mai ke berita riaku dikapit ke sekali itu nah. Nanti kita medak nih. Dia ujung bulan tu mereka bisa dia tu saya tu kebenar ya bakal program-program kebukai udah hari tu dia tentu tu tangguh ke dulu tarik kita ke tarik insu kita ke tang cikgu nyari ke inti je nah tu ianya ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua bertahun 2026 kita ke dekat ngau berpengawak ekspedisi ke sekali tu tu peringan mayu dekat dia tu kena 25 dengan 26 hari bulan 9 hujung bulan tu bagi menua kita area Bukit Mabung jadi peringan mayu kalai ekspedisi Bukit Mabung tu bisa nama atau kena kumai kita berpikir meh sedak kengau laban barang siapa kengau Amerika banding laban tu bisa dua itu kategori hanya kategori terbuka jadi itu terbuka ngagai semua pesta kengau program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tu hanya bahawa kategori terbuka lelaki dengan mereka kategori terbuka Indo. Jadi price ke mana mereka sudah disedia ke ungkup sedia ke dekat Bulia Gelar, nombor 1, 2, 3, udahnya Saguati, nombor 4, nyentuk kagai nombor 10 lah. Udahnya bahawa kategori itu hanya kategori komuniti Tunuk Bung. Jadi tentang komuniti Tunuk tu dibuka anggai induk dengan lelaki ya sidaknya mesti berasa hari Tunuk nyempu bagi menua Bukit Mabung jadi nya meh anggai sidak ke dekat ngau ba namanya dua-dua kategori tu tentu kita nya megak berpengerai batang tubuh sama megak peraya sudah disediakan untuk sidak ke boleh gelar nombor 1 2 3 udahnya Saguati lumur 4 ngagai lumur 10 nanti bakal tahun ke udah tahun 2025 bak edisi ke terubah ekspedisi Bukit Mabung tu nak namgap dengan mayu cukup menerima sambut ke mana jadi kita ngarap ke tahun tu megak sama megak menerima sambut ke cukup mana bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung jadi nyemak kita dekat nemu perkara tu masih lihat lagi tanya ngau nena lagi kita tahu ngiga ianya AO NC Jos Anak Janduk balumo 019-227-4428 019-227-4428 tak ke kita ngiga AAO Tony Anak Renggi balumo 017-807-016

0: berjalan ngamik ke kita medak rampak menua tunggu ke Bukit Mabuang kian medak rampak pemanah menua kian dia nak au jadi sama-sama meh bye bye nanti kita ke diri mai kaban kini utai tu tentu yang reno kati baka aku meh aku orang kapit nak nemu nak kalau datai tunggu ke Bukit Mabuang kian kenyak ya nanti bisa peluang nanti kita gerai batang tubuh ngau meh numonya kira dudi nyari pemamayuahnya ngelak kurang ngelak Katrina
1: mama tu ngau
0: ya amat ngau nanti bisa peluang gerai batang tubuh pihak aku udahnya berserimai ngau ekspedisi Bukit Mabuangnya Megak dia sida bagi upis bertanam bagi menuang kita di kapit bisa Megak muka nama aku kita kuanta ngundung register itani jadi tu dekat dia tu kena 25 dengan menggak 26 hari bulan 9 2026 pukul 8 dengan pukul 5 lemai bawa rumah ajan skim tunuk dia jadi kita ke bedau ngeregister di rempu nanti kita ke register madah dulu tentu ke kita nya bisik Sarawak pas sebelah kita ngaunya nih ngamik ke utai tu nyamai dia tu pihak aku scan dulu utainya ba sistem itani nya ba rumah hajan skim tuno berserimai ngau ekspedisi yang tadi tang nanti nyemak kita nya engko me dini nya leh ketegak ke register itani nya kita nak ngau ekspedisi nung rapai ke dan puang kekin engko kita nada hari kini nada peluang utai tu mega kita tahu ngeregister laban tu dah dibuka labu hari hari 1 nyentuk hangkai hari 5 pukul 8 pagi sampai pukul 5 lemai kita tahu ngenatai ke rempu ngagai upis bertanam betupek bagi menua kapit ba daerah Bukit Mabuang enya ba tingkat 3 komplek kerajaan negeri bagi menua kita di kapit nah tentu ke kita ngau register me ba sistem itani ambil ke kitanya nama aku kita yang kau ini nemu bisa utai ke mana utai ke nak ditemu tau ditemu kita tentu ya kita nu pulai ke mana magane na lapan utai ke dia tau ni kita mada semuanya batu jari magang banyak kaku ne ku aku au nya bekau ngau register rempu ba itani ba sistem itani Sarawak diungkup bagai bagi menua kita di kapit okey beritanya tadi nangkan kenyak mega pagi tu tadi mega pengawal nya menjelis atau ke pengawal berjadi ke pameran mini hari Malaysia 2026 peringkat bagi menua kita di kapit mega udah diperjadi ke tu udah diperjadi ke nya Encik Robert Liman anak Deli nya Timbalan Residen bagi menua kita di kapit dia tu sida upis pemadah bagi menua kita di kapit out jadi sama mega sama datai ketua-ketua upis perintah wakil-wakil hari upis perintah ngau mega ketua-ketua masyarakat pian tadi jadi berselimai ngau pengawak tu bawa tentang peresmian pameran mini hari Malaysia 2026 dia kempen satu rumah satu jalur gemilang ku ya di dengkah atau ke di tuat ke pihaknya ngamik ke kita itu ngasai kage kita itu nyambut hari Malaysia jadi kita nemu pergilah lusa na pihak na nu hari Malaysia jadi nyak meh utai ke benung tak ke udah dia tu pagi tadi pukul 9 lebih pagi tadi dan salah aku tinggal 9 bagi menua kita di kapit majlis pameran mini hari Malaysia di bagi menua kita di kapit nyak kekak pun nak nanti anda penanggu macam program atau ke aktiviti ke dia baik nah laban kami nu apa kira ke baru angan-angan bisik nyambut sarinya deh.
1: Oh, nyu banyak orang ke penyu.
0: Jelungan wah,
1: nyu jelungan ke.
0: Oh, nyu meh nak nyali, nak dekong. Oh, meh pengerai pemaduk ya penting atau kebukunan apa ya?
1: Oh, pengerainya itu menyekoran diutamakan. Aku tenentu leh kan nyawat dekong teh, batar kuang tenentu berapa.

0: tersangkanya udah datang. Nasib dia tuh petara menyana ya.
1: Kenangan lati ya, me.
0: Oh, kenangan lap kati ngicak kepada pendiamnya.
1: Betul.
0: Oke, jam tuh kurang 10 menit lagi tentu nur ke pukul 2 lagi bisa kita ke kunci nuan di kapiat ya, nah.
1: Bisik sitik tu nah bekau ngau jalan ramah medani ke bisik dibuka sedari KPDN bagi menua kita di kapit tu tanya lusa 16/9/2026 hanya dikali atau bak mendika bila bagi menua kita di kapit pukul 9 pagi yang gay pukul 2 lemai jadi 16 tu cuti diau ambil peluang tu ne. Nah jauh tu hari pas kapit ya, nanti kita tanya kak ngau bahas tentang pengawal jalan ramah medani bergerak. Nah ingat aku pukul 9 pagi hingga pukul 2 lemai. Datang sampah aku ya sampah mai duit kau kena beli tayar ni nak.
0: Tentu nama ini kena tahu beli dah.
1: Nyak mak aku tak selalu ya nanti bakal bisik sekedar sedak kengatu jalan ramah medani ni. Nah kesedak ke boleh duit sebulan 100 kini, 50 kini bakat tingginya dah.
0: Biasanya 100, biasanya 50. Sudah kerja yang 50 ya. 50.
1: Au. Kurang kebolehnya. Nanti kita ke beli barang lebih maya jalan ramah berani. Bisa ya no. No. Nak semua agak sedaknya dia pihak kaku. Tang mayuh ya bisa. Nya anu pemaneh ya kaku meneh. Bahas tentang jalan ramah medani hanya kadang-kadang itu hari 3 16/9/2026 berita buka ya aku tu nadai tu na ngarap ke bisik maik kita berita buka itu ke aktiviti buka ke dekat dia tu apa bagi tu ngak ke menua kami di KPS sebenarnya bisik maka ke diterima kita ke sekali tu berkau ngau maka sitik program ke bisik dia tu gerempung gereja-gereja Sarawak tunggak ke menua kami di kapit ke ngatur doa perpaduan maka kena 16/9/2026 pak sentang hari Malaysia hari 3 tu nyalai yang kita ke sama dekat ngau pengawak doa perpaduan tu tau semoga natai ke rempuh ngagai gereja kita bak pasal kapit bak jalai memora di bagaimana kita di KPL buat lighthouse dia hari berapa hari pukul 6 lemai banyak mereka dia tu bersemai ngau doa perpaduan menyambut hari Malaysia okay. Hari gereja-gereja bagaimana kita di KPL nah ke ujung ke berita hari aku di KPL ke sekali tu ialah kita berkongsi baru ke aktiviti berita bukai aktiviti bukai nada yang bangai lah nau ni
0: nantu ialah nau
1: nantu ialah nau nak nak berasa no bisa baru ke nak boleh nak
0: amat ada ke punya kurang ada kesebuan tentunya majak kurang tentunya dekat mayo hage program bisa diatur deh lah banyak tadi kira aku dah nantu nantu nanggur ke pengerai me apa gaya sebuan tu tadi kurang
1: aman ya nyak me okey kapan aku ngingkas rempu hari nuan tenan eh
0: balak ngingkas
1: pihak me masa lama pek dah kenyang leh tu beringkas lah
0: beringkas pihak
1: ante ya ante ya melekat tu tadi ya nu nu dah ngai amat nu nama dia bunyi ni nai oh ya ialah kita bertemu baru ke peningkat mayu ngau berita ke bukai info ke bukai bari ke sebaka bawa program pada tengah Sarawak okey nah terima kasih mumpu atu bye bye
0: okey bye bye. Enya tadi antara berita berita kedi kenatai ke pengarai kami di Kapit. Kalau enggak pengawak ke bisa enya di Kapit. Ngau ke dekatnya di Kapit. Enya di menyuka tadi jam kita kurangnya 6 ini lagi dekat pukul 2 ngali hari nur kita boleh dalam program pendiam pengidap aku ke di sedia ke pengarai kami Lucia Thomas Kasau. Enya di berkongsi ke berita kalau ngau jualan ramah madani di Sibu. Jadi jualan ramah madani di Sibu dekat diatur di Sibu. Ibu Yu Chiong, Food Staff Distributors Bak Grand Height atau Kejalan Mantis. Ianya kena ke 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026. Ianya hari 3 ngau 4 Jumat berengkai hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 malam. Jadi agak balamayuh ke Besemak ngau Grand Hyde atau ke Jalan Mantis nada salah kita datai munyi kita dai berbelanja meh beli ke barang berserimai ngau jualan ramah badani. Ke bisi dato berengkai hari 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026 berengkai hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 lemai. Okey, sebenarnya kita ngujung ke program Sada Tengah Sarawak Ungkup kita ke Minggu tu hari 1, 14 hari bulan 9 tahun 2026. Aku ngelengkak kita ngau lagu hari Karen Libau Meruan di Kesayau. Udah nyak lalu ditangkan ke program Pendiau Penghidup Aku.

0: Maya ako duduk kedirik, ngingat kasi ke orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berhari. Ricah nyawan nuan didengar aku berhari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kanan min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serengka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerka dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan di menua sekal. Mulai kita yang buat program Penial Penduduk Aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari semina di YFM Sibu.
1: Bertemu baru kita yang dalam program Penial Penduduk Aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke Bukai Megak ke bisik di Anjung Bala kita. Jadi aku pengeluar program tu cukup berasai megak. Terima kasih agak kita ke semampai nyukung program Pendidak Pendidak aku. Dia megak semampai nganjung kenang diri pukulai ngau kami dalam program PPA kita buat YFM. Jadi kedia tu aku dekat Masang Dulu Siti Lagu. Sebedar aku macam kenang hari

Terima kasih Aunty Lucia udah ngenapai kesadar kena aku sebagai siko anak dalam program pendiau penghidup aku tu. Subah aku nadai endur mantai ke sepenuh hati. Jentuk aku nyimpan semua utai ku dah dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Harinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai berkongsi ngau siapa-siapa pun utai ke diasai dalam penghidup aku sebagai anak. Ngujung aku tertemu ke platform radio tu buat program pendiau penghidup aku. Lalu aku boleh nulis cerita diri ke dikongsi aku ngakai peningah kita ke minggu tu. Jadi peningah aku nemu badunya tu ukai aku siku aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup nyari orang ke tengah-tengah pengudah apa yang ngoinai aku bersara. Tajak pihak kita ke sebagai anak nak boleh nyalah ke apa yang tak ngoinai kita. Tentu bisik kebuah sedua milih jalai bersara ngopangan diri. Nyangka ngau cara bersararaknya jalai ke pemadu mana antara seduaya mutar ke penangguh ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nya bak penemu aku siko. Aku nemu balam adik semua siko-siko kitai ari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asa hati kenya mai tau ke asa hati ketusah. Bekenyap mega aku. Aku hari umur 13 tahun udah nada agak bergulai ngapai sedua inai aku. Pengudah sedua ya kesarek subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke direk empu. Dia ada aku bergulai ngau akik nguini sepia apai aku. Nyentuk datai kesarek itu. Tajak pihak bisik ke sedua nyenguk serta merek aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh dia buat budi yang tau ke asrama. Mau puak makung ibu di rempo, ngintu di rempo. Aku pun jauh hari akik sedua ini. Nyamat adik ketika aku ke sekolah lalu dia buat budi yang. Sebab sedua yang ngimpun aku, lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Tengah pengudah ini nantu pengerai. Suah maka ini becik hospital. Dia ini dibaik menyadai inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuah ke pulai aribu diang. Kadang keririk aku diau berumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas semua utai. Bukai nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusiah berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngau inai. Lebuh maya sidak datai berumah. Tang aku menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengini yang utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku ngau orang yang sikit jauh bida. Nama mempenghidup aku berketuk. Bukan sekali dua peningah. Nyob lama aku ke berkenyak. Sin belanja ke diberit sidaknya meh ke digalau aku. Di kelimat aku kena tambah aku ke kuluh kilai. Lebuh maya ke misi sekolah atau ke lebuh maya aku ke pulai bak ujung minggu. Nanti habis meh nganti sidak ke merai aku baru. Minta sikit nak aku labah aku tu orang ke pemalu. Aku nyong ngasai ke sidak bakal orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat maya aku agak bas sekolah sekendri. Tiap kali kemisi panjai mupuk makau tu sehati. Laban aku nak nemu kini tujuh pemulai di rempu. Bertali pahun aku ngagai apai. Apai madah ke di rempu nadai hari ngamai aku. Tamai agak seminggu ya traveling. Nak gih ngasuh aku pulai ngagai ya. Nangi keinai baru aku nak nyamai. Bekenya agak lebuh maya aku bertali pahun ngagai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak min. Nak cukup laban madik aku ke baru nyumayu. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga buat pastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu undur aku mantai ke sepana. Lalu undur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam bayar maku ke semalam dua. Dini ke alih aku berpangai baik ya belama. Tu dah gak bisa apa inai ketuai di impun ya. Bisa magak tanggungjawab ya ke ngibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempo. Lain orang, lain katudah aku. Tajak pun pihak peningam. Hari penghidup berkenyak meh. Mayu ngajar aku tentang penghidup di kebenaran.
Aku nya nemu ngibun di rempo. Nemu ngatur singkang dire. Tajak pun kadang aku mpo asai dunia tu cukup puang. Tang aku patut ngeriang kati aku. Hari utai kedai asai aku nya tadi. Hari penghidup ke tujuh aku. Aku boleh ngepun ke penghidup aku ke di rempo. Tajak pun aku nak boleh setinggi sekolah bakal anak orang bukai. Ukai aku nak pandai tang aku nak ada orang Melayu. Lepas mai aku ke sekolah. Aku mau puak pergi kat ke pengawak ngenak seji apa menam. Puji Tuhan, aku boleh manggok pengawak ba upis pengerai. Tajak pun nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agai Tuhan ba rezeki kena beri yang agai aku. Tajak pun aku lenyau rezeki ba kasih sayau. Ba pengerindu apa istuwa inai. Pian bangkak ba diri sebilia. Dan aku ada beri Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dia kena aku ngepun ke penghidup aku mpuh. Tajak pun mayuh berkeni. Utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nada kala mangkik penghidup orang bukai. Aku nada kala nyalih kapai nai ngau aki ini aku. Pihak megak aku nada kala muai orang kuda kala datai ngasuh ke jari. Mayuh aku berguna ke bantok. Pihak megak aku meruan ngau sahabati. Lembu mai aku bertunggak ngapuji berdalam penghidup aku. Dia tu beringah nyu bertahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di rempu. Bungulai ngolaki ngawane aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyambi ke penghidup bala ane aku meruan belama. Aku ngai bala ane aku ngasai ke pemerintah aku udah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito, aku oleh niri negi ke Malaysia ke Durempo. Cukup meh pemedis, penghidup kuda dispe aku putus sebab aku siku aja. Na ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Kuda milih aku, nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua. Ngobalai pas serta semua kabang belayan. Kuda nerima penatai aku babilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tok berkeni. Dan pemanih ngau pementas kita ngagai aku meruan dikenang aku belama. Berdalam program tu mega aku merik terima kasih ngagai Tuhan ke semua utai kuda diberi yang ngagai aku. Baik ke penguji ke mana tok ke penguji di ngasuh hati aku lemik. Aku cukup berterima kasih. Laban hari penghidup kuda diasai, penghidup kuda ditujah di tengah kuda sepai aku. Mai aku nyadi orang ke cukup sabar. Lepuh aku bertunggak ngau semua penguji ke dekat datai nuntung dalam penghidup aku. Terima kasih maka ngagai walaki. Laban nuan nak berbagi hati. Merik pengerinduk nuan ngagai aku. Merik pengasih ngapanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu. Hari mit sampai ke dia tu. Aku nang kurang kasih sayang. Jadi aku percaya ke nuan. Jadi orang ke. Jadi tiang sukuang. Berdalam penghidup aku. Ngarap ke nuan. Nak mudah ningau ke aku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku. Belamaya. Ngotok mumpuk dulu aku berdalam program peniau penghidup aku.

nya nak kita mulai dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Ngarap kita bertemu baru bak program peniau penghidup aku bak minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye bye.

Kath Jelma hanti uliah aku aja ya. Ada sebenarnya tadi kita ya boleh ngopengari kami Nyalusia Tawas Kasa dalam program Peniap Ngidup Atu aku. Iyalah Pak Gadil ya untuk ketengara itu nih ya. Oke, ngau tapi ke tau ke ngau cerita ti anak broken family. Ya 12 pukul 2:45 tu lagi di aku dekat mak kita bela dalam program Secangkir Kopi. Dan kita nguji ya berkongsi antara berita kebisik pansuk bersurat berita kita ke sehari itu ya. Okey, pengawal nyedia ke pengguna teknologi pemadu moden di sekolah mesti ditegap kaget dikenak nentu ke proses ngajar, ngau belajar atau ke PDP hasti pak ngau pemansang pelajar buat juman digital. Jadi jakut tu di pansuat ke Kaban Parlimen Tanjung Manis nya Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab. Lalu banditiah kuya pengawal ngenak teknologi ukai seminak nyedia pelantang ke ditambah atang ya udah jadi elemen ti berguna benda dalam nampak rampak pelajar ti lebih ngawal interaktif serta setipak ngak utai ti diguna nembiak kemayar itu. Ya jakutu dipansut kia lebuh atau kebekawal ngak inisiatif merek TV pintar ngegaya sekolah dalam sita Parlimen Tanjung Manis ngau tuju dekat ngedegap ke perengkah guna ngajar ngau belajar berplasar ke teknologi digital. Jadi barangkat keterubah kok ya. Dia 50 unit TV pintar sharp 65 inci diagih ngagai 25 sekolah. Kalai tiap-tiap sekolah nerima 2 unit. Lalu Yusuf berarti ke pengajar ulih ngenak perengkah guna tu dikenak ngemayuh kagik cara ngajar serta nengah cara ngenak kerban belajar digital video pelajar pengawak mantai ke ngau mayuh macam aktiviti kelas interaktif. Jadi ya berarti ke perengkah guna teknologi ti engkeman ngasuh pengajar ulih ngatur cara ngajar ti kreatif agi seraya ngemenar ke nimbiak ngau diri dalam pengawak belajar dalam kandang endul ti lebih dynamic. Jadi penyulut teknologi nyadi ngau jampat lalu sektor pelajar mega endang ndak dikelawang kari ubah tu. Nyalai ku ya dikenak nentu ke sekolah bakana Tanjung Manis ngembuan perkaguna ti nyukung guna ngajar ngau belajar moden. Jadi ni tiap ku ya pengawak nyadi ke perkaguna tu sebagai hari ya komitmen ti seluruhan dipejalai ke dikenak ngemansang ke sektor pelajar bak sitanya. Bersama ngau pengawak ngagih ke insentif ngau belajar belanja pelajar. Jadi inisiatif tu kau ya dekat diterus ke dengan renggat kenangkan ketuk yang nyentuk ke tiap-tiap sekolah Bak Sita Tanjung Manis terima 2 unit TV pintar nitih ke kriteria ngau penetap. Jadi ngau nyata dek ngarap ke pengawak tu tadi ulih ngeremai ke pengawak ngenak teknologi digital dalam kelas lalu harinya tadi ulih mantuk pelajar berjalan ke pelajar ngau lebih efektif serta nampak rebak nembiak ke sedia napik peminta rampak pelajar ke profesional ke majak dia

Okey, terus berkongsikan info KBC Pansok Surat Berita kita. Pengalami main asal Borneo 2026 tetap diteruskan. Tajak pen bertapi ngau sebun asam. Lalu pengerai ngau pengelingkun Mesia Mayuh meruan di kemerat ke sepemanjai pengerai minyak diatur. Yang itu akan penerang oleh Chairman Majlis Pembandaran Sibu, Clarence Ding, yang bertak madah ke gaya sebun asap tu seluruhan di Patau. Nintiang Maya kelimpah nentu ke pengawak ngatu pengerai minyak ngemerat ke garis lalau ngau jakut tangkan rasmi tol ngau gaya ke benuang nyadi. Terima kasih aku ya. Berarti ketimpuh program rasmi sengaja dipandak ke ngau ngurang ke pengami formal serta protokol pangau dikenak beri awak ngagai misi mayuh ngasai ke pengami seraya ngurang kaki pengawak ti uliah diseliah ke dalam betapi ngau gaya sebun asam. Ya berdua hari sebelum tu dia saya tadi udah ngurang ke pengawal luar tak nak patut lebih yang mereka mesti mayuh ke ngasai kita nak lantai rawan tak ke milih hendak nguluk pengawal minyak bisa hak ngagak ngagaknya aku ya. Jadi jangkut tu tadi dipansut ke lebih jadi ke pengawal minyak tutup pengawal minyak asal Borneo 2026 tak beramai ke jangkut ikos of Borneo ke diatur pak dataran tun

Ok, hanya tadi antara info berita kedikunsi kunga bala peningkat kita tang tajap ya pengami Maina Salponio tajap udah dia tangguh kena ke malam hari 6 tang ya gemengkan diatur malam tu malam ke penudi tajap penadai pengami buat panggau utama atau ke panggau besai tang pengamak berjual ke barang pemakai ngau barang-barang bukai tak ke pengamak bukai mega gemengkan diatur sari tarik malam ke penudi endur ngatur pengami Maina Salponio ya. Kita menyukur habis lantang kini apa tanya tadi ada salah kita ngolok buat malam ke penuh itu ya. Okay, terus berinang kita sebab aku mai kita mulai ngau program secangkir kopi Siti Laguari.

0: nak nuan bilak buluahnya.
1: Bak ya puyo. Medak hari tu ke hujan belamai. Nyak nyang uji ngoram gekak ke bubu. Nyong ini yang gak benar sudah gelau kemari. Uleh ikan mayuhnya.
0: Hmm.
1: Nyau manahnya. Ikan kelik dah cian uleh sudah.
0: Iya.
2: Amat ko nuannya apa sunai. Aku ngai pula bisa mengga orang ampit. Begau meli ikan kelik bergelau pagi kemari. Amat mayu ikan kelik boleh bubu ya nya. Kadang nak bisa 50 kilo. Kok kau nya? Pedak mata kau pihak yang ngumainya ke 50 kilo.
0: Amat mai wanya nawi. Ya nama aku nak nemu orang begau ke sida gelau boleh kan kelek mai wanya deh. Nawi apa sunai? Ya kini kak kau deh.
2: Eh dini menuannya dekat mu deh puyo. Ya gak kemari. Nuan gak ada berumah deh pagi hari. Nuan gak udah nurun ke pasar tumu pagi. Amat tak baru ngelebus sama amat kemudi kereta nuannya kemari. Dia menggelau ngos ruai bini ya bisa datai pula hari ngapas bubu
0: patu buat makunan mau
2: amat tak seguni ngai ku dah ikan kelai ulias ruai melaki bini rindu mendak
0: amat mayuahnya
1: ya mea amat kenuannya nui mayuah ke tes rumah melai kemari nak lah beli si tes rumahnya juga gelau pasar ke kedok kemari diangkat anak Cina guannya asai kumsi ngedua belas kilo bayi gelau pasar kemari
0: pau nah. Hmm, yo. Pe sige suruai rena nyang ku angku. Menya kemara. Pe aya papa suai dah. Mu aku mun aku kena dai di rumah.
2: Udah dek ngaluk pasar.
0: Kasih ya ku au. Pasar nah dai aku ketemu ngagelang bini ke jual. Lah banyak udah kedangkat kan dek wan me. Eh bisa mai mergan ikan kele nya ke uliah kemare deh ke belanja sida gelaus biliak deh. Pesunai, nawai.
2: Daya.
0: Ya, kau dengar aku dia tahu sekilo RM18 ya. Namanya 30 kilo jual. Kai pampai habis saya RM540.
2: Kai kena
0: ya.
1: Agak.
0: Ya. Eh, gaji buku lain ada yang saya ingat sepagai ya. Sepagai, kau kunya sepagai. Sepagai, bukan sarai.
2: Sepagai aja.
0: Tiap-tiap pagi, sekumai hari hujan tu ya bakanya amai mampek gelaunya ilah. Tauknya nama ya, tau
2: pesunai. Nama agak bubo kita tiga deh.
0: Nah dah, yang ini tiap kiak pasal apa-apa, mabar berai yang ngupi, ngemi.
1: Bisik mungkin
2: ya. Enggak ya, dek aku puyo hidup-hidup dia rumah panjai tau. Bukan nak uleh mujur deh, nanti yang sike. Bisa pengerindu deh tika ngerja kaya.
0: Oh, tulang nyatanya.
2: Tau nak ibu ke bekuli pada ngeridin. Uliah main hidup ke diri. Kadang nak lantang agai. Pihak kau kau lah. Rumah nak dah agak di kiruah ke nyiwa. Sambil nak kadang maya karan ngai air aja.
0: Gaji tulang ke aja aja nak.
2: Tau, tulang tanya. Pama, tulang deh buru. Nak dah. Mereka boleh utai bakal gelau.
1: Dia tugau-gau aja dia rumah.
2: Bukan seminang uleh ke ikan aja ke tau. Berkebun uliah meh. Bertanam ke sayur dia jualnya nengai deh maka gelau ngobini ya
0: tadi aku tadi nawi tuleng tanya pengekak ngap pengengainya
1: kita itu gari-gari yang nada
0: itu gari-gari yang menyek pesunai nama tu kuliah tua deh pakai gari yang aja tua ada muda orang aja deh
1: ngatai pagi dan neng kadah ke kasau
0: amat pesunai
1: amai kenanya nawi aku kalau nih ngasih dapias peladang sibu maya program cerawak mansang nyebut aku madah pertanian itu pedagangan kau
0: anceh
1: asai ke lini cale nama pegawai induk ke bope peladangnya tinerang ke bakal ni utai ti ditanam kitai uliah jadi ke penatai misi berumah panjai semua te tanamnya uliah ke jadi ke bisnes kita eminya kena ngangkat ke ruang
2: uliah kaliah ketua ngagai duitnya puyo ngai dai
0: nya bahasa dia tau mayu age ko dai nawe wa ke dia panjai ko dai duit ge kita ke dia
2: aman wai ke
1: mayu ada apa
2: tarai ko dai gawa.
0: Eh amat ku denya tadi apa sunai bisa gak ku ninga programnya deh. Amai amane amai gak bener yang hari ya pegawai induk kunuannya tadi deh. Maka ya tim adah ke namanya buat teruah masam kita nya teruiban kita nya. Nyulih deh gagak nyari ke kerupuknya.
2: Aku baru ya meninga terubah suba na Arab.
0: Pak ya, pai uji tuannya nawe.
2: Ila tongi gak ya.
0: Au, dan nyabuh dabai nyadi ke kerupuk. Eh, ngam macam lagi mayuh mau tek ke tanam tadi uliah nyadi ke penata pemisai deh. nyak ku aku ngade pesunai nawe itu leang jatanya pengingin jatanya munyik pesunai terinti tua dan ingkadeh meda namanya kasau sikin ada tu lihat tua ya. Eh mai warga bala kita berumah panjang itu udah nyuluat deh dalam pengawadan yang lebih agari hasil tanam ke mai pengawadan teang deh nyak meku tadi anengai begitu itu tadi
1: udah nyungkak ke rumah yang
0: nepek misi kita deh.
2: Amat nak mula bunyi kau suruh ayah pesunai ngepuyone ya. Asa tulang tua tau nak lembau ngerja ketanya sehingga bisa mehasil ya puyo puyo bunyi kesalahan aja kau seleka ukai bakal tak berkulai ngau Cina deh makai gaji mati nyampaunya aja
0: amat
2: alih adeknya kita ke gawak berkebun bertupai kerire tua tau kenyari tu ke tua tau mekulai pematuan nak turun gawak nak daik ketua duit
0: amat ya.
2: Untung rugi tu.
1: Magas dari empu lagi.
2: Tengah leh tu empu, berbagai ngurendak me. Nyumunya bakal kerangka ngai magi ngurendak. Ngai ketulang tua ke kerja.
0: Ama.
2: Saya o bala nembiak nyong ngai gawa perumah panjai ngerja ketanian do bertanam pihak ku aku.
1: Ama.
2: Lama dia tau school dia tau. Bisa namanya
1: tanam
2: beraja ke pasar pertanian. Nada saleh kan tidak sida akak ngeremai ke penemu sida ya.
1: Apa tanam
2: ya. Bertanam
1: betul-betul.
2: Au.
0: Ya satu langkah aja nya nawai. Nya ingat suruh deka ane apa sate baru mai panyanyian.
1: Au ne.
0: Ane akak bernama Sili nya de.
1: Au indo ke tua ai nya kok.
0: Ke main tinggi pelajarnya. Nya ada tep menua luar dia ni sekolah au. Bisa namanya ko dinga ko degree ba ngawa jadi engineer nya. Gaji ribu sebulan.
1: Jadi jadi nyiwar ke sedang.
0: Nyiwar ke kita deh pamukna we juta nang. Dan nya mah tadi badau ya gawa ba company nu ya gawa au sekar ka ngejak ke kebun cabai ya nya.
2: Amatnya cabai begama dia toko de puyo. Ya ke bakade tau de bertanam ke cabai puyo bebagahnya mah cabai.
0: Alah
2: kau ne. Nau deh.
0: Eh ngenanya tadi deh terubah nanam cabai. Semina kena yang isi namanya teh masa lepas ya, lebih ke kemisi deh. Sekali udah ya nyau nemu cabai yang tadi cukup laku udah beli orangnya. Eh tadi lalu ngerjanya tadi ngau dannya benaman tadi bedannya besar.
1: Ada pengerindu mainnya.
0: Ada pengerindu
1: ya bisa.
0: Ada hobi banyak orang deh. Buli ya bantu ada upis pelada yang tadi ngasuh nyau muju agak ngejar pengawanya.
2: Ini kang Iga.
0: Nya ame tadi mutu sate pada gawa bekebeni tajak gajinya bunyi kuna wejutan.
1: Tajak tanam lelak ni ngau orang lepas baru orang gawa.
0: Amat ni kerja kau anak orang yang nak tua tanya muju berapa gawa. Suah mutu ni ngajak aku penyihir nau.
2: Nya kelelah melabahan.
0: Oh dia tahu kerennya nyari tekennya cabai ya ngau mutu ni ati datai belas ya ribu sebulan.
2: Bulannya dari bangka. Ngai kada puyau.
0: Yo, tiga lipat ada gaji ya ba company.
2: Nyama
0: ina tu dah utu santai ku re pada gawa. Nya. Nya mata dari tega pengingin kita re tega pengeransi yang ya tadi minya. Nya tadi ngemuju ke ya nya.
1: Yo, meh ku suah madah ke belon nak. Lebo mayat sida ti bekuli ke ngeri tina dai beliau tai lebo pulai.
0: Nah yo hakap ke nyapa sunai.
1: Ya rusak ke kita ngau. Ku ko ngaduk sida nak limparu tang kunciat di selangi nak ka ditunu. Uji tang kerja tanah alai kebun sayur. Nak ke bisi dijual sebelah pasar. Jatuh rego sayur cukup rego.
2: Timang kilau.
1: Uji mendak buat tak jual orang buat market dia. Tak saya ke 2-3 tangkai je udah berapa 3 ringgitnya
0: benar kok kau kena mimpi lagi dia tahu au
1: maaf kau kan keuangnya berapa batang ni
0: oh masa kuana no mia
1: uji dia benar tekan
2: ubi nambah ke 4 puyo
0: oh sekali beli sampai 3 ikat au bung sekali mana uang
2: bau bentaknya nanti pulai magi yang melane deh
0: oke
2: nanti nyumas
0: nanti nyakunya
1: dah jabang kelungau nya deh. Apa nya patiang kah aja patiang kah kayaknya buat tanam tikau tumbuh mes abang. Ya sanggup ngerja tanah sekilantang hidup berumah panjai.
2: Pesunai nya puyo.
0: Nya minta de nawe pesunai sida kan be oke nama ngai ku dede dia berumah panjai lalu rindu age bekuli dia pesunai nawe. Laban krimpeh kare bekuli sida megaulih berjalai medam noreng sambil ke lalu ngikat tau yang diri. Ku mae de sida biar ku de. Nya udah teh bomo kita itu kudanya baru sida nemu pengap tam tupek tulih mere jalai penghidup di mana ya.
2: ngai ge lo ka kena ge menya puyo ba ko nyomu puak menebas ujung bilik ko dia dekat nua ko ngaga redas ale no ko kap tanam sayur ko ja ko nyata de ente bisa lebih apa mo medire empat krempo pama ya lebih jual ke ngaga kita ila kita sumeh tau me
0: cuannya na we
2: ya seruai lah ne nak meli sayur ko wa
1: nei bakiruan nurun pasar ke lo
2: sapon ensenias kapan dire me napi ya puyo
0: aku sih ke meli kunau ya ni rao de na we na we ya pasar sayurnya munyi ke pai sunai tadi tadi pasar pu nak cimiat amat ke berga 3 ringgit sikat.
2: Nah, aku banget mono bakal sidak cino berjual.
0: Ya, betade nawai tanam aja. Ila kami dua pesunai. Ya, manual ya. Ya, aku dua pesunai.
1: Kayak kena jual market kan.
2: Nah, apa begaun?
1: Nah, apa tak mau?
0: Apa mau? Bisa kena kita tiga nyerah kupai duduk apa kedainya.
2: Kenapa kami kembang?
0: Eh, kamu buat dulu aku. Bisa kena aku dibeli ada tadi. Yang mudah pesunai kena duga ngerawat bulu. Bila bubu ya. Ya, aku nyengat tahu gak ngerana. Ya, udah aku tahu kayak kengkai deh.
2: Aku pihak meh. Pesunai. Puyo kak nampung tebas aku bojong bilik dia. Aku legai. Nuan dito meh. Mata ruai ke kita ya.
1: Puak mesruai puyo namo jimat ke nyak ke rusak dekat kita enggak nak ditunu tang kujet di celangit dekat paru pihak ke jakut sempama kita iban lebuah ngenang perawak kenang sikit gegah dengan ti dekat kita enggak diri empu utang ndak dikerja tang pengawal pulih ke bedau temu berkoni gaji cukup kendak buat negeri nyak tetap dikenati
0: awak mak jakut pesunai wai amat. Awak pesunai dia mendeng mata ke rumah kita itu betul namo itu puak.
1: Aau, bau, namanya jimat, kayak duku.
0: Okey, hanya tadi program sejangkir kopi. Kena kita ngujung ke program kami hari YFM Sibu atau ke ngelah tengah hari kami hari YFM Sibu ngkup ke minggu tu 14 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi terima kasih ya guys semua pala pendengar kita ikut sampai seluruh dan ke penduduk kita pulang kami di YFM. Jadi udah tu lagi kita dekat terus boleh ngop ngari kami di YFM Kuciang dalam berentak ngali hari ngonya aku ngelengkak kita setiap lagu hari Mariana Jara Bujang Ulu Sungai ngonya aku Nana mupuk dulu hari kami di YFM Sibu bye bye.

info temui ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kuang yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kenapa mimit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati tidak dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tua Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tua Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tua Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tua Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkerambak ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digagak baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival Tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kau lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

Rentang Ngali Hari YFM. Rentang Ngali Hari

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Sembilan Dayana sini singgang kena ngemuan ke awak rentak ngali hari kita sari tu ba hari 1 hari ke 14 kita ba bulan 9 2026. Okey, berkenaan ke ba Dayana sini tu tahun nyen kemari ba edisi ke-8 dia Dayana sini udah mujur jadi champion ba ACSJ ngau lagu ya selantang timang kacinda kini nak siap ya tahun tu uliah nak kini ya agi ngenan ke penduduk ya jadi champion 2 tahun berjuruan-juruan tau. Nanti nak salah aku nak kena tu sejarah ya ke dalam ACSJ sebenar tajuk remawang aja kala berjuruan ngetan ke penduduk silap ya terbahaya lagu pengrindu ndak berbagi ba edisi ya ke-4 lalu ba edisi ya ke-5 dia lagu jempua mujur rengetan ke Raban tajuk ramah untuk nyadi champion. Jadi boleh nak kini sejarah tu digagak baru atau ke berulang baru sama-sama mai kita nganti kena pun bulan 10 tu ila ianya kena 2 hari bulan 10. Okey, jadi lengkap dulu cerita berkawal ngau ACSJ. Jadi selamat mulai baru ngau kami bawa ngerentak ngali hari YFM bari satu kita ke satu tentu ya segala sialai ngau aku Uncle Stone lalu pihak mengat dalam kandang 3 jam sebenar tu tadi kita udah mendiang ke program menggelar tengah hari segulai sejalai ngau mengeluar program hari YFM Sibu mayuh berita ya sudah dia kunci ke sidaya ba tengah menua Sarawak di tu kelebih lagi ba bagi pilih menua Batang Rajang lalu udah kita ke nanja air Batang Rajang itu undur baru meh kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching boleh ngaku Uncle Stone nur nampun semuanya 24 jam YFM dan ngetu merindang segulai sialai ngau kita semua. Okey, jadi sebelum kita berkongsi ke berita yang ke buka sekali tu agi mai kita berperindang ngau siti lagi lagu yang sudah nyingkang mujur ngagai final ACSJ ya ke ilah lalu penyanyi tu tadi ukai orang baru dalam industri tu ke alai agi ba edisi ke dikumbai lagu terbilang iban ti diatur ba Miri Soba dia penyanyi tu kala menang ba kategori vokal terbaik jadi ketahuan tu Winnie Albert nguji nasib yang ngau lagu aku.

0: YFM.
1: Ya, kemudian kami YFM Awarenta ngali hari ya, kita ke Sarito. Lalu Sarito mega ya bawa renta ngali hari kerap saya bertuah nar mega lapan udah tu lagi ke Angranda Siku mega nya tadi marketing manager area College Laila Tayyip Sibu Puana Debra Adira Mawar nya tadi Siku saya Ria Laila Tayyip berkenang ke ba utai ianya tadi ba khusus ya kebisi adi sedia ke ba college Laila Tayyip. Jadi ya bawa kita ke satu ngelalu ke Pratai Puan Debra Adira Mawa. Selamat ngali hari ngagai ya nuan madam.
2: Selamat ngali hari. Nama Rita.
1: Ya.
2: Nama Rita.
1: Kau Rita tu tadi mana? Kau baka selama. Jadi nama Rita nuan deh tadi madam.
2: Mana kami di Sibu di top pagi tadi hujan.
1: Jadi ngarap ke ngawa hujan tu tadi meja kurang meh tak ke meja berinso meh sebun kita ya di menua Sarawak tu na pia apuan Debra.
2: Ya mat.
1: Jadi ya tu terus ke ngau randa wah tau ke kenang tu ke sky tu berkawal ngau college Laila Tayyip tu. Jadi puan ya. Jadi mewah orang kalau ninga nama college Laila Tayyip tu tang nyangkanya tadi enda entu ngelala ngau sema agi berkawal ngau college tu. Jadi uliah kini ya nuana puan Debra nerang ke ngau sila agi berkawal ngau college Laila Tayyip tu tadi puan.
2: Nah, amat munyi kunwan ya DJ. Nanti bakal semak kami berjalai promosi mayuh ge mayuh mora nanya nama ti tu. Dini alai college tu. Jadi munyi kunwan tadi. Okay, so college Laila Tayyip tak ke college tak ke KLT tu. Kebenar ya bala peninga. Udah bisa abak menua Sarawak kita tu. Hari tahun 1997 hage. Yang maya nyak subak namanya United College Sarawak UCS. Ia ditukar nama ngagai College Laila Tayyip tahun 2010. So maksudnya tadi nanti kita mendari pada tulak tambah tahun lebih nyu sampai 30 tahun sudah College Laila Tayyip tu abah menua Sarawak. Lalu bala peninga mega angka kita nakala nemu atau kebaru nemu College Laila Tayyip tu ianya college salah satu college hari baru Kerajaan Negeri Sarawak ngau Yayasan Sarawak.
1: Jadi ya 30 tahunnya ukanya reti tadi baru kemari ditumbuh kenang ya cukup lama. Nanti bukan kita mensia tu dah nyoba saya tuai ke 30 tahun tu tadi ni puan. Okey, jadi ya berkenang ke ba College Laila Tayyip tu inya munyi kepada anuan tadi inya Siti Arya College ya ke baruah kuasa perintah menua Sarawak ngau pia mega Yayasan Sarawak. Jadi ke sekali tu minta nuan tu madah ngagai peningau ya ke si mendiang ketua bawa rentak ngali hari tu nama kini penglebih tau ke keistimewaan privilege ya ke bisi ba College Laila Tayyip tu.
2: Ngagai semua bala peninga semua college tau ke institusi universiti karya baru Kerajaan Negeri Sarawak ngau Yayasan Sarawak julu ati semua sama sitik aja mantu anak-anak Sarawak kita belajar agi tikas ke lebih hari lebih tinggi agi. Okay. Jadi laban kita semua nemu kat sekolah tinggi tu ukainya murah napa ya? Ni ke berundian yuran sekolah, ni ke berundian yuran asrama, bedau gente terpaksa nyewa luar, kati ngan duit hidup deh, makai, minum nyak ke berundian magai napa ya?
1: Amatnya.
2: Jadi bakal kami ditok ba college Laila Tayyip daripada segitulah kami mantuk, okey. Kami mantuk nemia semada sedai ngambil sijil tau ke diploma ba KLT kami nyedia ke bantuk di bantuk tu ila akan sponsor yuran sekolah ngau yuran asrama sedak ya. Dan paling penting pala peninga mesti kanmu bantuk tu hanya untuk anak-anak Sarawak aja.
1: Nang dukup ke ngagai anak Sarawak kita ya ke dipilih masuk ngagai College Laila Tayyip tu nah.
2: Ya.
1: Jadi ngami ke sile agi adi dinga peninga kita nama bangsa bantu pelajar ya ke bisi disedia ke ngagaya nembia ke bisi nampuang pelajar ba college Laila Tayyip tu puan Debra.
2: Okey. So about college dalam Taip, kami bersedia kedua itik bantu sekolah. Ianya beasiswa college dalam Taip ngau berseri college dalam Taip. Kedua-dua bantu tu tadi ya sama, oh. Ya sama sponsor yuran sekolah ngau yuran asrama nemia. Nama beza ya tadi adalah berkena ya ke nguliah ke sama bantu tu. Lebihnya kita cuma akan merek salah satu je ngagai nemia. Bala peningan megawak keterang lagi, beasiswa Kolej Lala Taib, kita pun nemu ya ningari beasiswa. Jadi, kita medak ke putusan nemia. Keputusannya sama ada dalam SPM, atau kari program sijil, ari mana-mana kolej, contohnya ari pada kolej komuniti, atau ke ari kolej yang menawarkan sijil kemahiran Malaysia. Kerti berseri ga, kita medak penatai pemisai apa inai sama ada sida ari kategori B40 atau ke M40. Jelas bisa duitek nah. Bisa duitek bantu yang nak sebakar.
1: Ya, amat. Laban mayo kita itu tadi berdaun tu terangga berkawal ke utai ke sebab pinjaman ngau bisa. Jadi beasiswa tu yang tadi scholarship ndak perlu dibayar baru. Napa ya tadi puan?
2: Betul.
1: Okey, jadi
2: laban, ya. Sponsor.
1: Ya. Dah disponsor megang teto tadi. Jadi, ngenang ke ba syarat atau tidak ya ke nguji ya minta scholarship tu. Jadi, nama syarat kena minta scholarship tu kena bagi pelajar ya ke bisi ada sedia ke ba program kita tu.
2: Okey. Syarat ke paling nombor satu lah. Au enten nemiak ke minta bantu tu sama ada kelti berseri atau ke kelti beasiswa tu. Paling penting yang mesti belajar abak kolej dalam Taip lah.
1: Au.
2: Nah, uliah yang te minta anggen no buka yang minta beasiswa kolej dalam Taip pergi nak buliah ya.
1: Ya mahat belajar buka tanya yang ke buka au.
2: Do syarat kedua bala nemiak ke kak belajar badito mesti boleh putus perasa selayak untuk belajar ngambil ke mana-mana program yang kebisik abak kolej dalam Taip lah. Jadi punya kekumadah keterubah. Jadi dua itiknya tadi adalah syarat utama yang lah. Nombor satu tadi belajar abak kolej dalam Taip. Nombor dua mesti bisik putus perasa yang ke memenuhi syarat kemasukan lah mana-mana program kebisik kami. Lalu untuk dua itik bantuknya tadi punya kekumadah tadi okey. Apa beza ya beasiswa kolej dalam Taip tu? Okey, beasiswa tu kita medak keputusan nemiak. Ante nemiak udah habis ya form 5 SPM. Paling kurang ya bisa 3 ITA. Kita akan sponsor yuran sekolah ya penuh. Yuran asrama megak penuh. So maksudnya ante ya bisa 3 A dalam SPM aja. Yuran asrama ya pri, yuran sekolah ya pri.
1: Jadi ya 3 A itu tadi ya bak, nama-nama subjek tau kenya tadi
2: mana-mana subjek. Mana-mana subjek. Kita nak kisah asalkan ya bisa 3 ITA. Ataupun tidak ya kari program sijil. Contohnya hari program sijil college community bak kami mayuh nama hari college community. Tidak ya basic CGPA atau ke PNGK 3.70 sama megak yuran sekolah dengan yuran asrama kita akan sponsor penuh. Satu sepatu yuran pre ni kurang atas school je. Lalu megak untuk beasiswa tu kita nak medak penatai pemisik apa yang naik out. Nak kisah lah ya nak datuk ke punya kaku malah kena anak datuk ke anak pengulu ke nama kerja apa yang naik nuan ke asal kena bisik 3 ITA dalam SPM atau ke PNGK 3.7 dalam program sijil kita makan menawarkannya beasiswa penuh melainkan yang ngai lah
1: yang bukan terima.
2: Ya betul. Okey. Untuk sidak ya ke untuk kelti berseri, bantu kelti berseri yang tu kita medak penatai pemisik apa inai. Sidak ya kari keluarga B40 akan diberi sponsor penuh sama megak yuran sekolah yuran sekolah dengan yuran asrama pre. Lalu beasiswa okey, beasiswa kelti tu kita merek dengan semua anak-anak di Malaysia asalkan yang bisa IC lah. Tang berseri, tang KLT berseri, kita break ngagai anak-anak Sarawak aja.
1: Oh, seperti tadi. Hmm. Dia permohonan area luarnya tadi. Nah, masuk enggak ya? Sekarang sesuai ke situ nya nanti tadi ya?
2: Iya, begini tadi. Oh, ya.
1: Ya kari luar emno Sarawak tu tadi. Tak reti tadi. Kolej tu kamanya dia buka ngage semua. Semina setan beasiswa aja nak disediakan ngage semua pelajar ya ke UKAI Ana Sarawak.
2: Iya, betul.
1: Okey, jadi nyam tadi penerang berkawal ngau syarat dan peminta kelebih lagi sidak ya ke kambing scholarship dia ni puan. Jadi ya. Sekali tu puan, tua nuan udah nerang ke berkawal ngau nama kolej Lala Taib tu penglama ya udah ditumbuhkan. Jadi ya saya ku mayuh megak bala apa indai tau ke bala nembiak ya ke kak nampuang pelajar tu. Kak nemu nama anak kini kuas ya ke bisi adi sedia ke bah kolej Lala Taib tu. Ngambil kenyata tadi bisi yang kau tu tadi kedinya betul bisi julu hati kau ngambil pelajar tu yang kena bisi disedia ke bah khusus kita atau ke bandur kita dia.
2: Oh. Jadi bah kolej Lala Taib tu kami bisi 10 itik program. Mm-hmm. 8 itik program diploma, lalu 2 itik program sijil. Mm-hmm. Program diploma kami tu dia tu kemisik kami tu diguna mai-mai ke hari dia tu lah pemenua kita. Jadi kami bisa program ukur bahan, quantity surveyor, mm-hmm. accounting, architect, interior design, construction management, lalu engineering kami bisa 2 itik mega, civil engineering ngau electrical and electronic engineering. Mm-hmm. So nanti bakal nombor dak program tu dia tu nanti nombor berandau ke peminta ya gawak segit naik nak irau.
1: Nah, market yang segini bisik di kita Sarawak di tu ni.
2: Ya, tu lah diguna. Lepas kami tu tadi hari baru kerja di Sarawak. Jadi nama saya ke program yang ke ditawarkan kami adalah diguna oleh kerja negeri Sarawak kita.
1: Lepas kita kat benua ke tenaga kerja yang ke diguna perintah yeah. Macam ke dia tu.
2: Amatnya betul.
1: Jadi ketika semua kurs tu tadi bisi MQA kini puan?
2: Mesti bisi MQA nak patut kolej berbaruah kerajaan negeri Sarawak ngau yayasan ada MQA nak ya. Jadi MQA tu bala peninga nanti kita bisa balanya ke boleh tawaran mana-mana cik dulu bisi MQA kenadai. Laban tu penting kena anak-anak kita gawak tau ke sekolah. Nanti kita akan nyambung belajar, sudah sedap ya, habis belajar bak KLT lah. Bentuk akan daripada orang, decik orang.
1: Lepas MQA itu, kita kena nyebut tadi, qualified, kena nyebut tadi, mana ke persijilan itu tadi. Tapi ya,
2: ya. Betul.
1: Jadi, kan hanya baru enggak kawal enggak syarat bala nembiak ya ke kak nampuang pelajar atau ke ngambil kurs ya ke bisik disedia ke bawah kolej Lala Taib. Jadi nama syarat ya ke patut bisik dikembuan tiap ekonomi ya ke nampuang belajar bawah kolej kita dia.
2: Okey, menyekumadah dulu tadi, kami sudah duit program sijil ngau diploma. Okey, maka nemiak yang keminat untuk ambil program sijil, paling kurang sitik kredit di dalam SPM, kita sudah layak untuk ngambil program sijil tu. Okey, untuk program diploma, paling kurang perlu 3 itik kredit atau ke 3 itik sijil lah buat SPM. Lalu sidak hari program sijil mesti lulus. Baru boleh nyambung belajar ngambil diploma abak kolej Lala Taib.
1: Jadi hanya tadi kira dia ke nak tahu nak dikembuan melebih mereka nguji minta tamak ngaji kolej Lala Taib tu nepan.
2: Ya betul.
1: Jadi nyaw baka tak tahu kan aku nanya baru mega berkawal ngau apa nembu sidak ya ke babis pelajar ba kolej Lala Taib kini ku yang pendengar sidak ya jemaah hilak tadi ya puan.
2: Ya. Nyak nang selalu nah kami berjalan pun pina nang selalu nanya udah anak kami di tok kini kuliah ke ya. Memang penting lah. Okey. Jadi nemiak aku dah ambil belajar ba kolej Lala Taib. Ambil di sidak ya habis diploma, sidak ya ulih bisa duit pilihan lah. Sidak ya ulih nyambung lagi tikas ke lebih tinggi lagi lah bakal degree. Okey. Tau ke sidak ya kat gawak. Nama hal sidak ya ulih gawak terus sudah diploma. So mayung kapai nai nanya. Nama hal baca ngumai yang tadi mesti nyambung degree baru ulih gawak. No. Okey. Udah ambil diploma, sidak ya ulih gawak. Nama ke buah. Okey. Mereka saya belajar ngambil diploma. Namun, saya belajar, mereka saya belajarnya tadi. Saya belajar fokus ngagai bidang program nyampu. Contohlah, bahkan te ngambil quantity surveying. Namo te kita pelajari semua tentang quantity surveying aja. Nya kebue sida nemie, sida ia ulih gawak terus udah zamih diploma. Ataupun saya akan nyambung tikas lebih tinggi pen ulih. Lebih lagi bakal dia tau, Raban Sekolah Syaratan Kota kan di baru hari Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi kita bisa menyadap universiti kita impo. Maka sida UTS, sida Swinburne, sida ICAT, Ngau Kertin. Jadi semua program kebisik kami buat Kolej Syaratan, bisik magang buat semua universiti tu untuk sida nemiak kekak nyambung ngagai peringkat lebih tinggi lagi. Ante ngai bersida tu kanggai PTA penuli ya. Kanggai overseas penuli ya. Ni kan sida ya aja, bini sida ya ke sekolah. Tak
1: kegawa. Laban bunyi ke disebut anuan tadi mega laban sijir ari Kolej Lele Taib tu bisi MQA nepi ada puan.
2: Ya betul.
1: Okey, jadi tu mega tadi puan ni bahas tentang nembia ia ke habis pelajar tu lalu deka gawa. Jadi memang mega apa-apa ini tahunya kanya agi tertanya ni keti sudah tahu tanya anak kabil belajar tu bisi sudah tahu kini nulung anak kami tu lah biga ke pengawal puang baluar kini hanya selalu ditanya apa-apa indah itu tadi apaan?
2: Ya nyana ngamat lah. Bahkan laban kami laban kelama udah haba industri itu dah. Dan kami hari subak memang dah anggap program tu. Jadi kami nak mayu menyeko orang putih connection. Connection ngebala industri. Jadi laban kelia nanti orang kanya vacancy enggak bana sepa nak ya.
1: Betul. Dan
2: tu laban kita nyu kurang macam sepa lah. Dia tu orang lebih pada WhatsApp, tebe internet bekenya. Jadi kami boleh dikatakan tiap bulan segi mayuah company kena vacancy sudah guna ke orang, guna ke fresh graduate, sebab apa ke kagawa. Jadi program, jadi vacancy tu tadi kami akan share yang gaya balan demi ya. Sila eka apply tu pulang gaya sida ya, magai na patu kita ingin tolong apply na pia.
1: Pemintanya panggai beda yang pun meh.
2: Iya, laban angka setengah sida antara. Okey, bakal kami boleh vacancy tu pengawak tu abah Johor contoh. Yang ngai Johor ni buat me apply. Aman. Kami bisik mega bakal company ya ke bisik abah belah Brunei, kemiga orang gawak. Memang kami akan share dengan guys bala nemia. Kelimpah harinya mega, kami semak mega gawak ngusi dak bala pekeso. Tiap tahun sidak ya akan atang kami ngemak bala sidak company untuk ngatur interview ngau bala nemia. Jadi terpulang gen nemia agilah. Berkening sedak ya kak namanya ngasuh direk empu tampak di mua bala company-nya.
1: Kiranya tadi jalan nang ya udah dirandang udah dibuka tinggal bala usaha atau effort bala nembi empu ngambil kia atau tadi dipilih mesti siti company ya ke datai nur ngigap pengawaan tadi ini puan.
2: Iya betul.
1: Okay, jadi ngetu tadi udah mayuh tadi dah dia terang ketuanya di bisi yang kan jadi bala apa indah itu kan biar tu kak terbuka nampung pelajar bal Kolej Lele Taib. Jadi maya intake tau ke maya kita tadi muka pengambilan kelebih lagi bala sesi ya ke sekali itu tadi puan. Tentu bala kan nemu berluar ya.
2: Jadi kalau tidak ke berminat, okay, kami bisa intake 2 kali setahun. Ke terubah seringnya bulan 6 lepuhnya, okay. Lalu yang kedekat datai pula bulan 10. Jadi siapa-siapa yang keberminat, uliah dia tau nanya, tau minta, namanya tau nanya nanti bisa tekat temu lebih hakik, tau minta, tau apply. Lalu mega sepanjang bulan 9 tu, UPS kami buka setiap hari 6, hari jam 12 sampai pukul jam 4 lemai, semak bisa apinai terdekat datai bertanya ngosili lagi tentang program ke atau ke register diri. Lalu mereka gaya bala hari luar Sibuan ni rau kita. Kami bisa join pameran Sarawak Ku Sayang. Baru MITD tau ke Yayasan Sarawak. Okay, kami bisa booth kami impo. Kami bisa ngau. Jadi nanti kita kak bertanya, kak bertemu kami mainnya, boleh datai, boleh apply. Okay. Tau ke kita boleh ngagai namanya website official kami mega www.klt.edu.my. Tapi dia tu bala nemie tu ke pinanya mai ke WhatsApp napa
1: ya? Ya, lawan WhatsApp tu kita tu muntah lagi. Barang banyak kita boleh bertanya lagi.
2: Ya, lagi refer baru ke e-message ya, ya.
1: Tahu betul.
2: Jadi itu nomor WhatsApp kami 016-380-9818. Tak kan teka bertelepon terus pun boleh. Kami bisa nombor telepon 084-311-888. Semak lah, you nak ingat ke petok tadi kan? Nak ingat ke porto. Boleh ajak follow kami info social media. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

0: Tak bukan ni kayak hostel, dia semua minta dia makan.
1: Oh, jadi reti tadi ya, cukup nyamai mehndol bala nembia no apa ini tadi refer ke lebih ke kawan kau college lah tadi tu lebat kita ya kita habis kerja betul media rama habis itu mesti pun mayu reference no bala nembia tadi berarti ke college lah tadi tu depan.
0: Ya betul.
1: Jadi saya ku ya ke penuri baranau tua ke sekali tu sebelah tua ngelengkap ke ranau tu. Jadi nama jakau ya ke penuri area nuan ya Madam Debra lebih lagi berkawal ngagai bala peninga kau ngau ranau tua ke lemah tu lebih lagi pesan ngagai sidak semua baluar dian.
0: Siti pesan aku ngagai bala nanek Sarawak kita megak ngagai painai. Aneng hendak cuba ninggit ke tikas pelajar. Aneng nangka SPM atau ke SPM aja. Laban dunia kita manja maju. Entik dia tok kita tinggal di belakang. Lebih lagi ke dunia rila. Laban dunia tok jameh. Sari tok kita nak cuba. 5 tahun cuba. Nak mangat pakai dia tok. Nampak? Dia tok nama dah. Entik nak ada telefon. Lalu jam kita. Berbayar pun nak uliah.
1: Iya, lu tinggal megang pasmo tai.
0: Ya, kita dia tahu nak ngemansang ke diri. Lalu mega apa inai bala nanak ingat dia tahu main pilihan kita TVET program bisa, program kemahiran bisa. Lalu buat kolej Allah Tai. Nanti kita bisa tiga teksi jabat SPM kita boleh nyambung diploma. Tahu ke satu C aja boleh nyambung peringkat sijil buat kolej Allah Tai. Nyaja pesan dari aku mah.
1: Jadi ya, terima kasih ya ngagai Hanuani ya tadi Madam Debra Adira Mawar ke Perang ke lebih lagi ba college Lala Taib kita ya ke sekali tahun jadi ya ngarap ke oleh temu baru meh ke lebih lagi nur bala paindai kita ya tanya ngau sili lagi berkawal ngau utai ke besi disedia ke kita sama lemai ngagai Hanuan Puan Debra.
0: Terima kasih.
1: Okay, jadi nyam tadi ngarap ke bala peninggal kita ya udah mendiang ke Renau tu lalu bisi berarti ke nama utaya ke baru aja diterang ke Puan Debra Adira Mawar yang tadi marketing manager area College Laila Taib Sibu kawal ngah program ngopem ngah siswa ti bisi dibuka sidangnya dia terus gulas jalan kami bawa rentak ngali hari semina ba YFM.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang peni. Meruang ari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi ari kengerara.
3: YFM, segulai sejalai.

0: cita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Terus yang lain kau, kami bawa rentang kali hari YFM. Lalu jam di studio dia tu kerap si 16 minit lagi dekat pukul 4 kali hari. Okey, jadi bakal kena temu kita ya, dia kena 16 hari ya, bulan 9 lusa ya, dia hari ya besar kena di intua kita ya, di menua Malaysia di tahu ianya tadi hari Malaysia. Lalu berkenaan ke hari Malaysia tu tadi, jadi ke tahun tu menua kita ya Sarawak nah ya udah dipilih jadi palan ndur ngatur pengalami hari Malaysia ke tahun tu. Kalai tahun tu dia pengalami tu dekat diatur ba pusat komision Borneo Kuching hanya terlibat biji CCK dia berambaya jago bersaum ke semengaraban bangsa ngena semangat Malaysia madani. Jadi bamaya pengalami tu lah dekat dia tabur ke terus TV 1 yang tadi kena 7:30 malam pengramiah malamnya ialah lalu kelimpah harinya mega ngaga kita nyangkanya benung baluar nada mesti bebai ke TV au nada kalau rebi gau bebai ke TV ini bakal kita mega uliah meda live nur nyambut hari Malaysia tu di adi keluar ke ba Facebook Merdeka 36 Kusuh. Okey, yang tadi aktiviti hari aku mesti diatur nyerumah ngintu hari Malaysia tu ila lalu kelimpah harianya megah ya tiap abengkah menua kita di Sarawak tu nah yang bisa megah ngatur program dulu kita ingat ke hari Malaysia bakal di Miri dia diatur pameran mini hari Malaysia tika semua Miri ba bintang Mega Mall bakal diatur kena 10 hari bulan tu tadi nyentuh ke ngagai 16 hari bulan atau ila kelimpah hari Miri pihak mega habis pengawal besi adi atur ba bagi menua Sri Aman hianya tadi ba galeri pameran mini ngawa pihak mega ba Dewan Suara Betuang lalu adi bagi menua Serian ianya di atau berdewan community apa yang mega di bagi menua Sibu dia pengawal mandang kedua berkenang ke hari Malaysia atau di atur ke bah singkah palan beberi kutai di Sibu ngau apa yang mega bisi mega diatur di muka ngau apa yang mega berdewan masyarakat akapian. Okey, yang tadi dua kita yang ingat ke area Malaysia lalu berkenang ke ba area Malaysia tu tadi ya keterubah ya di itu ianya kena tahun 2009 ke alai Menteri Besar kita ikhmanya Datuk Seri Najib Tun Razak udah madah ke kena 16 hari bulan 9 nah ninti yang tahun udah di GZ jadi alai Nur belelak di Selampur menua Malaysia Nur ngingat ke pengawal numbuh ke menua Malaysia ke alainya tadi Negeri Persekutuan Tanah Melayu Bugulai Ngau Sabah Sarawak udah bersetuju numbuh ke menua Malaysia ke Terubaya kena 9 hari bulan 7 tahun 1963 Nur Malaysia Agreement tu tadi udah di sign ba London kelebih lagi sudah kenyain sepekat tu ianya wakil dari Britain Persekutuan Tanah Melayu Sabah Sarawak Singapura lalu pihak mega kena 16 hari bulan dia agreement tu di ikhtiar takut dipadah ke sah lalu Malaysia rasmi ditumbuh ke jadi menua ya ke baru mayanya au ingat siarahnya au ingat bukan nama SPM tau tu nanti siarah Malaysia nak ketemu ada yang ketemu cakap ya bukan nama ADBC gak lagi sarup kawal enggau hari bulan 31 hari bulan 8 1957 hingga 16 September 1963. Okey, jadi sebelum tu kita sebenarnya ingat ke hari bulannya 31 hari bulan 8 tahun 1957 ti di kumai hari kemerdekaan. Tamprin dia hari kita itu sudah ngintu hari Malaysia. Dia hari kemerdekaan ti di kumai 31 hari bulan Ogos 1957 tadi dia tukar jadi hari Raban Bangsa atau ke hari kebangsaan dalam sejarah asal kena hari bulannya tadi dia sebenarnya persetuan tanah Melayu aja ia ke udah merdeka hari
British. Tang tajak pia arinya tetap diingatkan jadi Siti Aria Kebesai Mega dalam Persekutuan Malaysia atau alaban kita nemu. Bakal benar-benar yang kebuka meh sida yang milih Siti Aria Nur Hangenang ke Aria Besai menua sida ya. Au bakal ngambil contoh di Amerika dia deh. Aria Kebangsaan sida ditetap ke kena 4 hari bulan 7 tahun 1776 kali sida tadi udah bebas Aria Kolonia British entang negeri-negeri yang kebuka itu nitiah persekutuan tau ke negeri persekutu Amerika tu tadi ya nitiah nak kaduri tang hari tu mega dipilih jadi hari besai ba tiap itu state ya kebisi dia anggarap kom tertimba bala udah tu beda ya ba hari kebangsaan ngopi mega hari Malaysia. Oke, okay, jadi udah tu lagi kita ke headbanging bawa YFM Rock sebelumnya. Sikur lagi ya, finalis ACJ ke-9 Rambles Walter. Merindah kita ke lagu ya, Air Mata Bercerita.

0: Safa dekat Maikulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maikulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai, Trofi, lagu ACSJ ke-9. Memadu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

Selamat berkulai baru kita iba awak YFM Rock. Dur kita headbanging ba awak rentak ngali hari-hari satu kita ke Sarito. Lalu tadi lagu kena mungkal awak YFM Rock kita. Ianya Siti lagu yang kemai genre gothic ti di by Mary Camela. Ianya tadi tujuh mimpi. Lalu nama utai yang ke dikumai kita music gothic tu. Jadi ya musik itu tentunya Siti area cabang hari music rock. Lalu ciri-ciri ya kebisi bak music tapi irama gothic tu nya itu berarti bak lagu kedibai Mary Carmela ini tadi lagu tujuh mimpi. Lagu ya tentu ya bisi Siti Macabre tapi utai ya ke nusi ke Siti-Siti cita ti berkawal gawa utai ke misteri. Tapi tadi utai ke nakut ke kita tak ke utai dikumbai mitologi. Jadi ya utai tu mencari ya ke bisi ba dalam lagu ke dikumbai ya tujuh mimpi. Lalu kita berarti kumbai instrumen ya ke bisi di ya kena ba dalam lagu tujuh mimpi tu yang lebih ngagai lagu-lagu ti ngena unsur klasik baka rentak drum yang ngagai stik atmosfera ya ke slow mo tang nakut ke kita biar mega nada-nada aria keyboard ti ngasuh kita nyebut bisi kan nyerenggat bulu mimit kita lebuah maya kita mendiang ke lagunya tadi. Lalu biar mega gaya vokal ke bisi dalam musik ke dikumbai kita tadi musik gotiknya gaya vokal ya ke dikumbai orang Beauty and the Beast. Jadi anti bisi anti bab vokalis Indo kelebih lagi apa sadar nyawa ke dia by Mary tu tadi ngade lagu ya lebih ngade Beauty pemanahan nyawa ya ke soprano bisi halim boleh ke cukup tinggi tang tinggi ditambah mimik ngawa nyawa vokal laki tinggi nyawa bisi leh laki ya tentu ya kak karau lagi nyawanya meh di kumbaya orang Beauty and the Beast City ciri-ciri terkaliman ya kebisi bah music gothic itu tadi. Okey, yang tadi mimik dah penerang bah lagu gothic kelebih lagi di bisi bah lagu pemuka kita ya tujuh mimpi Arya Mary Camela ke sekali itu lalu agi lalu ke peninggal semua kemudian ke awak YFM Rock kita ke Sari tahu si ngebala ya kena nemunya kena kita refresh baru lalu ngebala ya ke baru kan nemu nama kita ke dikumai music gothic nyari ngarapnya udah nyari ke penemu ngagai kita nyebutkan kitab rock dalam penghidup kita semua. Okey, jadi YFM Rock yang nama saya jam kita agi terus headbanging ke sekali tu nanti tadi lagu music gothic Arya Mary Camela ke sekali tu kita ingat ke music metal ke di bayi Rabanti gelar ribu mezzampol terima meh lagu sidaya Daya Rock ba awak YFM Rock.

tadinya dikeluar ke album ya sama nah title tuh ianya Bayangan Awan dalam tahun 1994 lalu lagu tuh tadi di Tengkebang Sifu M Nasir lalu orang ke nulis lirik ianya tadi Kion. Okay, jadi berkenaan ke lagu Bayangan Awan Ari Awi itu tadi lagu tu genre tahun ni banyak kita lagu pop or rock lalu kalah megah baik nama Awi itu datai bab final anugerah juara lagu dalam tahun 1995 lalu banyak tahu termu Awi sudah jalan ngau cara solo ninggal ke diri Ari Raban Wings mayanya seloya boleh baru meh dan katanya dia tahu nyau nan muspa bagi wing siapa bagi awi. Okey, jadi ngelansa berita yang ke bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya dia awi ya baru aja udah ngaga city concert dia ke pandu pesai boyan buin dari awi rocking last man standing 2026 ba stadium Merdeka. Kalau ya berkenang ke ba konsert ia ke Pemadu baru digagal Awi di Stadium Merdeka tu ia kongsi datai ngulu berdapat konsert tu ianya menyampau ya datai bak 20 ribu ikut. Okey, jadi kelipa hari Awi pun ia menjadi main star dalam konsert ia tu bisik bega datai ngau ngega special tribute tapi tadi ngega persembahan bak konsert Awi tu ianya tadi era Fazira piam Ravisi Hana Delisha Amir Mahdi ngau piam mega Raban Wing mega bisik tang Wing Kreatif tu ianya tadi Wing Arya set tidak Awi yang kerja tu mehau lepas ketemu sekedar orang saru berkawal ngau line up Raban Wing ngau piam mega Raban

pemburu sejati ngah pemegah opera hidup lalu pihak mega tu engkanya edisi ke terubah lalu awi madah ke ia mega deka ngaga konsert ingkat tu kadai kadai campuang ngagai menua Johor

gagal konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul Pak Awibu saja penemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara tak kepatah nyawa Awi tu agi maintain agi baka Awi ia ke suba 35 itu lagu-lagu ti kalau dibai ya di pantai dia bang konsert ia ke nganyan ke lebih 4 dekad Awi tu pejalai seni ya lalu pihak muka hari lagu ti di baik boleh ngau ramban wing suba solo ngau pihak muka Awi tu muka mesti matai ke sekedar lagu ke bisik di ayan ke bak soundtrack film di kalak di lakuan dia dalam panggung wayang. Okay, jadi momen dia ke pemandu yang mulai ya ke pengingat ianya tadi anak yang pun ianya tadi merah lalu dia mega merah bisik katai nyada ke Siti lagu Arif Awin lalu lepom yang merah tu tadi lagu enang ya tak bakal copycat apa yang bu Maya coba yang tadi Mimik review apa kamu ngau konsert Awi ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okey, jadi lengkap ke cerita Awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau Siti lagu Asaiku ba dini-dini karaoke di menua kita bah Sarawak di tu nak tu nak bala kita berbaik ke lagu tu kena madah diri nemu lagu Cina apa tajak pan yang punan mu nama utai ke disebutnya terima meh lagu hari Musme featuring Vitali.

Ben sa pagi nganti ukai Raban Aerosmith. Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an, lalu pihak mega terbilang mega ngau siti lagu ke jadi soundtrack bak film Armageddon. Okey, jadi anda berasai. Kita sudah datang bak awak ia ke penudi bak YFM Rock yang dinutup. Awak kita ke sekali tu kita headbagging ngau lagu ia ke sentimental mimit. Cuma main live house. Everything. Okay, jadi bertemu baru kita bawa ia ke Bukai. Ingat, Agi Hidup, Agi Rock. Pukul 5 atau lagi kita mendiang ke Berita Hari Kota Media, Angsapuri, Kuala Lumpur.

kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita berangkat lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini, 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami Nasiah Tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol, Petra Jaya, bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu nyengkaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tundang atur tip saya merti dikenang ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengeram itu gambar japin manang ke Datuk Patinggi Tan Sri Haji Rutai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari UMNO Sarawak Tan Sri Datuk Amar Haji Bujang Muhammad Nur, bak sepiak kibak serta Datuk Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepiak kanan. Pengrami Nasiah Tanah tu dan perkara tiba saya merti bak pemansang setatur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beranak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, Merdeka.
2: Genap tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
3: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas Sungai Kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka Kitai berpelasar ke Raja Keberadat, Siro Imat, Kurlian, Ngemata Kemenua, Jaga Raya Jelata.
4: Aram tan ke Kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawa.
2: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemain penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertak, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
6: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa.

0: kapintar, nulong ke isu. Sapa kekaya, nulong ke mensena. Sapa ke pemisi, nulong ke merisa. Sapa kepandai, nulong ke babal. Sapa ke bidik, nulong ke sial.
1: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
0: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik ia seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tepat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
0: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar jalan sirih.

0: tujuan. Aku tidak punya kerjaan. Aku
1: tidak tujuan dia laki bida.
0: Nah, tidak.
1: Dia laki bida.
0: Jangan aja buat.
1: Aku ketiap-tiap hari mandi tu pada hari nama deh. Sampai ke 5 kali aku nurun ke pedai gitu. Nemu deh, pedai deh kulit ku tau. Kayak nama yang litai bakal tu. Baik ku ngesan peleko ke teh tadi. Nemu deh, ya belakang punya bekera.
2: Dah itu nak dah nanti sekam buat terbaik. Dah kau kera-kera. Jap, udah dikulukin.
1: Nih.
2: Kayak lenjai nya. Maya lenjai yang dah tayin lah.
1: Ya, minyak. Lenjai minyak nyau. Sapa ngoyanya nyau? Pernah deh peniaunya. Peniau-peniau bakianya. Pip, tak mah peniau bakianya.
2: Mensianya, Jap.
1: Mensianya. Nih.
2: Kumai ku kemayang jahenya tadi dah de antau.
1: Empelah dengan namanya kemayang nama dah di kaki wanya dah dengan hidung ku dah kau mesainya. Dah di mesai jauh antau yang seluar kian tau. Okay semua.
2: Dulu deh.
1: Satu,
2: dua, tiga.
3: Amazi, so beautiful, so beautiful. What is this thing, ya?
4: This is batu perusut, my dear.
3: Wow, good. Batu perusut, good. Panas.
4: Oh, janggang.
3: Oh my God, ghost water. Oh my God, ghost
4: mati pantu, kerap duit kot tu tadi. Suai nyep ya, bunyau muka, pedak dek. Nuka luput tu dah ditegas duai. Passion, my dear, passion. This two crisis is not ghost water, my dear. This is two monkey, is bunyau imucap. The only bachelor left in this long house.

0: frate, ya me das muerte porque me han tu ahí, ño.
1: Gama, justo si gato para que me han tu ahí. Nada, sabes que diré, ño, vas a tomar tu. Apa aquí esto ya es frani, ene. Ada, no me acuerdo, udah beli nomor satu, porque te leen gawai, me conté ya en tahun yang kemarin.
0: Ana nampak utai senapa ada nyau-nyau. Tai biar pemerintah sekolah magang ke ngapa kira kata kena nombor satu. Utai tak ibu kapok magang ke laban.
2: Hei, udah agak suai betalatnya ah. Dia suai kat nemu. Tok mereka yang hati kubunya, mujab. Jauh lah menua ya, bak menua tasik din. Apa ni deh, sikat bahas muat?
0: Nyau, ha? Sikat gamal bahasanya pedak deh nyau. Utai ke nyau baka papuang kayu retawang deh.
1: Sikat pedak, ya menyajap.
0: Aku nanya.
3: Hello friend, what name you?
4: Hello, my name is Mike Kiki Wanga.
1: Nama kita dijak?
0: Nama
1: kita Mike Gitanga.
0: Hei, nama kita. Ya, menyau. Mike Gitanga. Ama nyelaje ini nyau. Nyai. Ini dia ngalah Gitanga pun nyai.
1: Ini
0: ngalah nyai.
2: Hari muabut.
0: Muabut.
2: Puas dua terkedua bakal ikan mabuk ambuah bakal puyuk mabuk keruah.
1: Nah,
2: Selalu mereka aku duit, meliutai kaku, rusak karau naga Paris kami dua.

0: nya deh buta geografi. Nya agak ada sepiak menua lah nantian mu deh. Tuh nyai, kamu dah biar dek. Tuh tuh tuh. Mana mai produk tu? Tuh tuh tuh nyai. Tuh tuh nyai.
1: Nah ya, aku kak memang tanya niah niah. Tuh tuh tuh niah niah.
2: Eh anak, anak mau mau saya kenyak. Ini kacau nyai. Anak yang lagi sepi selain. Apa lah selain lagi anak yang
1: apa? Namanya syariah nyau.
0: Aku nak mau dek.
1: Nama atau tapi si biji yang babi aku nyau?
0: Bukai biji yang nyabang kak. Wah kandinya. Anak ini jai. Kena dengar tujuan beberi tu lah. Jai. Ya, ya.
3: Hah? Dadah.

0: Are you trying to trick me?
1: No, my dear. I can explain to you, honey, with this thing, we can make a lot of money with this thing. We can buy everything with this.
2: Nah, nyaw. Nah, mau tay ke carot setuanya nyaw.
3: Entah.
2: Nggak bijang nyaw, lu ke belaya. Kamu saat ini mah yuk, bijang di kedainya, nyaw belaya ke seruai.
3: Nah, saya kujap lenjai mah deh ke diri. Kamu hai bekal tujuh pisang ke Paris, kian.
2: Oh, ya. Saat ketika tujuh pisang nyaw, lu ke belaya ke seruai. Eh,
3: gigi tangga mah deh. Tujuh, nah tau bayi niki di loan.
2: Iya. Saya suka nama cucur atau main kek di luar.
3: Gimana?
2: Gak banyak bau, kurang?
3: Bukan. Udi, tanya baru, tanya baru, Jai.
2: Tanya baru. Nah, mau tak terkaya, dua ada, Jai.
0: Punya, mujab. Padah ke tes rumah. Mesti atuk, maik dadah ngagai menua kita itu. Nasir aku nak terpejuang, ngaya. Alah, seduai. Dia tahu, lah nak ke rumah kin. Padah ngagai tu rumah. Asuh, madah ke polis. Cepat! Oh,
4: maik dadah.
3: Dek, keng rusak kindok kami nua tu ni. Udah, kegamal bakal tu bertuang.
2: Bakal kerama umai bisi media pedaku. Lagi, sedih lagi, sedih kau.
0: Acau, jam.
1: Cool, man, cool. I got a fun everything. I have money, man. Cool, man.
2: Aneh, tekuak-kuak dah kia. Nada kredit, nak kuak. Aram, stungkuak tua.
1: Oh, my life. Oh, my face. Yeah. Oh, my ear! And why are you flexing my feet?
2: Kamiat, jap! Kamiat!
1: My nose!
2: Hidung-hidung, jap!
1: Ow!
5: Anak terpejuah ngakai jaku pepungai. Ngai kenuan jadi rayual dadah belalai. Satu, hari wayar tak.
3: Saya kena jamah tu. Mahir sengapa? Tu lah tu, jap. Dia pedih, jap.
2: Pakak, deh. Jakok ja denya kelebih kra nama gagak di gear dia tadi nama dah aku tu nyombang kam abi kena kaniat gigi tangga tadi bukan nemu nyawak denya.
6: Recap minggu tu 10

Terpejuah lagu Aries nalawa jam ya ke tiga rentak ngalih hari kita. Sari tu lagu ya ke udah jadi juara bacarta sampai juara tusun ya ke 35.

sama ame kita yang nganti pemutus ya kena area 5 tu hilang. Lalu ngai bala kita vote apa Facebook carta sejarah udah dibuka undi yang kita semua jadi tahu undi meh lagu ti di kerindu ke kita dia. Okey jadi bahawa rentang ngale hari jam ya ketiga bersama dekat berkunci ke info gaya hari kita hari Met Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Hawa binti Ismail ya tadi pegawai meteorologi hari upis ting mata ke gaya hari tahu ke dipuntang ke ngau jaku Met Malaysia mua ke lemai tu. Kalau mua ke lemai tu hujan adi sadang nyadi adi pelilih menua Kuching sama Han Sriaman kapit ngau piam ga di Miri lalu pelilih menua ya kebukai baka Serian Betuang Serikai Sibu Mukah Bintulu ngau Limbang hari adi pelabar ke agi mekang bersebuah. Lalu piam ga mua ke malam tu lagi hujan di sadang nyadi baka kandang menua Sriaman kapit ngau Miri lalu di pelilih menua Kuching Serian Semerahan Betuang Serikai Sibu Muka Bintulu Ngau Limbang hari di pelabak ke agi bersebut muak ke malam tu. Lalu berkenang ke bergelombang di Tasia ke Alaya Adab ke Selatan di tu Western Sarawak dia angin berpuput hari utara Ngau Penerasia 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu uliah ngujuang ke gelombang batasi atau dari datai bab peninggi kusuang 0.5 nyentuk ngagai 1 meter peninggi pihak mega babagi utara menua Sarawak angin ia ke bupuput area 10 nyentuk ke 20 km sejam ngujuang ke gelombang di Tasik oleh datai batikas kusuang 0.5 nyentuk ngagai 1 meter peninggi. Lalu berkenang ke Baikas pengangat Gayari. Gayari kita di pelabak ke area 24 nyentuk ngagai 35 degree Celsius muak ke lemai nyentuk ke malam atau lagi. Okey, terima kasih sekali lagi ngagai Siti Hawa binti Ismail ke info Gayari sudah dikongsi kia ngagai kami ba YFM di tu. Okey, yang bukan sama mega kena nutup awak rentak ngali hari kita ke sekali tu aram kita sama mendiang ke Tampuang Panggap Setuai mendiang ke cerita Sidar Rampai Batu Sun ya ke 10 ke

Ya, tapi bala maiwa, kau semua kita kaman diangkar dio ketika sekali itu. Aku datang baru ke studio, lapan deka nusui tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Ba menua sidak kerekumbai sungai Senanga. Dilengkak ke kita ba tusuan ke dulu agi hari itu ba senontang tua. Kenya madah dirinya dekat pulai. Laban nyona tan lagi ko ya dia begulai ngau rampai seruai bini ya di munua bunso antu ko liar dian. Ukai nak tan namanya laban orang ke dia bak munuanya ada tak indo magang-magang. Nyapan ukai no mensia. Baka kita di dunia tu. Tamata ino kok liar magang. Utai kenal segi dek nak kot. Kau kita mensia lebih lagi. Ha? Kami ke lelaki itu. Kau cerita semua sedak ino yang tadi. Nang babaji magang. Ino antau ukra kata dah. Sedak ya semua tertengok magang. Medak antua. Madah diri segi dekat jadi nguya. Baka bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya. Sidanya ukai dekat jadi mana?

Muliakan, muliakan terus. Tama, siapa lelaki jadi kalau si dayanya, sehingga mati magang. Laban perengkah orang laki yang tadi, ianya semua perengkah orang laki meh, sehingga habis dempak si daya. Entua, udah parai ku cerita, lebuah yang ngayam, ngagai nuk siku, nak jauh hari bilik si dah rampai. Semadi bini rampai itu beruman ngerampas semangat ya di bala sebayan ya kerka ngambil ya pindah ke sebayan kian nyak baru rampai namanya tadi entuaknya boleh hidup tenak pihak lalu mati mentuaknya tu tidak ada bini rampai ngidup kia baru entuak tu tadi dah nak nemu diri ke parai ku cerita dah. Aman udah parah emang deh adik. Dua hari ini ada sepuan. Perengkal lelaki deh. Nanti lagi habis dempak ini. Kedekaya deh lebihnya. Tuan ngumai ke bulan adanya dah. Rampainya tanya ya. Madik dempo. Pihak aku bini rampai. Madah kentua sambil merniang lagi rampai. Aman udah parah dua hari emang deh akhirnya. Dia mati, laban ino kergayap dia nya malamnya. Ambil hutai dia dempak ya. Pihak ku rampai pihak ku. Nambah hutai tersebut bininya tadi. Nya uliah kena waina ino. Ngamai dia pulai kita. Ku rampai nampuang jakuk ya baru. Dia nya bini rampai lu jakuk baru ngantua. Menara mana ku nagang dia subah adik. Ni buah ngok kami kita. Ku aku. Tandinya nak boleh tagang aku. Ngai aku nagang lebih harinya. Lepas nuanya macam. Madak diri nak tahu nak. Ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku kita. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek. Nak bakal aku. Aku dah nyari setengah iban. Lagi setengah hantu. Nya kemuah. Mulai rampai. Lihat gulai. Biar aku bini rampai. Biar aku. Nyak mutu dah rampai. Tanya tadi itu dah tua tu dah. Nino enak berenguk dengan aku tak tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadi nyau nak mana lagi. Dia nyau nak sigat lagi. Maka aku dah suba. Bini rampai madah ke diri. Gaknya dengan anu tau kenyalah hino ku dah munuhan tuanya tadi. Lebihnya kena pengawal sedaya, makai perengkau orang laki, kena ori keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu? Bangsa antunya tadi. Nyau sino ke bini rampai dengan tuak tu tadi. Nyau majak minta tolong ya, minta juang pulai ke menua. Tinitiah katia ko ikak. Ko tuak tu tadi. Ngai mako. Lama ditongai petanggu hage ko sike minta anjuang de pulai ngenaka penyampat. Ko tu dah tua madah ke paria. Luba made anak lalu guai nemu aku. Maya ke mana halai de tau pulai. Aku ngai mengasuh de agi lama. Ari kepatut dia de menua kami ditu ngai ke de tuliah ke penusah baru. Tidak yang kedua kali ke parai adik. Aku pernah menemu lagi hidup ke dek. Nadai kosa lagi aku. Dan sudah nuan kepulai. Aku minta nuan. Nak lagi mindah hari bilik tu. Hanya maka aku dah. Sagi lagi dek nak mindah hari bilik kita itu. Orang nanti berani ngacau nuan. Pihak aku ini rampai. Madah kentua. Ya mah, yang kira umas ya nya tadi. Alai nganjon tua terpulai dia bini rampai lu jaku baru ngoya. Tu nuan nyo dekat pulai. Na mau tai de pinta de area ko dari ngambil kerbai de pulai ke menua dikit. Pe aku bini rampai nanya antua. Antua nak lu nyawon ya nak munyi. Yang kai nak nemu dah. Nak nemu, nak mau tak kepatut dia pinta ya, ripar ya, bini rampainya tadi.
Tenua nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah. Kau tak patut terbaik dia pulai ke menua dikit. Kau bini rampai. Jadi Siti ada utai kerasu aku baik dek. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Ya nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi utai kerka aku beri ke dek. Ianya buah bungai senanga. Buah tu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uliah mendak semua bangsa tu. Nak milih siang. Enggak malam. Tang. Ingat dek pentai ya. Bisa pentai ya dek. Nuan nak tahu nanya antu kerpeda adiknya. Antu kerpeda adiknya. Sikit nak mendak nuan. Tang te nuan nanya sidak ya. Nyak baru sidak ya mendak dek. Bunsu antu kejai. Tentu sidak ngai mendak. Ngai dia tanya dek. Tentu sidak ya nyata. Dekat nganu tau kengacau dek. Nambah kenyak dek, aku dekat megang merik nuannya batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jaku utai, ngujaku orang. Lalu ya ke penudi aku keberik ke nuannya, tambah tepus bungai. Datai dek dia ni lalu tanam deknya. Tepus bungai itu, tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tancang ke dek batu buah dek lalu. Air ya. Tahu kena dia berunsur. Campak dia datai. Pak Nuar kergagai dia adik. Masa kena raya lagi. Utai ke? Kak aku berik ke dek. Engkak dia ngai main. Tak jauh manduah. Ni yang ini kami nyak ke subah. Yang bisimnya dia. Tak jauhnya. Tahu alai kita nyimpan berau. Lalu berau ke simpan kita dia. Sikit nak nemu habis tempat kita. Ila aku ngasur rampai. Ngan juang dia pulai. Lalu ngambil kebisin uluang dia mai kersa. Ya aku dah sebut punya tadi. Pihak aku bini rampai pijaku. Ngaun tua. Au ika. Mana mentah jauhnya. Nanti pihak. Kun tua. Nyama dek. Baik meh. Mentah jauhnya dah. Lapan bisik dua igi ke kami pabiliat tu. Sigi baik dek ni lalu sigi ni tinggal kami di tu. Kau bini rampai ke? Bijakuk dengan tua. Tang adik. Lebuh adik datai di menua kita dian. Tak jauhnya duduk ke atas lesuang. Anak mindah ke arinya. Udahnya lalu tu duang nak kulit tengiliang. Laban lesuang kulit tengiliangnya. Kengasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis tempat. Udahnya. Dek, lu madah kerti nggak guna. Tujuhnya nggak dihapai sedoi naik dek. Ngambil kesedak ilmu. Pihak kebeni rampai nggak berjakut tadi. Ngajar tuanya. Aku mika. Madah maku ngagai sedak elak. Tiaku dah ratai di menua dek. Kutu dan tua. Nyawon ipar dia bini rampai. Sita lagi adik. Semua utai buka ya. Kena beri aku kenuan tadi. Dia nak sekali-kali dia madah kurang. Seminak simpan lalu kena dia ke diri. Laban ubat tahu kepengaruhnya sikit dia beri aku ke dia ajak. Pihak aku bini rampai ke aku dia baru. Oh Mika nak aku madah kurang dia. Kapa aku madah kurang buka eh. Nyak ke sikit untuk aku. Pihak dia kun. Untuk ya. Nyawun. Ipar dia bini rampai yang tadi. Ah, lemahnya tumu sidak ya ada baik bini rampai tu makai laban ko ya ari siti dia sedua ya rampai dekat ngan yuan tua pulai semua kersa kerka ada baik tua dan lalu dadu ke sidak ya mamana ngami kenyamai ada baik tua kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya yang kata jauh manduahnya makini tang ya nak berat ko cerita. Udahnya sedak sebuat palu tindua. Nak bersaing sedak tindua hari penyau ketawas. Tumu sedak dani terbaik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agi tumu nar. Kira baru dini hari.
Budah tembu babla makai nah tadi sida tiga pan lalu angkat. Sepedau sida ya pangsut keruai, dia bini rampai lalu nanya ke bagi menua tau ke jalai kepatut dekena sida. Ya nya tadi seruai ya rampai dah nganyu antua tu pulai. Dai ni jalai kenyamai serta muntah age mah. Ngambil kena lama garindang sebelah jalai. Pihak aku rampai nyawon bini ya. Tapi ya, mana kita tiga dengan jalan siti. Tanya-tanya bisa. Ini ke Bukit Mimin serta Lumangai bat tintiang Belingau. Hari tintiangnya, mayu menua uliah pedak. Hari tintiang Belingau ya. Datai dia nanti, baru kumadah keseluai gaya menua kuliah pedak. Hari tintiangnya. Ram, umasnya alai kita tinggal mempuak dia tau. Pihak aku bini rampai pijaku. Sedak tiga perlu pansut keruai. Nyak mekuk cerita ruai. Semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ayah berjalan dengan ruai. Lalu udah nyak terus lagi tengah laman. Semina induk ya kudah dengan ayah mentua. Lalu udah megak makai perengkal laki yang tadi. Nak pansut keruai ngau orang laban dia nya kuda makai perengkal laki ngin tuaknya tadi dah menyandik rampai nya ke ngujuang ken tuaknya parai ngan kita ha? Ya okey nama ya nya malu pansut ku cerita nama dia berjalan mesedak tiga ngejang ke menua induk antu kot liar bak sungai Senanga. Lalu menua ke udah disebut bini rampainya tadi ianya Bukit Belingau. Nyak tuju siraya. Nak lama siraya berjalan, nak berasai, kena kaki nyingkang, sidak 30 datai bak Bukit Belingau. Serta sidak mangai bertintiang, dia amat munyi ku bini rampai, mayung menua ke jauh, uliah pedak, uliah timpai, hari tintiangnya. Ku cerita bak tintiangnya, tak tawas. Dari kayu dia. Oh, tak matu memagang. Sedak tiga perlu mempuak berjalan ke mua lagi. Nyau kelama-lama, dia rampai seruai tua. Nyau bisa bersai lelak berjalan. Nyau ikat seruai. Tang bini rampai tak nantai nanama. Laban dia sikit kering dah. Nanti, kita lagi ingat tak? Subak, lebuah sedak kena mua yang lagi menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genua maka orang ya. Nak mai labu. Maka ini bukai. Ingat kita nama terbaik ya. Tak ianya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sidak rampai kebesai dia kena ianya tadi. Mai air ada sungai. Nyak mai dia perbuat ke ya. Dia kawak ianya tadi. Sidak. Orang bukainya. Well, betikin dia orang mengkai nak mincang genua tau kelabu. Ya, nak tetap jauhnya. Kena ya. Ha? Ha, dia yang tadinya ingat ke sidak tiga tu, sidak perlu berjalan. Jadi, beranau ke sidak ya sambil ke berjalan yang kau cerita. Yang puas sidak tiga berjalan dengan tintiang Belingau. Jadi, tintiang Belingau tu, ku ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang Kedempai. Dia sida tadi nyau rembus bak madam buah. Bak bukitnya. Bak nuarnya tak nadai kenadai bansa buah dia ada. Semua bisik memagang bak nuarnya. Nitiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam urapangau bak nuarnya. Orang tak sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita pan ngetu, sidak tiga pan ngetu dia kenal lama. Kita yang ngetu, nanti debaik ngetu di tu, nanti kita ke mendiang ke tusuan teka 17. Nangkan tu ilah. Oh. Nen tua. Nah, daya mah punya din tua. Nyenikal baru pulai ke menua. Laban nak tahan dia dia menua hantu kot liar. Ini kita yang minta hidup tu tadi. Uliah pegulai yang hantu. Tendang.
cikik bisik ke buah ya. Okey, nang kat tu dulu kita bergulai ke sekali tu bala mayu ah. Ba program panggau cerita tuai kita cerita tua. Mulai diri kamu nua udah bekau kena tan bergulai ngau menyadik ya rampai kejadi ngau bunsu antu inok ko liar di Sungai Senanga. Hau, mupuak ko ke sekali tu. Bye bye.

0: าละไมY FM
1: เหลาจางอุมางซิมปานไมเงาบาดาสกละเมาะบาสินวานอะไรกะมรตัสกะบานติดอิสาดางอนมันตัสกะดังยะไมกะมวนอัสติกะปะปัสบอกมัวมูลุดยังลินุดนักเข้าพมันตัสอะไรบลากานยริตานวานลาลูนยะดิกะตะปัสNimet yang ada ngira, tawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Ya meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, are bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Ana ngarap ke Jakub seminok cerita tua dituk. Ana ngandal ke Jakub sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayu kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.
2: Wai seberai.
3: WAI
2: YFM. Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

Ya, lagu ke di baik ni yang ya, Jepri nyalui ke lemai tu peningan pengerindu aku tetap meruan. Lagu kena ngepun ke sadar lemai kita lemai tu. Lemai hari 1, hari tu 14, hari bulan 9, 2026. Jalan selamat lemai. Lalu ke semua pula peningan kita. Ya, kaki terus meniang ke YFM. Terus gulai sejalan dengan kami. Nyentuk dengan ke ujung program kita. Jadi lemai tu kita bergulai dengan aku Melati Badi. Hari pukul 6 lemai nyentuk dengan ke pukul 9 dah malam tu lagi. Lalu batusun program. Program kita anda bakal selama megak nanti yang lemah hari 1 kalau dah tu lagi kita dengar ke Hello Wai Limbang. Jadi udahnya lagi pukul 6:30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pukul 7 lemai kita dengar ke program Berancau Tikai 7:30 lemai nabur ke berita lemai hari YFM. Lalu nangkan kenyak lagi pukul 8 malam tu lagi kita hingga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawa saudara lemai kita ke Gulai Lemai hari 1, hari itu 14.9.2026. Jadi itu lagu ke dia pilih aku merenang kita buat saudara lemai kita. Lagu ke dibaik urai udah lawan tua bertemu lalu datuk terus mendiang ke Hello Wai Limbang.

ng limang festival XPRL Regatta Edition Limang 2026. Bukada Tour ke-16 hingga 20 September itu abad dataran tebingan Limbang. Sepamanya 5 hari berlunggunya, bermacam aktiviti dekat disedia untuk mensiamannya. Antaranya bakal Unity Fun Walk and Run, Pekit Pot Laju, Pekit Pot Bidar dan Pekit Pot Naga. Kereta harinya mensiamai omega, tau ngelawak bansal berjual ramah hingga bansal berjual vendor di dekat operation sepamanya programnya ilang. Muak kelemai, bermacam pengawak pemerintang dekat dia tour tidak pandang ke bala artis temuai untuk artis menua tu dengan kawam Anthony Usan, Ucup Ahmad, Nadira Zaini, Kelly Robson, Ben Kapa hingga Ameng Spring. Yang alai, nama peluang hingga gercah kaki pegerami Regatta XPRL Limbang Edition Limbang 2026

Berita marah ungkup Serakop Indo Daya Sarawak Pampang Limbang. Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur pekitu dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta sitik tim, sitik kandang toko sitik kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kagi pekitu serayang rapid ke kawal pangan diri nampak oleh lomba enggak main serta ngerapid ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang tak terang, tahu bertelepon ya guys. Cik Cynthia buat nomor 011-251-1808.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, Isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?

0: ajau ngena email ajau. Send ajau ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ia jadi ia datai ba awak ndura kung natai ke pesan beratau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami ba YFM nyalai pesan ke terubah tu peninga nuju ke pembelayan ke diau ba bawah burak bawah celum rumah unggai di jih rumah belayung rumah nyuak rumah layuh rumah meluda rumah bajing rumah jilan gau semua ke pembelayan bukai ke nak ulih di rintai ke di tu magang jadi pesan tu madah ke lurha anak lamat madah ke lurha alamat tau ke wa udan adai ke 14/9/2026 ba hospital bin tulu jadi yang lorha tau ke jadi yang lorha nak alamat tau ke wa tu dekat di Senggai Balamayuh Bermasayid simpang airport baru bin tulu jalai bin tulu tak tahu jadi yang dekat dikubur ke 16/9/2026 ba penam bawah ulu nya tadi pesan madah ke lorha anak alamat tau ke wa udah nadai ke 14/9/2026 ba hospital bin tulu jadi niang dekat di Senggai Balamayuh Bermasayid simpang airport baru bin tulu jalai bin tulu tak tahu lalu niang tu dekat dikubur ke ianya 16/9/2026 ba penam bawah ulu lalu kita ke dekat temu ngau sili age berkaul ngau penusah tu kita tahu telefon ngagai badang anak lamat ba 019-567-1421 tau ke Peter anak alamat bak 012-873-7749 yang pesan ke terubah lalu pesan kedua tu peninga nuju ke pembelayan ke diau berumah mulai batu dinding sungai melipis ke pembelayan berumah sigih rumah ancai rumah mikai rumah untat rumah rambu di sungai melipis kapit rumah pengulu robot nangas sebatu ke pembelayan bak nangan tangai ngau nangai bau rumah remang dengan ramuang sungai gad kapit ke pembelayan bak nangas sebetung balik kapit ngau ke pembelayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tok magang jadi pesan tu madah ke merdan anak maran madah ke merdan anak maran udah nadai kena hari minggu 13/9/2026 lalu niang tu dekat di Senggai Balamayuh baru rumah satu Malaysia kapit kena 15/9/2026 hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 buat pendam KDC kapit nyak pesan kedua madah ke merdan anak maran madah ke merdan anak maran udah nadai kena hari minggu 13/9/2026 lalu niang dekat di Senggai Balamayuh Barumah Satu Malaysia Kapit kena 15/9/2026 malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 buat pendam KDC Kapit jadi ya pesan nangkan ke Tok Peninga nuju Janet Barumah Ngelambai ngau bala ba rumah bajau rantau kuyang mujuk julau kawan melayan berumah banyan rantau rusak rumah ikiah di liuh kawan melayan buat duang ngau rantau pitak julau kawan melayan buat nang ayam nang ijit nang luau nang rayah rumah liba kawan melayan buat rumah ramba penyakai-kai rumah bakar ulu mawang kawan melayan buat stres julau ubit buat batu lima jalai KJD pengajar Wilson buat nang kota julau kawan melayan berumah Daud anak Andi kawan melayan berumah Rebayah Lubuk Pas Tatau kawan melayan di Lambir rumah Bro Rita Sungai Stulai Lambir Miri kawan melayan sepupuk Niah ngau kawan melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang siman anak unggan ngetah sulit niang siman anak unggan tau ke disebut indai jalin ia ke dekat diatur ianya lemai hari 6 kena 19/9/2026 dekat diatur nguan ulit malamnya lalu pengawak ngetah sulit niang siman anak unggan tau dekat diatur ngena cara sembiang kena 11:30 pagi pagi hari Siti ya kawan melayan ke di pesan kita dipindah datai ngagi rumah Indi anak medan bak luau 1 simpang SK nanga luau julau lalu penerang ke sili kita tahu telefon ngagi lumur 013-599-8090 jalannya pesan madah ke pengawal ngetas ulit niang siman anak unggan jadi nangkan ke Tok Peninga Pesan nuju Kabupaten Belayan ke Ngelala Niang Ellen Chai Uta Ana Ape. Kabupaten Belayan ke Ngelala Niang Ellen Chai Uta Ana Ape. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit Niang Ellen Chai Uta Ana Ape ke dekat diatur ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 7:30 lemai. Jadi Kabupaten Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah lot 1907 Lorong Kiambang 3 Tudan. Jadi pengawal tu dekat diatur ngena cara semiang. Jadi penerang ke silik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Willy Jangbo bak 019-891-9968 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan bak 019-805-3858. Nyalainya Siti Mega pesan ke bisik diterima kami bak YFM lalu untuk di ke Tok Peninga pesan nuju Kabupaten Belayan bak rumah

Kapal Melayan Bak Aup Sibu, Bak Engkalat Sibu, Kapal Melayan Bak Nangabun, Lubuk Pelait Sibu, Batu 15, Jalai Uyak Sibu, Kapal Melayan ke Ngelala Niang Tomegak, Kediau di Kuching, Seri Aman, Sibu, Kenawit, Kapit Bin Tulung, Gau Bak Sebarang Alai Nudiau. Jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit Niang Samuel anak Seliung, madah ke pengawal ngetah sulit Niang Samuel anak Seliung, kalai nguan nulit dekat diatur kena malam rinam 19/9/2026, lalu pengawal ngetah sulit ngau muen terbalu ianya dekat diatur kena pagi hari Minggu 20/9/2026 pukul 6 pagi bermami anak entiri tau ke rumah Moses anak entiri Pasai Bon 2 Batu 11.5 Jalai Oyak Sibu. Nyalai penerang ke Silia berkawal dengan pesantuk kita tahu bertelepon dengan Guy Jacqueline anak Seliung ber 011-364-85-834 tau ke Jasmine anak Seliung ber 013-832-7723. Nyalai nyalai sekedar pesan ke sempat di kenatai kaku bawa sadalamai.

lagu ke di baik Florence Low merindang ke balap ninga kita ke lemai tu ngau lagu atin wan ati aku jadi aku lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi pesan sekali tu nuju ke pemelayan ke diau bawa selindung bukung danau kandis ke pemelayan benangga kumpang kumpang langgir kumpang pauh ke pemelayan batu berbini atas ngau batu berbini baru ke pemelayan berakut uang panjai pentik ke pemelayan bak bunuk sungai hantu sungai mawang ke pemelayan di kucing kantuk balau ke pemelayan ke diau bak brunei ex pengajar Ganis Bilik Tuai Rabah Bansa Bak Pelilih Menuang Kelili Kamu Melayan Bak Skim Sekerang Gau Kamu Melayan Bukai Ia kena ulih di rintai ke Deto Magang Jadi pesan tu Madah ke pengawak Ngintu 100 hari 109 ke Regang Niang ex Tuan Masilai Anak Sandah Kalau itu dekat diatur Kena 19.19.2026 Pagi hari 6 Berengkah di pukul 10 pagi Nyalai Kamu Melayan ke di pesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang. Jadinya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari serta sembiang keregang yang ekstur masih lain nak sandah ia ke dekat diatur kena 19.19.2026 bak ianya pagi hari 6 berengkah di pukul 10 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang. Lalu penerang ke Sili kita tahu telefon ngagai Tuni Majing Anak Silai berlumur 019-805-1247 tahu ke Steven Tapas Silai ber 019-32-23-272 nyalainya pesan megak ke bisik diterima kami ber YFM lalu nangkan ke Tok Peninga pesan nuju Doroti Ramba berkucing Ramba nak bungkul ber kampung Jungup Mawang biak John Jaya berkucing Steven Kalimutu berkucing tuan rumah ber kampung Blimbing Batu Nam Serian Kampung Melayan Bak Span Balering, Kampung Span Baleringin Kampung Melayan Bak Sungai Awup Sibu Sungai Budut Sungai Bidut Sibu Kampung Melayan Bak Engkalat Sibu Penasuk Pasir Mas Rumah Jok Sungai Salim Sibu Rumah Kelbin Akuk Sungai Belalang Isah Nak Tembaga Bak Sengilau Unggup Kampung Melayan Bak Melugu Suyah Tau Kainai Senan Bak Sabu Sri Aman Kampung Melayan Bak Batu Matup Julau Rumah Bantan Pasai Siung Kampung Melayan Bak Sungai Pak Kampung Melayan di Brunei Miri Bintulu Sri Aman Serian Kucing Gau semua Kampung Melayan Bukai ke nak ulih di rintai ke Deto Magang jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu nyuak ke Antabalun yang muna anak Malaka tau ke Indai Makril. Jadi pengawal ngetah sulit tau dekat diatur berumah bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lamak Sibu. Kena malam hari 6, 19.19.2026 ngena Jalai Semiang. Jadi penerang ke Siliak kita dipinta bertelefon ngagai lenta anak jalak tau ke Indai Muna buat 019-889-3412 tau ke John Anak Diki buat 013-839-3024 Nya Siti muka pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik gulai ngau kami Bak sadalamai.

Robles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

0: selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita buat program berancau tikai baka kelemai tu. Jadi unang-unang kakak dikunci kaku ngau kita bala peningah ianya sambung pasal unang-unang buat kes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyaratai bertikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peninggal laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asal kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut buat pemutus high court. Kau dah dikunci kaku no kita buat minggu ke dulu hari tu. Jadi saman ke dia gagak Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi jadi appellant sampai ke atas buat appellant dia buat federal court tu. Jadi saman ianya tadi disebut dalam jakuk orang putih for the thought of assault and battery. Retil ke jakuk undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kan gai jakuk ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh lalu leka jakuk assault tu megak tau nyengkawam ngena leka jakuk ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngebedis ke tubuh orang. Jadi leka jakuk bateri tu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerogak tau ke ngemedis ke hati orang bukai di ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal emosi tau ke mental. Jadi buat mahkamah tinggi hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant nama tu peringkat buat hari mahkamah tinggi yang sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merih mutus tu ya, dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedias Ikhwan serta pengerosak bertubuh ya lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya maya RM120,000 sebagai pampasan kena ngukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat high court lalu ngapil ngagai court of appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat court of appeal sedak defendant tu tadi menang yang sedak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ikinya orang kenawa ke start kes tu hari high court ngapil ngagai federal court. Jadi nama undang-undang bala peninggal bak federal court tu ke bisi disebut dalam kes Ikhwan tu no kes buli tu. Jadi bak federal court isu undang-undang ke kita rubah ini the first question of law kekak daripada federal court to proof of assaults and battery bisi kena bukti tu ke evidence pasal assaults and battery ini bisi kena Ikhwan tu amat diserang bisi nyadi tau kena. Jadi buat federal court maya aku dah merati ke written submission ianya jaku bertulis hari orang ke ngapil ianya Ikhwan ngau sedak defendant lalu merati ke megak semua alasan-alasan pemutus high court serta mega pemutus kode appeal nya Mahkamah Rayuan Federal Court meda mayuh bukti kenunjuk ke defendant nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang ikuan. Jadi awak ke kita bisi ingat ke siapa defendant nombor 1 ngai nombor 5 tu nya semua nembiak ke nyerang atau kenyamah ikuan. Jadi bawa bukti ke terubah. Bukti ngaku salah bab magistrate court. Jadi bila peninggal yang mengikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh bab court dengan section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu sigi ngaku penyalah sida lu ngau nadai di pejal orang lalu pengakuan salah sedanya tadi ke federal court tau diambil kira court laban nya nunjuk ke sida lima ikut defendant aman bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sedanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ia bak section 323 penal court laban mayanya bala peninga bak magistrate court sigi nada record sida ngerja jenayah ini ke bak section 173A criminal procedure court tang dalam kes tu federal court madah section 43 evidence act 1950 oleh ketengena court nunjuk ke sida aman bisi ngaku salah. Federal court medak pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisik kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida yang dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dari empu bersalah buat magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke federal court yang sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh buat magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke Mahkamah Rayuan atau ke Kode Hipil. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu. Maka ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran dari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi surat sida kemalas surat amaran dari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara ba mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah membuli, memukul dan atau menyerang ikuan maya malam tanya ke nyadi. Jadi itu mega siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jaku sedak ya ke untuk ke pengawal sedak ke ngaku salah tu lalu dikiamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sedak ya akhirnya di saksi mega bak maya ke bicara bak high court ya pengajar sedak ke pengawal Amir bin Yang atau pengajar sedak Zahari bin Abdurrahman ketegal ngaku salah tu sedak lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu federal court nyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sedainya tadi tidak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa ikuan ia amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sedaya ngaku salah lima ikut defendant tu lebuh maya sedak ke ditanya maya bicara mahkamah tinggi semada sida ia bisi nyerang ikuan tak kenyamah ikuan sida lima ikut defendant tu maya ke ditanya sida ia sigi ngaku bisi malu nampar kuyu mua ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant kelumur empat Maga bisik ngaku ia bisik nampar ikuan lalu ngasuahinya tadi squatting tau ke ketuk ke tapi baka kenghukum orang ke salah. Jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisik nyerang tau kenyamah ikuan. Federal court maga bisik meda bukti hari appellant po lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi jako ikuan tu ke mahkamah tinggi segi di record lalu bisi maka rakaman audio ya lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tak ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant pun bukti sedak kenyerang ia tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi bisi. Kelimpah hari bukti ke diberi ketegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti hari appellant pu bisi maka bukti hari dutur banyak saksi bala dutur ke dikangau ke maya ke bicara. Jadi bala sedak dutur ke ngubat ikuan udah hega kena serang sidak ia jadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi buat kod nerang ke pemedis dia saya ikuan lalu evidence nya tau diperdak ba evidence kena beri Dr. Azharayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sidak doktor tu meri expert opinion ianya penemu pakar yang sidak madah ke pemedis tubuhnya sigi sararis ngau bekau trauma ketegal ke di serang kena objek ketumpul contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pening. Nyalai federal court medak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan pu serta hari bara lutur sigi udah di pedak court udah dipersa di tasih hakim buat mahkamah tinggi. Nyalai federal court tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu segi udah uliah membuktikan kes ia ianya diserang dijamah sida lima iku defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali ke bisi bukti tau kenadai ikuan tu diserang. Buat federal court siti lagi isu undang-undang. Jadi itu dia sebut second question of law. Jadi kumai test of reasonable possibility. Dia pulai ke ngagai dalam cakup kita iban lebih kurang ya disebut uliah ke nak perkara tu nyari. Uliah ke nak kes ke begitu disangka nyari. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan ianya Court of Appeal. Court of Appeal nak setuju dengan mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi ianya serangannya segi uliah disangka nyadi. Jadi bak tikas mahkamah rayuan atau ke Court of Appeal murid pemutus ianya High Court tu nada ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi. Hanya bawa bagian mahkamah rayuan. Jadi kebuah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin. Lalu kebuah ke kedua ke mahkamah rayuan nya appellant tau ke ikuan tu nadai minta tolong tau ke mega orang maya ke kena serang serta mega pengawak sedak lima defendant kenyerang ikuan nya boarding school buat sekolah selama jam maya nya ke mahkamah rayuan dang segi maya bala nembiaknya tadi patut tindua lalu nak patut kes tu nyadi leban maya nya nembiak buat hostel tau ke asrama patut udah tindua lalu maka kes tu nyadi buat bilik kena jangka utai tu tau nyadi laban bilik kendur kes tu nyadi nya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas. Lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant atau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisik tanggung pengawak nyaga sekolah awak ke pengawak begitu nak tahu nyadi. But second issue of law atau ke question of law tu bala peninga tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9. Jadi siapa sedak nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu? Kayaknya penolong kanan hal elwal murid, pengetua serta Kementerian Pendidikan yang disebut defendant nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu. Jadi ke defendant nombor 1 sampai 5 hanya semua bala nembiak kenyamah ikuan. Jadi bawa federal court madah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 segi bisi tanggungjawab nyaga nembiak ke biskola dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai appellant atau ke ikuan. Maya sudah nembiak sekolah ke buat kumpulan sekolah defendant nombor 6 ngagi 9 tu segi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga pengelikuan serta pendiau sidak nembak sekolah ianya sidak nembak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai serta keadaan sekolahnya mega ka dijaga sidak ya tau ke pengelikuan nembak ke sekolah dia pan bisi tanggungjawab dia jaga sidak ya. Jadi ketegal sedak bisi tanggungjawab nyaga sedan biak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat bisi ketegalnya dalam jangka reputih special relationship between sedak pengajar ngau biak sekolah sedak pengajar ngau pekerja sekolah segi bisi tanggungjawab nyaga pengelikuan tak ke supervise bala biak sekolah maya sedak ya buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin ngau keselamatan sidak ia selalu dijaga. Tang federal court besi mengejemput tanggungjawab tu ni nak tikas ya ngemata ke bala nimbiak sekolah dari segi pengelikuan ngau keselamatan sidak ia hanya bergantung ngau setiap kes reti ya kes tu kes basis. Jadi berkini kat federal court madah ke sidak defendant nombor 6 ngau 9 tu bisi cuai laban nak berjalai ke tanggungjawabnya. Jadi tu bala peningat federal court madah ari fakta serta gaya kes tu pengawas sidak lima ikut defendant kenyamah ikuan yang buat bilik kepala pengawas ke federal court tu sigi dijangka oleh nyadi lalu nama kebuah federal court madah ke serangannya atau ke pengawas sedak kenyamah ikuannya uliah nyadi bawa bilik ketua pengawas laban federal court merati ke bukti risiko pengajar ke madah ke spot check bisi dia kagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check dia kagak tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas spot check segi dia perjalai ke selalu tujuh ya kena memastikan biak sekolah nitiah ke peraturan sekolah. Spot check mega dikerja sedak bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisi nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah. Bik ke contoh ya nembiak sekolah nak tinduak maya jam ti patut tinduak. Jadi federal court madah ke mayuh tujuh spot check di perjalai ketang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Defendant ke nomor 8 dalam kes tu bala peningah ianya Ministry of Education. Jadi buat federal court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan bisik mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu ianya poster ke anti kes bully. Jadi buat senantang tu buat federal court tu nunjuk ke sedap Ministry of Education sigi boleh nyangka kes ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah nyalai buat federal court bala sedap pihak sekolah bakal nombor defendant nombor 8 tu tak tau madah ke sedap ya nanda boleh nyangka kes berketuk tau nyadi buat sekolahnya nyalai buat federal court buat penemu sidak ya ketegal kes bully berketuk segi kes tu boleh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah tak boleh diserang lima iku defendant buat kuasaan sekolah lalu ngautu defendant lumur 6 sampai lumur 9 segi bertanggung jawab kelebih lagi di dalam kes bully kebisi elemen assault serangan ke buat kes tu jadi federal court madah ke pihak sekolah buat kes tu nadai berjalan ke tanggungjawab sidaknya ngagai tikas kepatut digagak sidaknya jadi isu undang-undang ketiga walau peningah ianya dalam jako orang putih disebut vicarious liability jadi itu ketegal lima iku defendant kenyerang ikuan nyadi buat bilik kepala pengawas pengawas sidak lima ikunya tadi dikerja sidak ya buat bilik kepala pengawas lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak dipersa spot check nadai datai buat biliknya lalu nya tadi federal court madah sidak ya cuai dalam berjalan ke tanggungjawab sidak ya jadi nanti pihak sekolah ngau Ministry of Education tu tadi cuai dalam pengawas sidak ya kuliah kena tadi ngasuh gomon di Malaysia tau mega bertanggungjawab tau ke vicariously liable jadi dalam isu vicariously liable tau ke vicarious liability itu segi terang dari pihak sidak pengajar ngau sihak Kementerian Pendidikan hanya defendant 6 ngau 8 kena ada berjalan ke tanggungjawab sidak ya ke sepatut ya dan ngasuh ya kemai defendant nombor 9 dan juga gomen Malaysia pun diputus ke cuai mega ditiah ke prinsip undang-undang sibil ianya ke disebut aku dulu tadi vicariously liable laban buat federal court penolong kanan hal ehwal murid principal ngau Ministry of Education sidak tu ianya wakil gomen of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil Gomen Malaysia ke berjalan ke pangku pengawal dalam sekolah ke di bawah kuasa Gomen Malaysia. Jadi Gomen Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sida defendant lumur 6 ngagai lumur 8. Pihak mega ke federal court sida defendant lumur 6 ngagai lumur 8 bisi kuasa to manage or oversee sida lima iku defendant kenyerang ikuan jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan disebut federal court dalam jakur putih ya in the upshot therefore all the defendants at the high court and now the respondent before us are liable. Jadi pengudah semua isu undang-undang yang tadi diperhati ke federal court yang ke pengujung ya data bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan jadi federal court setuju ngoh mutus high court hanya bersenentang ganti rugi semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000 ganti rugi teladan ya exemplary damages penyampau ya RM120,000 jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan ianya bisa riset ya penyampau RM4,634.20 lalu pemutus mahkamah rayuan dibuai federal court lalu ngena pemutus hari high court lalu federal court agak merik pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant senya ikuan dibayar sedak semua defendantnya tadi RM150,000 nyalai bola peningah nya nak asal nonang kebisi dalam kes bully kuliah dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu kumeri saya terima kasih ya laban kita udah bergulai ngau aku bawa program merancau tika itu lalu harap kita bertemu baru buat minggu kebukai. Terima kasih ya. Podlog.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: 9 lemai.
1: Kada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Selamat lemai bergulai hingga waku melati badi. Berita lemai YFM lemai hari 1 Saritu 14/9/2026 lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Bilo dan Kabang, Duto Terbai Terempas, Pansiak di Kerembai, Sekedak Palan di Prati Kebaru. Opis Menteri Pengerai netap ke Servis Nyaga Pengerai Rakyat Menua Pesisir di Sarawak, Agik di Tanka. Balan Biak patut nyeliah ke penyalah makai suap, Niri negi ke Menua. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pansiak berkawal ngau Bilun Kabang Servis Duto Terbai ke Labuh Terempas di Lung Lelang Ulu Baram dekat di Kerembai ke ngenap ngawak meresa sekedap palan ke bisik kawal. Untuk nyerangkum semua kronologi penerbai Bilun dan Kabangnya, kenyawa hari pengangkat Sida Arimiri nyentuk ke palan ke penudi benar lalu tuk nyengkawam pengawak tinyerenih rekod penerbai Bilun dan Kabangnya ngau sekali ke Bilunnya bisik ngagak kangau undur madah ke Sida bisik penusah. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketuk endang dikenal mansiak sebarang perkara kenyelaik tulis nyawup mansiak penusahnya. Ngagai ke diatuk ngadai sebarang tanda bisik ngayan ke penusahnya nyangka berpun dari perkara bukai kelimpah dari penusah kena boleh disadang nyadi. Tajak pihak sebarang perkara tetap diperhatika alai nentu ke perkara tuk dipansiak enggau silik. Penerang hari 19 ikut saksi sudah direkod ke lalu polis dekat ngangau ke sekedar agik saksi. Berbangunnya Datuk Muhammad Zainal madah ke Pansiak Teknikal terbekawal ngau penusahnya sudah diserah ke ngagai Biro Pemansiak Penusah Berbadi Bak Langit BSKU. Tajak pihak polis diraja Malaysia dekat semampai nyawup nanti semak dipinta nulung nembuk ke pansiaknya. Penglamak nu nembuk ke pansiaknya endang berpanggai bak pemayu bukti tambah ke patut direkod ngau palan ti patut diperiksa baru. Tajak pihak Raban Sidak dekat nguji nembuk ke pansiak tu ngau nakak penglengkas. Berpun dari penusah kejadi di Long Lelang kenari 2 tu kemarin, upis Menteri Pengerai KKM dekat mansiak baru semua kontrak kebisik kau ngau Bilun Kabang kini kena ngatur servis Duto Terbai FDS. Direktur Jeneral Upis Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab madah ke pansiaknya dekat nyerangkum semua perkara kebekawal ngau kontrak yang kaum perkara kebekawal ngau servis Duto Terbai mengudah sidak kenerima jakut tersawar yang Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Penyampau elawin surang ke dibayar ngagai raban Duto Terbai Megak sama dekat di perundi yang kebak pansiak tu. Kena 10 hari bulan 9 tu tadi, Menteri Pengerai madah ke upis Menteri Tok dekat ngatur pansiak kesiliak berkawan dengan langkar pengawak servis Duto Terbai di Sarawak. Berbangunnya upis Menteri Pengerai netap ke pengawak tinggi itu pengerai rakyat ke diau bak menua-menua pesisir di Sarawak dekat majak di Pejalaika tajapan servis Duto Terbai di Menua tu udah diketu ke sementara. Penerang hari upis Menteri Pengerai madah ke atur itu nyerangkum 7 raban Duto Terbai tinyedia ke servis bak 85 Bengkah Nur ke diwan kira 14,830 ikut rakyat menua pesisir. Upis Menteri itu megak, benar cakah berarti kebaru program ngintu pengerai bak tiap palan, ianya belalau ke akses ngagai sitik-sitik nur gau gaya kandang menuanya. Atur alternatif seminat dekat di Pejalaika, nanti pansiak tiap kawan ngau risiko, ngayan ke atur alternatifnya boleh di Pejalaika ngau likun. Penglamak servis Duto Terbai di ketua sementara megak belak berpanggai bak pemutus pansiak rasmi dari upis ke berkuasa, lalu upis Menteri Pengerai megak dekat beri kerjasama ngagai agensi ke berkawal. Pemula inumisi Debra Moset ke Menua Sida, ianya Kampung Semedang di Padawan kena 3 bulan 9 tu tadi, nyadi pengingat ke penudi benar Indaya Renuk Rasas 71 tahun ke Niang tu. Renuk madah ke anak keempat, ianya pulai ngau hati gagal, lalu sempat nyumai berserumput makai serta bergulai ngau balanak, sebedau Niang tu pulai gawak kemiri. Berapa hari udahnya Debra dia sempat bertelefon ngagai Indaya lalu merambu dekat ngintu hari Christmas bergulai ngau sidak sebilik bak rumah baru ya. Tajak pihak niatnya nak jadi nyata pengudahya kebebadi nyawa bak penusah Bilun Kabang servis Duto Terbai ke Labuh Terempas di Long Lelang. Debra ninggal ke laki ngau dua iko anak ya. Diang Dresa Alexan Adit Henry udah dikubur ke Sarito tadi bab 6 Anglican Lambir. Sebenarnya pengawak numerik bahasa ke penudi benar ngagai niang tu bisa diatur bak gereja Good Shepherd Lutong Miri. Pengawak tu dikemujur ke bika gereja Good Shepherd Lutong pada Pilugumba. Datai merik bahasa ke penudi ngau ngubur ke niang tu ianya bini ya Stephanie Isa, dua ikut anak seduaya sidas bilik ke pembelayan ngau balapangan. Kita dia tu benar-benar yang ke berita lemai hari YFM. Hospital lawas ke baru dekat nyawup ngempung ke servis buat Siti ajak palan ke lebih likun lantang serta kondusif. Sampai Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madah ke hospital barunya dekat dikenal nganti hospital ke dia tu te udah 57 tahun dikenal. Hospital barunya megak bisa nyedia kedua itik bilik nur berputung, dapur, makmal teknologi pemadah, ngau communication, 9 perengka dialisis, ngau 76 itik katil. Tahun Siti itu kemarin, unit penulisan ngenyit ngau trauma hospital lawas bisa nerima 14,083 ikut orang ke data berubat, kalau 693 ikut orang ke sakitnya, dipindah ke ngagai hospital bukai, ianya 440 ikut ke Limbang, 151 ikut ke Miri, ngau 102 ikut ke Kota Kinabalu. Dikenal diri negeri ke menua tu, Balan Biak patut berpegairat bak integriti serta nyeliah ke diri dari penyalah makai suap ngau salah guna kuasa. Sedap megak patut nyeliah ke diri dari ulah tik lalu terit bab kerabansa ngau pengarap. Menteri Communication Fahmi Fadil megak ngingat ke Balan Biak ngau jaku. Tindak ngasuh sidak ngadai meruah ngau penglantang sidak ke Jemahilak ke Tegal Penyenang ke sementara aja. Yang madah ke Balan Biak patut diajar pasal pengerusak ketiga penyalah makai suap, laban ulah tiba ketuk tahu ngerusak ke menua. Yang maksud ke Jakut tu buat program Jiwa Aid Community Hari Kebangsaan Gawari Malaysia 2026, kediatur bergulai ngau kira 500 ekonomi ya buat Politeknik Kuching. 59 ikut rakyat Indonesia sudah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak buat Ops Sapu ke diatur buat 3 bengkah palan di Kuching. Berlabuh hari pukul 10 malam hari 6, nyentuk ke pukul 4.30 pagi kemarin. Penerang hari Upis Immigration Sarawak, madah ke buat operasi itu, 92 ikut orang sudah diperiksa. Sidak tiditan ke buat operasi itu di pelabak ke ngelanggar Seksyen 15 bracket 1 bracket C ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 stroke 63 Akta 155. Sama bisa dirampas buat operasi itu ianya 30 itik pasport antarabangsa Indonesia, 5 set komputer, 5 laptop, ngau 12 itik telefon bincang. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Bilun dan kabang dutu terbaik terempas, pansiak di kerembai sekedap palan di perhati ke baru. Upis Menteri Pengerai netap ke servis nyaga pengerai rakyat menua pesisir di Sarawak agik di Tanka. Balan Biak patut nyeliah ke penyalah makai suap niri negeri ke menua. Yang nak berita kita ke lemah itu peningat, beritanya tadi di Tusun Nur Arkila Abain, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukan lengah orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantu Ari YFM. Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami nasihat tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim saya merti dikenang ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengeram itu gambar japin menang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur Bas Pihak Kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah Bas Pihak Kanan. Pengrami nasihat tanah itu dan perkara tiba-tiba merti Bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai pantil, tungak ke semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumbai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cu

0: Kup nyelai, bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung ari menua tasir. Tumeh pendam jantil, ianya siku ari bujang berani ari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu, ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Bantil. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Bantiang ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke bantil mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Bantil. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekula. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Bantiang meganya di palan duar Trinian nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Bantiang antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Bantiang. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Bantiang. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Bantiang ti cukup mana? Ia lalu merik pemenar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak Bantiang ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak Bantiang ianya Kota Bantiang. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suriang. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Bantiang ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Bantiang. Tungak ke ulu Bantiang, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Bantiang, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nana ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban, YFM Bucis.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Sikap bak sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
4: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya bedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita bedak api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ia. nya kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat arinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai membayar.
6: Kucing
7: 101.3 FM.
6: Segulai sejalai
7: YFM.

0: Ya, jadi yang beri sama malam dengan kaya semua balap peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru program Leman Budaya Iban. Jadi bekas selama temui ke di kangau ke kami program Leman Budaya Iban kita nada bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Teman berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Nuhana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peninga tu ada luar dien dan aku sidak kerindu ke program tu dah udah bersedia dia mendiam ke radio. Jadi berita dari empu tu kurs mengat geraim agi di sanggong tara ke bauli data kita belum itu.
0: Ya, bayar punya pengajaran eh laban penggerai itu dia sebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya jadi nama gini perkara ke dekat dikunci kenuan Leman Budaya Iban laban minggu jen kedulu hari itu sudah habis utai kini kenang tuan eh riresnya pun dah puas jadi itu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai kenuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasang ngagai bala peningah semua dalam program ke dulu hari tu kemarin utai kerenang kita nyalai amat tengenang utai di di menua sepiak nyin
0: au
1: Maya hanya kemarin aku mai balas bala peningah segau-segau menua sebayan berarti kau tak kenyat di dunia tidur semangat kita nanti kita sudah ninggal ke dunia tu ilah nyak pengawal kita nyak kemarin jadi jalai tiada tengah kita kemarin nyak duit siti aku mai kita berarti kau tak kenyat di tengah cerita tiada tusi tiada kenang bala kasabak udah nyak kelimparnya aku moga mai bala peningah berarti kutai kenyadi di kita berarti kutai kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di majalung jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu bala peninga jangka aku kita ngenang belabuh ngenang utai bukai kak jadi perkara tirkat kenang aku sekali itu ianya pasal pasal tara tau ke leka Jakub kena kena kemer tu suah bala ora kemansi nyebutnya Tuhan pencipta meko sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisi mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu tai bunsu-bunsu tai dalam penghidup kita lalu bisi orang nyebutnya deities bisi orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita kap lemahnya nak kap berarti kena berkeni kena bisi kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaru nanti buat kumpul alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dari pengajar tersebut pihak asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu muka dekat nemu nama kebuah nuan milih topik tu dikenang ngisik program kita lemah tu
1: Bakat tau punya DJ dah. Jadi bekawal ngau topik kerkenang kita ya sari tau ya. Hanya kebuah aku milih topik tau. Aku harap kebelah peninggal berarti ngau dah lama ngau nyak lah. Awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tu atau lagi. Kebuah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masa bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagai musim gawai jadi maya musim gawai tentu mayu hamat orang kedekak mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dia kena sidaknya mah petara sidak minta tuah minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya, pengawak baka ngujung ya, ngujung ke pengawak miring enya babiau. Ngau besampai. Jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan deh. Kelemparnya kelempar itu besampin tadi. Bisa muka orang maya berkawai tu, bisa dari kegawai besar, kelebih lagi nyerumak maya gawai daya. Gawai kebesai kukunya, maka bisa orang lagi makai pengarap asal tidak ya. Maka niri ke panduang tidak ya. Lalu lebuh tidak niri ke panduang, tidak ngasal mama mengap, mengap lah, ngambil petara ngabang. Jadi, lebih tidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita dengar orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok tidak ya nyat nama taraki cara ini taraki cara ini ke dekangau ke sida macam-macam bunsu tai bisik kena sebut macam-macam nama antu bisik disebut tidak bak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai ti alai kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tang nak de pedak dalam hidup kita ianya baka dalam leka pelian maneng dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tialah kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa aku udah nyoka lebih 40 tusuan udah kita bercakap ke tadi. Tiap itik utai kerbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita giga semua pun utinya tadi tak berpun dari ajar petara jadi orang putih yang nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun dari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu nyak pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan gau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ninggal atau ke ngait ke perkaranya tadi pengajar gau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan gau perkara tu di pengajar.
1: Bisik pengamat penemu nuan utai ke dinga utai ke kalak ada orang tuai di dinga nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sida ngau pengarap lebih lagi pengarap pasal ini kita emeh jadi rampak perkara tu ti tau udah kenang ya bekaul ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sangkung lebih nama petara, nama bunsu tai cukup menyuah dalam budaya ban. Tan dalam program tau bola peninga, aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah. Aku milih namanya tadi mai bola peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngenak jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya berarti utai teku akunya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petaraki dari nak kenyaknya tinon harap kenyak untunglah
0: nyak
1: serang
0: agen orang
1: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nulung kita meh acara aku berarti ke perkara tu. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tu, aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya ya, berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Yang di penemu asal Iban tu nanti dalam English ku masih tak ya, Iban Indigenous Knowledge Kenau.
0: Oh.
1: Jadi hanya menggaya teke kak dikena tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke Merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke Nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ke Nuan terus ke penerang Nuan pengajar ni.
1: Oh, terima kasih DJ, para pendengar semua. Lebih berkenan ke perkara tu, tentu umih aku nak seminat manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen korap karena ti udah kalah ditulis orang bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalah udah diberi bala pamanzia maka suah maka ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai kemada kesida tudah ke mansia tudah ke tadinya ke depadah korang lalu nyak meh tulis tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nya ke buah kadang-kadang jalai nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu bengas baka baka bekenya mega lebuh disebut dalamnya macam lekamayan ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka ada ngau kebak dikenang bak tusut tuai tambah aku karanya karmet lah sikit gak bakar dah ambil kemana contoh lah leka Jakob petara dia tahu nyo lebat lagi suah lagi kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke leka Jakob dikena mainnya betara aku sedang jadi pansiak sida AJN Richard ngau orang ke sida Father Gomez kelia dalam agi nyu mansiak pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekedar mai macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu agi mansang ariban asal kedak jakonya nyokak semua-semua sebakang ngejako are komai jako Sanskrit kelihat di korang biar bertanya meh tak kekar kenang kita tu lagi
0: jadi nanti kita medak deh berkawan berkawan ngerti leka jako ke dia sebut kita yang terik petara antu biar megang kau bunsu tai bakal ke dia terang ke tuan apapun tak ada dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggapan tentu mega adakan nemu reti leka jako nemu sedai datang ke utai ke silik lagi kini ya ke terang lagi ngarap ke tuan boleh terang ke nyap pengajar.
1: Okey, bala peningat nitih ke penerang ti kalak de baca aku. Nitih ke penemur Father Gomez kelia. Jadi ku ya Father Gomez siko are temuannya rebutih ke ngeramai ke pengarap Anglican de Saint Luke lah. Lalu yang menulis bub bisa nulis bub pasal petara Iban. Jadi ku ya petara kenuk ku Father Gomez tu tadi. Ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai meri pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta meri pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai ni orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ke patut kesalah siapa ke patut dia break menang menang jadi orang tuai ke lia tadi bisa ngatur pengawak tiada kumai tengah lama sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk betul me kena sidak yang nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara sikit nanah ya ke orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai terbetul kak ke airnya tengan korak Norea nyepuh ke lengan nyepuh ke jari diri nyengkau batu buat burit periwak nak mea lukus Kini aku ya. Kini aku korte ya. Laban mewah saksi sudah kalah daripada ya.
0: Sudah kalah nyadi.
1: Sudah kalah nyadi. Ya bekenya mengga orang ke bambu ke pun buah induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu atau diambo utai ke bekenya dah. Jadi dia tenua tahu ke dia tentu ke nengah cara munya aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betong ya. Jadi nyak tadi petara. Jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip mengambi. Sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nulung kita mereka kita pengaruh mereka nyumpah kita ngaso kita hidup nyamai ngaso kita boleh utai. Lalu sebengkahnya dikumai iban antu jai. Jadi antu jai tu pengawak ya nadai pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedis ngerusak tau ke munung
0: munung penusah ya.
1: Jadi ngenang ke bunsu tai malah peningah ya bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nyak kada sebut kita bunso tanya bunso banyak macam utai kada guna mesia bisik sidaknya badai lalu bisik megak tin jahit kada tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunso kediri nyalain dalam budaya Iban lagi kita perhati ke contoh lah bisik bunso kediri Siti reti leka jaku bunsunya pengulu bala bakal ambil kemana bak bunsu antu bunsu petara ambil kemana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri baka ambil kemana jelu malik dan pu ngagam sia udahnya nemu ke malik dan pu jadi jelu baru jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak zera bak cerita dah lawan aku semayo dua tiga tin zera kak pak kada tulis di dia aku bisi mansa tak nyalai bekenya mula-mula bakam mensia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik ada,
1: dia ya lu maliknya dia jelo baru bakal kenulia bisi idit sitin zera lumbung karobsi dak ya sekumbang lombong jalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke indo darah tang ya leban ke begawut berjalan mada kerimpun dah boleh aku ni ke ya leban pengawak ku tu begawut berjalan ku tu ke penyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak unyum balik rumah nada rumah ke pucuk kayu pedak ya jadi utai ke pedak ya tadi utai hidup ke semina utai hidup pedak ya dia besi yang medak peliau jelu peliau sekut di pucuk kayu nya
0: itu tadi kan,
1: contoh lah contoh utai ke nama bunso utai ke nama berbalik kena kuaku tadi lah jadi dalam sampi mio piring mek kemandian kita suah mak dengar orang ke bersampi nyebut bunso-bunso piat utai ke kedang agak piring ambil kemandian bakal bisik kemudian jadi piring untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunso tu nyuka bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara terkangau kita ngagak gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ku ya bunso asik pulut liut rembak ruas lumpang kumang darah dua ya bunso sirih bertumbuk takang kumang darah demit bunso klayet ulun nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunso kapuk kerubung kerang ngau kebaka contoh suai kita dengar orang ke pesambi munyinya dah nyak leke abapun nari leke jaku bunso teku aku tadi lah dalam bob serbarti jaku iban kada keluar kartu juga foundation bak lamal 877 bal peningang ya leka jaku petara bisik duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang lah banti tiap itiknya tadi bisik erti berbidang pengen dia dah ya ke nombor satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemarin tu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal ya dia obat menua serga lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi ya megak ngereng ke pengelurus, ngereng ke penemu ke betul. Nyale nyak kaya ya. Ya lalu ya ngagak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi bupun hari petara aku kita.
0: Iya. Au.
1: Nyadi reti lekai aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu baka ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semak balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tak nak daripada kebuah iban nyemah sida, leban iban percaya ke sida nemu merek kuasa badas ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Sikuk hari petara ke besai benda kuasa nya bernama biku bunso petara pantaninan jedia tau ke raja entala nyede tu ke disebut ba buap seberti jaku ibanda tadi lah.
0: Oh.
1: Aku menganggap mesti mansek bak bob bukai, mesti gak ada bak bob sangat lagu yang ketulis pendek sandian. Mesti bakal kenang pasal pemesair leka jaku entalanya tadi lah.
0: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban hari keliak tu deh dia uba mayu bengkia menua aku sedak ya deh ulih non beri penerang pasal perkaranya dia pengajar.
1: Penemu ke kalak dengan wanya mega nang bisik pengamat dah di jeda. Kenya wari keliak menya nitih ke orang kemansia pasal pendiau iban. Segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bab penemu iban ke nyalai. Petara tu bakal kita ku sida semina ya kelebihan kita leban sida bisik kuasa. Bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya. Tang peniau perangai sida nya kur lebih bakal kita dalam budaya iban bisik orang madah ke petara ke udu terbilang bisik tujuh ikut nya ditu bakal terterang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisik mengenangnya ba raja durung ba bob ke kumai raja durung mega bisik mengenangnya ba bob ke kumai dasi daya yang dada resa sebonyo kadung ditusun AJ and Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia dia tahu dunia hari ini bisik berpeluang kita ngeremai ya. Dia langit tahu sangatlah burung. Ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana. Jadi itu pada aku bawa serbarti tahu apa daun 8 7 7 lah. Jadi berkawal ngau petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansia udah kalak mansia pasal pengarap lama iban. Ingat deh tahun 1952. Lama dah. Tahun 1922 ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak ya. Hasil pansi ayahnya udah kalah dicelak bak menua Austria Australia ya. Austria ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics nya pasal hal pasal pendiaunya. Tu dia ambil aku hari buat sidaya and the races bak daun 175. Kebah ku nyebut nur ku boleh penemu tu. Leban orang aku pelabak ke. Orang ke mendiang ketua dia tu bejaku dia tu tadi. Ma sekedak sida apa inai ka nanti anak nak sempat apa inai sida tentu bisi mendiang ke kereta lebih lagi sida tengah ambil kertas jaku iban ba peringkat SPM kita tengah ambil jaku iban ba college ba opsi ya ba ba pusat pematih pemaik pengajar ya dan nanti sida akan nemu ngau lebih ya angka sida ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah. Jadi ni tiada penemu pemansik tau petara bisik laki bisik mega ino ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendere jadi kena kok ya nama hantu ke disebut aku tak kenang tak disebut dalam tahun 1922 ke ya. Bedau perang dunia kedua ke ya. Bedau datang Jepun. Betara ke laki ke ya. Betara. Betara bisi dua ikut sikut nguasa utai de langit lalu sikut nguasa utai de atas bumi datar tanah. Jadi kelimparnya derintai ke ya nama petara mayanya ke ya. Ya bertanya borang mah. Ya kebisik nama sempeta sempanai sempetua. Jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu agak harinya sepanai sempetua sempeta nya tadi siku orang tajak petik nama ya tiga.
0: Siku orang-orang kesama ya?
1: Siku orang kesama. Tajak pen mayanya ya nanya orang ada sempeta ngagak sempanai ngulai sempetua ngabuah. Udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kaya nama Iban. Bansa ya Iban. Kelembarnya dalam rintai ya mega petaranya siknya Pulagana tu sikok ada petara ke derintai ke dalam namanya Pulagana Ngoraja Suwa. Jadi tu kena ku ya antu tek nguas bisik kuasa besar mak atas pak tanah. Jadi nanti kita dekat bumai kita mesti minta menarik petara tu. Nyak baru ya kak ngaso kita boleh padi. Jadi cara kita minta tanah nur bumai hari petara tau ya nyak sebedau nebas babas nur kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul buat tanahnya tanah kena kita minta. Jadi kenang tau muka bisik kenang bak bu praja dorong bisik kenang bak bu sengalang burung kita keminta tau ke penerang tip madah ke Pulgana atau besai mekuasa bak
0: tanah
1: tanah aku terus kerinta itu dulu hau
0: au
1: halaman tu ditulis pada tahun 1922 ke ya siku dari petara tak dikenang kuya kuya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergenik. Jadi Sergenik tu kuya nya petara tak ngagak air lalu magi air tu ngagai mayuh sungai
0: au
1: bak menua kita. Udahnya kelemparnya bisik siku petara tik kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung tu petara tik ngagak buah ngaso kayu buah. Tang petara kuang kapung tu semina nemu ngaso kayu buah tik musim tik bisik musim kemarau. Tik nadai kemarau nak nemu ngagak buah. Bisik pengurang gitu dah kuang kapung. Jadi kelemparnya rintai kia nama bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang gak aku jadi petara. Tanya balai ban ke dia bak menua panguli bau beka keliang laja bungenuing punga apai karung besi pau kumpang pali rendah balu gawa puntang medang sulung layang tutung rengan pandak segata sanggul labung pinang ipung ngelai gelayan ngau mayu hage aku buka tato kerintai kesebut aku tau ya kada tulis ya dia. Jadi sidak tau antu badas lalu tau nulung kita mensia ya lebih ke nulung Iban ngasa boleh padi ngasa kita nya berani penghidup kita likun nanti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsua ya. Jadi itu dah kelian tu tadi nyak tuai rumah tau ke penguluran di mata pangau lalu tutung untuk nyadi tu rumah orang di
0: Geluang.
1: Nyadi hanya gaya tak nyadi lah kena tahu tahu diberi dalam lagi buat sedap karat tu di hari ini kan kelimparnya bisa dikenang ya segala burung jadi malam burung untuk kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ninyau pendiau kita hari langit. Lalu ya tu ngomongan pengaruh aku bisa ngenang udah lama lagi tentang segala buruan jadi tu nitih kesebut ya ada tiga ayat aja lah udahnya tu balas ada antu ke nak berapa buna ke di intu buna ke tu nuak bawa kenang anu tu sitiknya antu abu sitiknya sikuknya antu gerasi papa antu buyu antu buau nyada antu belabundila antu belang pinggang, antu papas, antu galau perawan. Saya tak tahu ku ya, nyak semuanya.
0: Antu jahit.
1: Antu jahit lah. tang kada-kada bisik ke maya tudahnya badas lebih kita kita nak takut ke alo berkat ngelaban ya kadang kita kita bisik tamik ke tayari tubuh ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita nya kita lurus sumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
0: out ne
1: jadi antu ke indo ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini anan nilai darah kenang bawa panse-panse orang ke dodi bisa mungkin nyebut tahu
0: oh.
1: Pantan ini anan lalu dia di langit ya pekuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sana itu ini anan itu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayu kada baca aku amat madah ke ini andan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bunga bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bunga bertahun macam berhenti mali kita nak tahu dah
0: nak tahu dah
1: contohlah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
0: mulai sejalan
1: kita kena tahu ngundik menua nanti nanti nanti ni andan tu mendak utai kita mensian dari limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nya nyadi pangau nyadi ciet pipit ke rusak tanam kita nya ke kuasa ni andan di tanah di tu kuasa urang petara ti bisa kuasanya biku indo antu jadi ya tu saya kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenyang di atas bumi atau atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tiap saya mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuan tu tiap saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya pengawa petara tau dah. Jadi sikut ke petara indoknya darah ramai geruda darah ramai geruda lalu laki ya kumai bernama Langgangan tahu bisa kena pansak tua apa kenang ke dulu
0: ke sebetul tu
1: bisa orang nyebut dia kumai kelihan sebaik kumai sebayan lalu ya tu tua indok dia menua sebayan din jadi sikut ke enyak kumang jadi kumang tu bini keliang di lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyadai tu tuang kebenar ya
0: kumang tu
1: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tuai induk di menua pengelibau meh ya ke bini pun tuai rumah orang tu maduk saya kuasa ada pengelibau nyadai kelimparnya balas ya menyadai ya beka lul kok ya kok orang tahu menyadai bisik orang madah kenyak nak petunggal ke sidak tahu beka lulung indah bang mendawang singar puyu sidak tahu dah jadi sidak tahu ngemuan perangai madah selalu nulung induk bak pengawak nakar ngegar bertenun ngembun pengawak sidak ya. Nama kena kita bisa Indo antau terutama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temui bannya di telanjang lalu ya tahu mana tahu jahit lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya ngul mai orang tersat lebat ya, orang nitiah ke ya badai makama jadi nanti lelaki alam nitiah ke ya tersat kita udahnya tak ya maga nemu mai kita pulai
0: ngigak jalan je baru
1: nganjuang kita pulai
0: ngendan ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiku kita nya orang tu rindu nitiah ke ya kita gal pemanah gamal ya
1: manjak gamal ya lalu selalu orang selalu orang bertemu dengan telanjang tu tadi lebih maya ya mandik bak ai wong de kampung puan din selalu terpedak ke ya
0: lalu de titiah korang
1: titiah korang lah
0: ya ke ngujung kita sat
1: kita tunggal beje jalan sebab babah kan nah dia tentu tentu kadang-kadang kan gigak kapan ke ngeyo pangan macam kita. Jadinya ketitih kita sampai ke kita tahu ngujuang ke kita saat. Jadi antu kejai indo tu sitinya ke pengadu dah ketakut ke bala lakinya kok liar. Jadi itu dah ya tu nak ngecau indo dan selalu ke ngecau laki. Si utai ke pengadu dah tengok kayaknya langgo gai kena ko kapan aku. Ya mengat kingian ke ya kok liar tu.
0: Tayan tak ayan ngapa
1: ke ayan pengajar? Jadi maya mak maya nama antu tu nama dia tersebut tadi tahu dah peda ba ba si Daya and another races of Borneo ba daun 175 tahu ke peda ba Iban Region ditulis Eric Jensen ambisi enggak dia. Jadi jadi jam ke data ku ka medak bisik kenda orang
0: betul bisik. Jadi lagi belalak mendiang ke penerang pasal petara antu biar mereka enggau bunso tai ke deterang keduanya tadi pengajar Arab ke nuagi nampu orang penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ninga ke utai ke dia sebut nuan tadi ni maka antu kok liar utai kena mana nya tadi ni ya. Ni mai yang hutainya atau pansuut ni mai hutainya atau ayan ne
1: utainya selalu ya baka ti baka kok liar tadi antu kok liar nanti kita berjalan dalam babas lebih lagi bala lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya salah jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dinya lah anak kelalu bunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jai
0: hari segi bau ya
1: ngambil ke kita mantah udahnya baru yang agak kita
0: Tapi kita bak kampung tu tersiwam kita ke bau nya lu jakau tu kan ya nama bau kita tu ke tuan
1: ya main bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nono dian nono kemunyang tau ya mega tau ayan dalam bau ti
0: mana
1: bau minyak wangi jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya segi ngigak kita
0: kalau aku ninggal nyawa
1: nama nanti kita muji arti kita rindu ke ya lah nyali ya lu ngigak kita
0: dikacau ya orangnya
1: nah, kita nemu ya temu kak bunuh kita nanti kita mantah ya segi diagai lalu kat bunuh lah nanti kita muji ya bisik kalau aku dengar cerita orang tadi lalu ngau ya jadi dalam cerita
0: bisik
1: yang udah ya udah beranak siku ya lesap baru pulang ngegai biasa suahnya dalam serau tak nyalai
0: bisa ke bekerjaan ya labannya Siti Eri utai ke dikena yang uji kita lebih kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita punya ke tuan nuan tadi pengajar deh apa dini nurpan tuan atau untuk mayu jaku ke lebih agak utai ke babas deh
1: lebih agak menuanya latuan ke kita nuna latuan jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dora tua kenang kenya aku kak mai bala peninga tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunzo contoh tai dah nadai benda bisa bala benda sempat tu dah yang kak aku jadi bau jauh sekali benda ya. Jadi bunso utai tadi tua udah ngenang pasal bunso namanya sekedak bunso piring lah. Bunso perengkat tadi kena agak piring. Tang ba leka pengap leka timang mayuah mega disebut bunso utai. Tang itu aku semina ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang lah. Timang gawai kelingkang lebo maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai baru rumah orang tepegawain tadi disuak ke ngajai orang kinduk kenyambut
0: untuk pala
1: untuk palanya tadi dia begau bala sedek ke laki madah kapu badah makam untuk tu ya mau utai ke baik sengala buruan ngabang ngusung kita ya pemerik atau badah makam jadi meda orang begau datai siku manang nam manangnya nama manang pak wa igung mana pak genai buarai tak beburai tengah jadi datai kaya madah kaya meda orang begau begau muka tu dah mana tetek ya meda ya tadi apa ni utek kepada kita namanya monwa yang gerisi yang pakai kursi yang ala tunu kuya ga kuya mantahan tadi jadi namanya agak bergenggerjang baka mengkang jebalut rau
0: oh.
1: Macam-macam ni tak kecara lekap ngap jadi

0: Medak yang nyambak bukannya. Sangatlah burung lalu ngasuh sedak kini indok yang tadi. Merindang yang ngeniau ke ya. Lalu bak kenteran dekat ima. Dekumai nguak. Nguak untuk pala.
1: Nguak untuk pala.
0: Ngambil ke yanya tadi rindang. Sampai kesidaknya nemu nama kebuah yang ringan. Berjuang lagi. Yang di bala busu hantu terbisik ngawa nguaknya tadi. Inya busu kamut. Yang di busu kamut. Bernama Kumeng Darai Sud Bunzu Kamut Putut Tekalong Akang. Jadi Kamut tu tegak ada kulit tekalong dijahit. Orang ke ngayau keliau kayaknya bisa biak bekal kita ke dia tu. Ya, meh kena sidak mai bekal, kena sidak mai barang. Kak Kamut lalu nanti sidak boleh hantu palak. Ya, mengak nak ngau sidak ngemak. Kelembarnya ya udahnya dia wak bunzu landak. Jadi bunzu landak Kumeng Darai Rada bunsul anak berbulu burak tunggal tenggelang. Jadi udahnya nak bedau ke agi nangak yang tadi rindang agi ke kak nyabak udahnya baru dasuh ya bunsul kenyap ke bernama Kumeng Darai Jinap bunsul kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredandang. Bedau ke yang ngai agi ke ringan lalu ngas sanggalah burung lalu ngasuh balas edak kinduk lalu ngasuh bunsu ati babi dasah ya nguak igit angak tadi igit mudannya ke bernama Kumeng Darai Jinap bunsu ati babi Kumeng Darai Mentip ya induk maduk jakuk tuci ati bunsu ati babi lelisi duduk di atas daun sabang udahnya nak gak igit angaknya baduk nyabak. Orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama Kumeng Darai Riung induk maduk jakut tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang senggulung buah pisang agi ke hantu palak nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu Raja Rabiang nyak nuk sarak tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu Raja Rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasar ya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung po nama kebuah Igen nangak nyangai badok nyambak. Jadi sidak ya ano sang lebu romada kebuah yang ngai badok nyambak laban dia minta pumai ke kita. Minta tanam deh. Awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang ke ngibun ya. Hanya nyak cerita tadi ngena pasal bunsu. Jadi duit ke duit ke pasal bunsu tai kak sebut ku itu mi ke mana bakal maya nugal suama sampai kita mesti mansa leka jaku tugal tadi bunsu tugal ya kebenama nga aku rengos renguang bajon dibuang ku ya aku ngangau ka bunsu tugal gurung ni de lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung renguang renguang bunyi remawang neguang dalam lubang. Ngabang nuan sari tau. Ni nuan na udahnya ngangau ku ngangau ka bunsu pintu sintu penduduk. Ni de Kumeng Darai Lemuak. Nanti duduk maling insiat bunsu sintu penduduk berambiang timpang. Mayuh me bunsu-bunsu tai. Tengkak ku barau orang keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua-tua ke rinduk ka. Leka sampai ku harap ka kenang tau-tau uli yang lobak ka. Rundi awak sidak mansiak. Siti bob besai oleh tulis ke oleh tulis ke kita nanti kita sikit mansiak pasal bunzo utainya ngau kenang pasal rangut leka jakut diri kena kita ngenang sedaya jadi pedak dari nama pedak
1: betul we said jam tu atau lagi bisa 14 minit lagi tu pengajaran eh aku berarti ke nanti tuan minta entah dia mayu hutai ke dibanding ke nuan nama ke, sebut kita petara jadi tu minta beda antara samping ngobiau ne uliah kini diterang ke pengajar
0: mana dia tadi aku bisa nyebut ya
1: bisa beda
0: nama, ya,

0: namanya kebuah kota tadi berundang ke ngika jalai nerang ke arti tau ke beda antara samping ngobiah leban suahamat aku udah tanya orang naman beda antara samping ngobiah ne
1: leban orang kena
0: dini ya sama na. Dini ya sebakang dini ya nak sebakang ngau pengedere aku sudah nyale bala peninggal semua ya dalam pengarap lama iban arti sampi nya jaku bebuah tidak kena iban natai ke peminta ngagai petara ngagai semangat ke ini ke udah lama nadai utai kerpinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah maka minta dari gerai nyamai minta pengaruh terkena mata pengaya terkena mata pengeraja jadi sampai ke panjai serta bebatang semina disebut maya iban besiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai lebuh pesampi orang ke pesampi ngangau ke main wah macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah nadai. Lama nadai jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebuh sidak datai buat menua sidak ya lebuh sidak datai lebaik sidak ya dikelolokkan baik duduk mah sama ngomakai sama ngongiru tajak pas sidak nak depeda ayan yang datang orang ke empu pengawa Arab kesidaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sidak ya nanti sidak yang bisik ngayan ke piring atau bala peninggal kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya orang ke megai pengarap aki ini udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngawalai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat jadi utai ke kumaiku pengaruhnya semua macam-macam utai ke nyelai deberik hantu baik kena dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil ke mendiang dia lebih kita miriang pengai piriang pangai ke kita ba. Tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piriang tadi pada bisi utai nyelai dia bisi tanduk ke bisi tariang ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh tak kena nyelai lalu berkat kena kuakuinya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampai udah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu balik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-intu udah miri yang udah sampai udah pegawai dia penghidup ya bisik berubah lantang berubah nyamai lalu pemakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan jadi nyok uteka nama sampai jadi tu penderang aku tu bisik mega bisik dah terang ke bak pup serba reti aku iban katikula katu juga foundation ngau bup kada tulis dictionary kada tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti lekai aku biau tu tadi bisa dito bisa duite sitik nya ngi tau ke jari ambil ke mana anang miau miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki mengka tau kena miau juga bual ke sipak kaki aku ke de biau no betis aku ke ya arti tau ke mat udu kena kayu tu kita ke penerang bak bob sabar teh lah jadi erti biau ba bidang erti biau ba keduanya jakuk bebuah kada kena ngajih ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang ke de biau nyau dekat sebaka ngau sampinya tadi mah nyau dekat sebaka ngau erti ngau tujuh
1: sampai
0: jadi lalu erti kedua biau nya jakuk tabe jakuk basa ti begenteran panjai de kena nyambut tau ke ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai ambil ke contoh ya, baka ambil ke mana dah. Biau Melah Pinang. Mm-hmm. Jadi biau Melah Pinang tujuh ianya menyau orang kebaru jadi tadi, lalu leka biau ngajih kurang kebaru jadinya tadi hidup nyamai lantang senang, boleh anak, boleh tersak, boleh pengaya, boleh pengeraja, boleh pengerai, boleh penyamai sekumpah seruai bergulai. Bergulai dengan pengendiri. Jadi biau pengabayang ambil ke mana dia. Nyak leka Yakub berbuah ti ada kena ang lalu ke penatai bala pengabang ngagai saya sebengkah pengerami. Jadi leka aku ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara sampai ngebiau sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mano atau ke sebarang utai. Baik kemana dia apakah dia tahu leka aku sampainya dia kena nyebut leka sembiang maka aku selalu dengar lebih banyak ke bersembiang orang bersambil kita sebut nandai yang mungkin mana nandai yang mungkin ngayan ke piring jadi sampai tahu dia sebut nanti kita mendak utai nyelai dalam babas kita lalu bersambil anak-anak kami de, kami nandai ngacau nandai ngayan nandai berdoa nuan kami tu seminar mansa kita beda bayar jag ayan ba lubuk warna ngacau anak-anak kami bakiah kita sama-sama ngegap makai sama nang aja orang diri.
1: Ya.
0: Sampai. Lalu ambil kemana dia biau tadi orang suah ge ke miau nya lemambang lalu bawa pegai ke mana atau teh kena ada pegai lebih miau yang mesti bisa teh ada pegai tau ke apakah kah lah baka namanya mana kah kena yang miau
1: telau gini
0: te, kalau kena telau pengawak nyemit miau orang jai mimpi je.
1: Telau.
0: Kalau biau telau tahu tahu kah tu kemea orang nembiak si terap si labuh kah depan saya orang boleh ke rumah de biau
1: mana telau,
0: telau. Ya. Lalu nanti mimpi jahit de biau manang lalu manang kemiau tadi ngena pok kumbu nepas dia nak met dia nak tentunya mai peniau pas manang nak ngena mana ya ngena pok kumbu bertepas leban tujuh biau tadi muai yote kejai muai nasib kena betul nak badas jadi biau muanya tadi muai empas jai beka ti beka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah muai buruan
1: kira jai. Beka sebut kita penabar mimpi punya ni
0: nak muai nepas ngenas ke sini nepas lah ngambil kena ngacau kita beka mana biau mana mimpi jai tadi jadi biau tersuah lagi kena muai ngesai ngepas ngenas tadi nyanyi-nyanyi nya kira ke nyuka semak penyangkai tu abad tentang hal pasal biau ngau sampin tadi nama biau sama besi ngunan hal tips disebut bak sampi tentang bak lebih maya sampi nak sama nak semesti ya besi mesti mai kakah bakal terkena maya biau
1: jadi, ya, me bidaya, nak mengajar. Nak
0: bidaya.
1: Abah sampai itu, punya kunuan tadi. Bas barang maya tu boleh nyebutnya.
0: Ya, pandai aja tahu me atau tanya namanya. Iyalah, sampai itu nak cukup bayar itu. Bakal lekas miang. Tahu ke jalan kita ngatai ke asayati nasai ngagai utai tiba kelingi ngok kita. Alam kita.
1: Ya, meh. Jadi ya biau tu punya kedua tadi mesti bisa utai ke dia pegayan ya sekali ke manua gini au buat kumbau punya kedua tadi telau au au jam berbeda ya ne. Au jadi kita ini datai ba penghujung program kita ke lemai tu pengajar jadi SSP aku ba penembok jakok nuan sebab tu penghujung ke lemai mudah bantu ke lemai tu.
0: Terima kasih DJ. Jadi ba penembok jakok tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi apa macam utai kada sebut itu lalu tara ngarap ka nyangkung kita semua laban kita itu semena ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap kada sampai nulung kita dalam penghidup. Jadi kena ngujung aja aku harap pala peningan tadi bisa boleh penemu tiap guna hari penerang tiap diberi ditau. Jadi karate badas hari petara karate ti bisi pengurang nya dirim penglemah dirimpo jadi selamat gerainya mai selamat kayu guru ngagai semua bala peninga ke mendiang ka peguren tau deh.
1: Ya, hau jadi ya terima kasih ya ngakai nuan pengajar sekali lagi laban udah katiko kita entalai ngelubak ke penemu mah.
0: Hau penerang
1: hau jadi ya bab minggu kebukainya asas peku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tua lemai tu tak nemu nama teka ditanya labannya baru nama teka diterang hau nyalai sedaknya hau jadi minggu dudinya dila sedia ke tanya
0: agak siri dah sekurangnya siti
1: kesun Aau si teh daging nih. Aau jalan tanya kita nyatau tu baik. Batu sun kenangkan ketok nak pengajar.
0: Mereka namanya bunga-bunga ya aja. Minggu sudah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhirnya ni asal ya. Sebut ke sidak keliang bungunu yang hari ni asal ini sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, aku bakal kita nanti kita bersemak ke rendok ke wajik yang tadi lalu kumang kelakinya tadi lalu keli yang nama kebuah utainya gagak berkenyak nak pengajar
0: nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh hari yang jani tahu ke pengaruh begini utainya pun yang jadi
1: bagaimana ramadhan tanduk pelan dua tahu ke penunduk
0: nama kebuah mana yang agak pagar rapi kena pisang tapi kena nyelai kena dia kenang pasal kenang lebih maya kenang ke utai di dekarap atau ke petara iban lah.
1: Okey. Jalan harap ke peninga ia ke bisik mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utai nyaman ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru tahu tanya maya nyailah. Jalan terima kasih ya harap ke kita bertemu baru bak awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal clear oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana keputusan pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kadadahil di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami Nasiah Tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim Saimerti dikenang ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar Japin menang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nor bas pihak Kiba serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bas pihak kanan. Pengerami Nasiah Tanah tu dan perkara tim saya merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, engau YFM.

Ya, merindang kita pemerintah malam hingga biar malam tu ya 14.9 tahun 2026 3 jam di Konti Ingau Tudah Pangan DJ MA atau ke Tiu ya. Ok, ungkap ya sehari tu malam hari 1 ok 9 nyentuk ke tengah malam lagi ya. Kita mendengarkan lagu ke terubah ya, lagu di sada finalis kita ACSJ ke 9 Watt Rock ngau lagu ya terabai. Udah lagu tu lagi, mai kita sama mending ke berita ngelansa atau ke report raptai penuh ngintu pengurami hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan bapalan convention Borneo Kuching begulai ngau pengari kami nangkan ketu lagi Rogers booking ya. Nanti sama nadai penanggul terus ngau kami kita ke benung barantau jalan jam ke dia tu ya, berji-berji mat ba jalai alun terus merindang hati ninga kami di Kota Semarahan Bandar Kuching ngena 101.3 FM.

0: ya. Wardrobe now, lagu yang terambai mai jam kita pukul 9.21 minit malam. Menyiku dah disemaya Tali Alau dia tu dah bersedia ya. Roger sebut yang kita dengan natai ke berita ngelansak tak ke report bakal ngau raptai penuh ngintu Premier Malaysia 2026 di Palan Convention Borneo Kuching. Berandang kau Roger dulu. Hello Roger.
1: Hello, selamat tiu.
0: Nama berita kita dia Jess.
1: Berita dari info mana Giari itu nak ke BCCK tepat mana malam tu tiu.
0: Terus ngagai nuan tu di BCCK Kuching, Rajas.
1: Okey, terima kasih tiu. Jadi terbayar meri selama malam menuju semua ke benungnya YFM jam kita tu pemerintah malam. Okey, jadi dia tu aku benung Borneo Convention Center Kuching tengah BCCK. Ianya Palan Nur Ngintu Pengerami Hari Malaysia 2026 Renyat Kebangsaan Kedekadatur Kena Hari 3 tu ialah ianya 16/9/2026. Jadi sehari itu yang tadi peringat 14/9/2026 aku gulainya bala kru RTM Kebukai Nurun Kitu Laban Bisi Diatur Raptai Penuh. Okey, ke benung jam kereta benung diatur bak PCCK. Ya, jadi peringat bahawa ke sekali itu aku dekat berkongsi dengan kita semua atau yang tadi seminar dengan ngelansak tusun program atau ke pejalai program pengerami Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan 2026. Jadi peringat kena hari 3 tu ialah kira-kira pukul 7 lemai program dipun kenggau pengawak pemerindang atas panggau takai persembahan nyanyian bergulai ngau penanyi-penanyi terbilang menua kita okey BC PB BC Hijrah Yahya okey BC Mega Firdaus Materang udahnya Chin Ang okey Dewi Liana siko penyanyi bangsa Bidayuh udahnya BC Mawat udahnya BC Stacy siko penyanyi Hari Menua Sabah ngau Dayang Nur Faizah siapa nang lala penyanyi menua kita Sarawak. Okey. Jadi kira-kira pukul 7.55 minit lemai hari 3 tu ialah di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato Sri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur yang Kepala Menteri Sabah engkau yang amat berbahagia bini ya Datin Sri Panglima Dato Hajah Julia Salak. Okey. Jadi kira-kira pukul 8 malam peningnya penatai yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Yoping Premier Sarawak. Lalu nangkan kenya yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Menteri Besar Menua Kita Malaysia engkau yang amat berbahagia Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di pelabak kedatai kira-kira pukul 8.10 minit malam hari 3 tu ialah. Okey, jadi nangkan kenya peningnya kira-kira pukul 8.15 minit malam di pelabak ke penatai tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehensi Dr. Wan Junari Tuanku Jafar seduai bini ya yang amat berbahagia Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, jadi udah penatai tuai pemegai benua engkau bala temuai-temuai di berbahasa kebukai pengerami atau ke program diterus engkau acara rasmi. Jadi peningnya kelimpah hari ucapan hari bala temuai-temuai di berbahasa ke bisi mega di atur nya tayangan video khas Hari Malaysia 2026 udahnya mega bisi diatur pengawak nyerah ke Bin Culu Port. Okey, hari Perintah Besar Persekutuan Nagai Perintah Menua Kita Sarawak. Lalu danya ditangkan kengau pengawal nyain Bob Hari Malaysia atau nyetari gulai ngau Menteri Besar Menua Malaysia Premier Sarawak ngau mega Kepala Menteri Sabah. Lalu danya peningnya pengawal diterus kengau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 bergulai ngau tuai pemegai menua Sarawak ianya simbolik mutuang kia pulut kuning lalu ditangkan kengau pengawal niki ke menira ke tambai jalur gemilang okey menira menua kita Malaysia. Lalu peningnya udahnya kira-kira pukul 9.55 minit malam program pengerami Hari Malaysia diterus dengan bacaan ikrar rukun negara udahnya persembahan musical theater ke dikumbai Malaysia Ku Madani kesejahteraan dinikmati. Okey, jadi pendengar, udahnya program diterus kengau persembahan atau ke tanda tarian ke dikumbai serumpun madani. Okey, begulai ngau bala penari dari JKKKN Sarawak, penari dari JKKKN Sabah ngau JKKKN Ibu Pejabat. Okey, yang jadi pendengar, udahnya kira-kira pukul 10.22 bina malam kena hari tiga tu ialah pengawak diterus ke ngau persembahan atau ke pemerindang atas panggau begulai ngau penanyi ke terbilang hari menua Sabah hanya stesi. Jadi malam hari tiga tu ialah ia mai lagu kedikumbai Sayang Kinabalu lalu diintudi ke ngau persembahan hari Dayang Nofaizah penanyi terbilang menua Ketai Sarawak ia mai lagu Tari Cualang Tiga. Okey, udahnya diintudi ke ngau persembahan Faizal Tahir kereka mai dua itu lagu lagu keterubah lagu Malaysia ngau lagu kedua ianya lagu tema hari kebangsaan ngau hari Malaysia 2026 ianya lagu ke diberi nama Aku Berjanji. Okey, jadi pedinya program teka pengerami hari Malaysia 2026 di pelabak ke tembok kira-kira pukul 11 teka pukul 11.30 malam. Ya, jadinya menteri pedinya Tio Seminda Ngongelansa pejalai program pengerami hari Malaysia 2026 Renggan Kebangsaan 2026 kedekat Datur Babi Sisi Ke Kucing kena hari 3 tu ialah. Okey, ke berengkah pukul 7 lemai. Jadi pedinya pengerami hari Malaysia 2026 tu dekat ditabur ke terus ke live ba TV 1 RTM berengkah pukul 8.15 minit malam. Kita megah oleh ninga ngena radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak. Okey, jadi malam tu ba raptai penuh pengerami itu hari Malaysia 2026 sama bisi datai ianya yang berhormat Dato' Sri Fahmi Fadil ianya Menteri Communication kemegah Menteri Timegai Tanggung Pengawal ngatur pengerami hari Malaysia 2026 kediatur di menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi itu serta malam dengan mayu pelabak aku nakanya dulu atau aku boleh dikongsi ke aku hari BCZK malam tu ianya malam raptai penuh pengerami ngintu hari Malaysia 2026. Jadi bunyi aku tadi kena hari 3 tu ialah sama-sama mi kita medak ba channel TV 1 RTM hadinya ba radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak. Laban pengerami tu dekat ditabur ke terus ba TV 1 ngau Facebook Sarawak FM. Okey. Ya, jadi apringa serta Tio jadinya report aku ke malam tu hari BCCK Kuching Pulau Baru ngajuan ba konti ke malam tu Tio.
0: Okey, terima kasih Jess. Okay, ya, malam. Berita ngelansar hari pengari kami Rogers Booking abak Palan Convention Borneo Kuching ya. Berserimbang enggak perawak ke benung diatur malam tu ianya raptai penuh ngintu pengurami hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan. Okey, kedekat diatur ke bendar ya. Kena ke malam 16 hari bulan 9. Okey, terima kasih. Terus dengan kami dalam pemerindang malam.

Ya, terus mendengar lagu ke Dibai Urai hingga lagu ya Dilah Tanah. Udahnya mending ke main asal kita malam tu sugi. Pukul 10 kita mending ke berita malam. Mari kami di YFM. Terus segulai sejalai hingga kami.

Ang inae ako diende kitak nanmu inae ako kumai orang inya kadua nama gata tumba kumang apai aku keliang garasi nadi yang bujang gak barani kempang da kumai orang dato au pamado aga nama mantang nya mi apa aku di inai

다니가 무니냐 노 인다에리모 달라로 까타와 나레가가 나가냐 니가야 우랑 방가올리바오 파토 파토 누안디아나 아코 수기

Nuan ngato gana urapang awli baul nat dabiao gara daun nisang batuat nubatato gana urapang awli nat batungkat agadaun sabang mimiat nadai maku namo nuan deana nadai aku namo nutu anak keliang garasi nadiang mujang barani kempang nadai aku namo nuan tu anak datu au pamadu agak jaku mansang tu baru

Batuat nuan ngato di anak namuai mikita anak aku penkang au nuan namuai biak ku inairu sugi aku apan ngau nuan dia kak pia kurimu kak aku ngau nuan namuai kapan ngau libao lenat arabia o gak nakang isang

Minga mujing anya tinyu gaga urang mayu urang banyak semua tinyu rindu magang magang nadae nemu diri bagulai ngurapa ngauli baup ya kurang banyak baru tu nemu diri bagulai ngurapa ngauli baup batuat kita tanya mai sakumbang ya datai Ka'atai nabaratai ngarui ari urang nabaratai lantang Ya kurang mayu haga urang banyak

Ngalo ngatugi kebarani ati agi miat bujang pedang pengarandang pintu langit ngegar salamar ingar baritiat lalu mai tidak tabili ngemas diri ka nuruan anamu air.

Udu bunga di amai ngekenuan Allah uti galaban urang.

Taninga munyinga nya lalu dia sugi lalu mai tidak ngemas diri bapak tua kepakaiannya.

Bawa sida iya ngemat ngepan urang manyuah apa nanya kepanyemah nanya kepanyawah panyanyawo jawah menua kita buat jawah

sugi kar kumai kita jawah tahu sema kak kita ngumai asma enggak tahu jawah di kita nengah jalai apa ya buah dibuat amat iat kumai urang jawah tangta malam menggaranto jalai di kita eta titik kajalai apa ya apa kumai urang semak gak buat tangnya gak jawah tasar

Niyana tugi lalo da vliyat kita kciyat tirati gaita kepaeng ami maka para mae mano menang lalo da pasoa katugin karimo waka kelamu joa paketan puang lalo patoa kau noa Epiat anga paketan pulai gabar langa Nalo pato akka tugi simpai rangki Bakas malau ili nepan Ga ada rangkang Lalu dah lekat katugi tinga ngena tekuwa-kuwa mangka Dah jangat bau nukam gunting nganyayang baka pararis Tunggu alga ada tebang Lalu dah tangkut katugi katapu mak ngetam puga Mulu ga ka nyalang Dia nga tugi udah patuh pakaian tugi Pendang tinggi jam-jam Betai rakam rakam Tanya kak panyigat nganyigat Tawaka muanto nyukat Barundang petang Tarinto-rinto ngasugi

Patut na tugito anak pangau libau nanya yang mute ang garaji na tajam nya milo TV. Ya tadi nang apan baradu tidak tiga ya no entabalo entabalang kumai urai nae rimo apan baradu rimu ngui nae apan baradu dia tidak empat sama belak kak namuai kapangau libau.

lalu darato kata dinang rawai talbay lebay nungkat kari gay garuto marang lalu patu kata dinang tumpak lekat dajeng kau

Wahai anak banget lama buat ninggal ke manua kita ya. Au mekok ngatu ginda aku bana lama aku lebih ngai ngalka lebih ngai lama ninggal ke manua diri empu anak kami sabili ya tendang sampal gak magang magang.

tenang nyubalih ngoriti ahtiang ngamedang lalu nurun ngatanga tampuan numpuk kapuan nangka ngalamun buah-buah beta kayuan aga tuntun berang lalu da jengkau para tau lalau buluh lalang lalu datair kaki tanga turu ngatuka tabang ganta luang ya ngalu turu

Adik Abaria ae Sungai Siti udah tarengkah ngaulu Sungai Siti agi bagusak

Vajalaya Hari Hari Tapagi Pagi Miyak Nga Tugi Lalo Nguntot

Nunaka panegar-negar tidak tugi tina muai nyoba pawut da jungkar garuta lalang.

Nyana kami main kita mending ke main asal kita ke malam tu Sugi pukul 10 nak kita semua mending ke berita malam. Jam kita ada pukul 10 malam. Selamat malam dengan kami nak berita malam Mari YFM Iban Kuching kena ke malam Mari 1 hari tu 14 hari bulan 9 tahun 2026. Sarawak dekat mansi potensi kerjasama strategik dengan company petrokimia Thailand. Perkara itu dirandau maya awam antara Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dengan pemungkal kemegak kepala pemesai eksekutif Global Kumpulan Indorama Venture Alok Lohia di Bangkok. Berpenerang di Facebook Premier, awamnya numpung agak bidang kerjasama TBC potensi antara Sarawak dengan company pengeluar bahan kimia globalnya. Awam temegak muka peluang endur nentu ke bidang tiulih nguna pengelandia company itu setipak dengan pemerat ekonomi Sarawak. Ngenang perkara sebaka Haicham Siti company dagang dengan pengeluar bahan kimia hybrid megak bisi meri penerang agak Premier pasal langgur projek kompaninya di Bintulu. Penerang sentang sejarah ngau jerita penumbuh Malaysia dekat dikunci ke bak media ramah rasmi upis pemadah ngau agensi ke berkaul. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadel madah itu dikenal nentu ke rakyat kelebih lagi Raban Anambiak nemu sejarah penumbuh menua ngau silik lagi serta muntang di akses. Yang ambil contoh pasal orang tinggal ga ukir bak proklamasi Malaysia 1963 ti jarang dibantai. Yang masih ke jaketu pengudah jadi ke pameran ngintu hari Malaysia peringkat kebangsaan di Kuching. Pameran tu berambai ke jaku koridor zaman pembentukan Malaysia ke diatur nyentuk ke hari 3 tu bak Plaza Merdeka Kuching mandang ke 5 segmen berkaul ngau penumbuh sejarah Malaysia. Genang perkara tik sama, Datuk Sri Fahmi ngelalau sidat berkenak ke teknologi pemintar tiru AI ngambil merasa dulu pengamat sitik-sitik konten sebedau dikenak tau ke dikerembai ngagai mensia manyuh. Pengguna megapatu berhati ke undang-undang ke udah bisi laban konten ti dikenatai ke ngena AI nyangka anda betul tau ke ngelanggar undang-undang. Kebuah hal pihak laban atur ulih diletak ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau ke riput TBC diberi ngagai sidak ke berkuasa nyengkau polis di Raja Malaysia ngau upis communication ngau multimedia Malaysia. Aum berperingkat global megah mutar ke penanggul ti dipelabak ke nyadi ke Tegal Ari AI. Kira 500 orang bisa ngiring pejalai ke penudi Niang Debra Mauset ti berbadi nyawa berpenusah bilun engkabang labuh terempas di Long Lelang berdalamak keudah. Pengawal beri basah ke penudi diatur bak Chapel St. Patrick, Kampung Semedang, sehari itu tadi sebedau dikubur ke bak Tanah Pendam, menuanya lebuh dirandau RTM, laki Niang John Ten Hua, madaki yang bisa berandau ngau binia sebedau penusahnya nyadi. Ia tak nyangkanya randau ke penudi ngau binia ti dikumbaya siku induk terjalai ke pengawal ngau cukup mana ngagai menua bangsa. Ia megah berterima kasih ngagai sukung ari perintah besar perintah Sarawak serta semua orang ti udah mantuk sidak sebilik bak sepemanjai ngurus penusah tu. Dimiri diri sebilik kabang belayan, balapangan serta bakih sama ngau gawap si datai meri basa ke penudi ngagai Niang Jesse Payajok bagroja BEM Canada Hill.
pengudah pengemudi basa ke penudin yang tu dibai ngagai BEM Memorial Park Lambir serta udah dikubur ke pukul 4.55 minit lemai tadi. Niang Jesse antara 5 ikut orang ke berbadi nyawa berpenusah Bilion Engkabang, Long Lelang, Ulu Baram kena ke 8 hari bulan 9 tu tadi. Niang ninggal ke laki ya, Larry Bilung serta 2 ikut anak. Mari kita jumpa berita malam kita yang ungkap ya. Malam tu malam hari 1.14.9.2026. Berita malam di Tusun, Monica, Gary, Disalin, Ailinda Siwil, Ari Bilik Berita, RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami nasihat tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tip saya merti dikena ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benum berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nor bak sepiak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepiak kanan. Pengrami nasihat tanah tu dalam perkara tiba saya merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun hari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Ladies and gentlemen,
4: kita gantung, penuh, menyiap, kawan.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ariwa
7: FM.
6: Tu pagi
8: Ariwa. Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya gengnya tadi deh. Kau ya yang ngai ses ngapa? Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya. Riat agi. Okay,
3: nama ada Sam. Laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti agi kena sampai utanya jai. Ya ngai anak ya tu belajar. Nama teka dekat ya. Ulih tekalanya. Alu boleh ya. Ya ngai anak berkenyak deh lirik.
9: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

terima kasih kepada kita lagi dengan kami pemerundang malam mongkup ya. Malam tu ya, nyawa dah berasal dah buat jam kedua kita ni. Agari mongkup ya malam tu ya, ngau tumu pagi lagi di pelabak ke bisi hujan bak sekedar nur di bagi benua Seri Aman kapit ngau miri. Gaya angin di benua kita ni tungak ke barat ngau utara Sarawak ya, angin berpuput hari utara ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Tasik kita ni bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, gari kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia terbengar daripada kita buat portal rasmi inya met.gov.my. Hari lagu masterpiece menyadi Raban ke sama ngau ngemasuk pentas final ACSJ ke-9 di Betuang Ilang. Aram kita sama berami. Okey, kita terus mendengar lagu bak jam kedua. Ia ke ditusun aku ungkap ia malam tu Bungai Pinang Ricky Anderson. Kedua lagi Sita Sirai Semina Berambil Uliah.

malam hari satu lebuh ke gawak pemerindang malam sigi ya belala asa yagi ke bejaku nah laban kita ke manyo record program abang jam ke terubah tadi main asal okey menangkan kita lagi kita si retro 15 ngau Ken Michael okey tajap yo bala kita ke dekat yukung bala finalist kita ACSJ ke 9 tahu peda ya okey poster sidak ya ba FB kami kelimpah kita mega tahu undi bala sidak ya finalist popular ngau lagu popular ACSJ ke 9 bertemu kita di betung 3 hari bulan 10 tila ya dua lagi lagu sudah jerah ke penduduk tu ngagai Ken Michael ngau program ya Retro 15 lagu di Sada Audika Anthony lawa-lawa bagi Shan Evan ngau lagu ya enggai berumpan okey malam tu kita berlelak ngau hati ke juga berlantang Hindu jenak boleh mimpi ke mana bala kita ke gawak malam malam tu hai okey ngarap ke terus merindang hati diri ni nga kami nyentuk ke ngagai pagi lagi ya okey kita bertemu baru lemai pagi lah sada lemai pukul 6 lemai bakal selama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalai.

Bertemu Barubah Retro 15 Tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas dah kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu di tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pernah sebakar. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke nindu dengar ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke dengar ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiam kita tu tadi tak sama. Inah nak baka kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah debrek utai bukai. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak baka nyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Baka selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Kau mayuh lagi penyanyi ke dekat merinang kita dengan lagu-lagu sedaya berretro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

of Bass dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Mai Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano lalu terbilang buat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Mai Zura, tentu kita demo lagu-lagu Weka Suah Debay jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul dan jazz. Laman pelabak aku Nare Mayu penyanyi lebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Mai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu aku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Mai Zura kelimpah hari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning Mai Zura tu vokal soprano. Hari lagu S of Bass kita terus meniangkan lagu Yatik ke lima malam tu lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow Ngau Linda buat retro 15.

0: FM 101.3
1: sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemandu lama didirikan di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikenang ingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

0: Borneo, more to discover.
1: Kes culik tau kenan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai di sekolah. Bermain beluar rumah tang dak di kemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah mendengarkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single keterubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyanyi ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris, tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Hari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Gulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga itu lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson Bintang Ati, Awi dengan lagu Iris serta dengan Oasis Don't Look Back in Anger Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil kena muai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siko orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siko-siko orang pengelandia yaitu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siko pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pihak mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu utus dia lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Tentang sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku. Madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai. Ngujuang ke ya tulih ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Ya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama rasa kita nyok karatai bapak pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisa lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tadi apa nih pihak? Lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang dibaik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisa lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

0: Sapa dekat Mai Pulai Trofi Pemadat Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadat Pilang Kau ke Popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke

0: Sapa, kedekat Paipulai, Trofi Pemadu Terbilang, Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa kedekat Paipulai, Trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang, Tauke Popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu kedekat Paipulai, Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Memaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: CSG ke-9, ngelatih ke industri.

0: Sapa, dekat Pai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Adu Gerah Carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemarut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemarut terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemarut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemarut terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saja kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 melatih ke industri.

9, Robles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah.

Maya hari ke Balat Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kitai nang ulih di pedak kitai bini kelebih lagi hari laki ko kitai abak ruang bilik sedua ya. Nanti kitai meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nya utai tu kak nyadi lagi dah dependak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pedak dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tik jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi juru latih baruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nya laki ti amat amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara.

Day ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalonikan Betul. Masuk nadai membayar.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke spital.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Safa dekat Paipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Paipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Paipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

Sebagai kesembilan, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, mua klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedengar ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai segalai baru kita bawa penggerak pagi YFM ke Pemuan semaya 24 jam sari YFM merindang kita semua. Sari tahu bah pagi hari 2 pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi pagi itu ianya pagi yang kecukup manah nur kita meri terima kasih ngagai dirimpu labanah ingat meh ni penyawah penjalai kita ti berjalai tu kesingkang kaki kita lalu dia tu agi mega bertan labanah pergi dua tu ia nada ya minta kita ngadu utai ya ke terus kemannya tu ke sari tu tentang ia minta kita tu deh terus berjalai kesingkang kaki penggawa penuh pengharap di dalam hati. Jadi saya pun nama tak kena dia kemari baik kena mujur baik kena nak kemarinya tau dianggap kita utanya jadi ke pengajar ukainya tadi jadi ke tatiang san ya ke ngemerat kagi singkang pejalai kita ke sarito laban kita nemu ba maya matahari tu tadi nyau merengkah mancar ke panasia kita nang yang nak ulih kontrol nama tak kena baik dunia ngai kita ke sarito tentang kita itu tadi ulih berjalan terus nitiah ke singkang penegak dunia. Nyak memimpin jako peransang pagi hari kita ke pagi tu ti bisi di peda aku bab bakia chat LGBT kita pagi tu. Arab ke ngawa jako peransang ti diajar chat LGBT tadi uliah ngasuh moral kita moral de moral aku moral nuan moral ya pagi tu tadi regas agi lalu pihak megak bersedia napi dunia kesari tu. Okey, terima kasih ngagai kita semua laban udah milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita ba pagi area 2 sarito bersama bajam ya ke terubah tu kita dekat segulai sejalai engau aku Uncle Stone lalu bakal selama megah ya sebenarnya kita tu nyingkang ke muagi ba awak penggerak pagi YFM utai kena tau nak digagal kita ya tiap pagi ianya meri terima kasih ngagai petara labanti udah nampuang seput kita ba adunya injau kita ke pagi tu lalu pihak megah tentu ya kita minta berkat Arya ba pengawal ya ke dekat di kerja kita semanyai hari itu ngarap kenyak lagi nang ya mujur di penjalai ke lalu pagi itu haram kita ya sama dia jenuh na lama belah bersampi dalam hati ya diri diulu ke Raban Christian Area Gereja Anglika ba sampi pagi YFM pagi area 2 kita ke sarito
1: yang pagi hari gereja Anglika kena ke 15 hari bulan 9 Ketubatu aku dulu dekat meri selamat pagi ngai semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson ugas bulang dari gereja Anglika. Ku kemai kita sama semiang waku nini nur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawa kita sari tu ngos semiang. Kita patut beri terima kasih ke Tuhan ke pemanah ya ku dah ngintu kita malam ke udah lemai kita medok hari siang hari itu. Kita patut mengambil terima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita ngelamak ketu sampi kita. Tuhan Allah cuma ada kuasa apa yang kami temeri semua berkat. Kami ini biar Tuhan kami tindadai tentu badas muji Tuhan ngau penghabis hati kami. Tegal semua pemadas ngau penelap Tuhan ngau kami. Ngau semua mensiu mego. Kami muji Tuhan oleh kami udah digago, udah diintu Tuhan. Oleh semua berkat yang sudah diberi Tuhan ke kami di dunia itu. Lebih lagi dari semua kami muji Tuhan oleh pengerinduk Tuhan. Di pemandu besar yang sudah nebus dunia oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Oleh Tuhan dah beri jalai boleh penyawab. Oleh Tuhan namai kami ngadang menuh serga. Kami minta Tuhan beri kami hati itu peragam ke pengasih Tuhan. Kami kami tahu muji Tuhan. Ukai semina dengan mulut aja tak ngau pengawak kami. Lebih tuai kenuan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami terpuji kami ngan wan apai ngan Roh Kudus mego. Belama lama ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil St. Luke bagi 7 Berkah dibaca bu ayat 1. Lebo Jesus sudah nyebut semua tanya ngagai orang mayu. Ya lu mupuk ngagai kepaniam. Siku mesai sedadu rom bisi siku ulun. Ulunnya balat diksayau ke ya. Jadi ulunnya sakit lu nyau dekat mati. Lebo mesainya ningo yang pasal Jesus. Ya lu ngasuh sekedok tuai orang Judah temu ngau Jesus. Minta Jesus datai lu ngerai ke ulunnya. Lebo bala tuai orang Judah temu ngau Jesus. Sida benar amat minta ia datai. Ko sida orang tu patut disaup nuan. Laman ia angkun ke bangsa kita. Lu ya udah ngagok sebuah balai gempuruk ke kami. Jesus lu mupuk ngau sida. Tan lebo ia nyau ke datai berumahnya. Mesainya lu ngasuh pangan ia madah ngai Jesus. Tuan anang iruah diri. Laban aku ndak cukup badas alai nuan datai. Nyak buah aku dan nak datai ngagen wan. Tak sebut aja jaku lu gerai ke nemia aku. Laban aku umpu mega bekerja di bawah mesai. Lu aku mega bisi seldadu di pagai aku. Aku berjaku ngagai siku mupuk nuan. Lu yang mupuk ngagai siku tibukai. Aku berjaku kitu nuan. Lalu ia datai. Lu aku berjaku ngagai ulun aku kerja tu. Lu yang kerja tanya. Lebo Jesus ni ngonyo, ya balat ati, balat alir ati ke pemesai nyo. Jesus nguyang ngagai balo ramayo ke nitia kiyo. Lebo jaku, aku madah ngagai kita, nindah di menua Israel. De aku nadai udah kalo tetemu ke pengarap tiba ketu. Lebo orang ke udah diasuh mai pesan ngagai. Pesan pulai ngagai rumah pemesai nyo. Sidok lu nemu uluan nyo udah gerai. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau talo sampai kita ini. Kalau talo merup kuasa oleh anak tunggal Tuhan Jesus Kristus, nodangalah ke mati lumukok kami pintu ngagai hidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasihan Tuhan tibesai tinggi yang kami, nauling isi hati kami ngau niat di mana, serta megok ari tolong Tuhan kami oleh ngagok kerja tibadas. Oleh Jesus Kristus Tuhan tu dah angkat hidup baru dari mati. Setelah hidup lemegai perintah ngenuan dalam penyerkup Ruah Kudus. Nalah talau siku ajo dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan. Jadi me penekok nuan bakal dalam surga pinjam kau dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita. Tuhan derang hati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena ujung ke sembilan kita pagi itu, kemai kita nanyi pantuan 27 bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: FM. Yeah. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau gak udu nyampau panas 10 hari baru.

Labunuan dani pagyari, kati asa ati noan. Namautay lam runing noan. Biskanda kita nga asa ati tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang utay tibisin nuntong pinghidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilya kita. Kita iraw kanaday cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kabalana, balucu, tinaday tuntung meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang na uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yati petansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisir tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke begila, anang kalu tusah berkenang kita itu dah nyadi, laban ia sudah bekejang ke belakang. Anang ke tusah kita itu dekat nyadi begila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tahu nyadi, tahu kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita indak kiruh indak ibuah dan merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleh ngerunding utai di kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya, kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding itu semampai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sida nembia, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, yaitu buah ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilah lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Bersampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerjau tu tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya di rumah nang suah haga krim tu gift exchange tu tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cerita rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi tu sekarang punya
2: ya
1: tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama tu ke data di dunia ni tidak beli present
2: periuk karan
1: oh
2: ngede itu
1: aku sekarang dibuka speaker iriatnya me lepas pikir itu tanya dia beli kurang entah ujo jadi hak bersama
2: ya beli baik keruai maya manggil meluah baik meluah
1: kelima banyak maya kita ke gitu besar jani ne baik ke penai dia kurang nyemleh jani sehingga ke ba penai dia oleh baik penai oleh baik kini-kini kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan oleh baik pendam kena semiang
2: kembali ke pasal lagu
1: nak patuan di pasal lagu kena semiang apa pendam ngomek kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anak stres-stres.

Mata kuliah mendiang ke lagu Tiadia by Wendy ya pagi itu Dara Jalapisit bawa penggerak pagi Hawaii FM. Oke jadi ya pagi itu mari kita ngelansam mimpi berita ya kemsi Adia keluar ke kami di bagiban RTM kemarin itu berkenan ke penusah bilun kabang ti terempas api nah lama ia ke udah lalu abang penggerak berita kemari ya ke alainya tadi pansi ya berkawal ngau bilung engkabang sebis lutut terbaik ke labuh terempas balong lelang ulu baram dekat dikerembai ke kena pengawal meresas kedapalan ya ke bisik kawal ngau kias tau jadi tu nyeng kawal ba kronologi penerbaik bilung engkabang tu kenyau ari pengangkat sidak ya ari miri nyentuh ke palan ya ke penudi benar luar biluan tu tadi di pedak sebelah ia terempas dengan kawam pengawal sida ia kengernia rekod penerbaya biluan nanya ngau sekali ke biluannya bisik ngagak kangau luar madah ke diri bisik penusah mayati terbaik. Okay? Jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketau enang dikenal mansi sebarang perkara nyelai ti uliah nyawab pansi penusah tau lalu ngagai kesai tau nadai sebarang tanda bersih ngayan ke penusahnya yang ke berpun ari perkara ya kebukai kelimpah ari penusah ke nak di sadang nyadi tang tajap ya tiap itip perkara nang ya dekat diperhatika oleh tentu ke peratu dipansiak ke ngau sili agi jadi penerang hari ya 19 iku saksi itik udah direkod ke lalu polis dekat ngangau sekedar agi area saksi ya kebukai lalu berubah ngunyak megak ya Dato' Muhammad Zainal mana ke pansiak teknikal tim kawal ngau penusah tu udah diserah ke ngagai biro pemansiak penusah berbadi balangit BSKU tajap ya polis dari Malaysia dekat semampaya nyawab serta sama dipinta nuluang nembuk ke pansiat tau jadi ya pengalaman nur nembuk ke pansiat tau nambah panggai bab mayuh bukti ya, tambah ke patut direkod ngawa palan ti patut diperiksa baru tajap ya harapan sida dekat nguji nembuk ke pansiatnya ngau nakak pengelekat lalu ngenang berita ya ke bukai berkawal ngau penusah tu berpun dari penusah kena di balung lelang kena area 2 atau kemari dia upis menteri pengerai KKM dekat mansiat baru semua kontrak ya ke bersih kawal ngau bilon kabang ke dikena ngatur servis duta terbaik tau ke FAD jadi ya Director General upis pengerai Datuk Dr. Muhammad Abdul Wahab madah ke pansiat atau dekat nyeng kawam semua ti berkawal ngau kontrak nyeng kawam servis luto terbaik dari itu tadi kayaknya berindia adi sida ia kudah nerima jaku tersawari Menteri Pengerai Datuk Dr. Zulkifli Ahmad jadi penyampau allowance ke dibayar ngagai raban luto terbaik mega sama dekat di perundian ke bab pansiat tu ilak lalu Menteri Pengerai madah ke upis menteri ya dekat ngatur pansiat berkawal ngau langkar pengawal servis luto terbaik di Sarawak kena 10 hari bulan 9 atau tadi lalu bau piasa pengerai bukan tetap ke pengawal ti ngintu pengerai rakyat ke diau dia menua pesisir Sarawak dekat majak di penjalai ke tajapan servis tu terbaik dia menua tu udah di ketu ke anda lama jadi penerang hari upis menteri pengerai madah ke atur tu anjing kawam 7 raban tu terbaik dekat jadi ke servis 85 megah nur ti diwan kira 14,830 ikut rakyat menopsisial lalu upis tau megak menung cakap berarti kebaru program ngintu pengerai tiap palan ianya berlalau ke akses ngagai siti-siti luar ngau gaya kanang menuanya jadi atau alternatif semina dipejalai ke anti pansiat ti berkawal ngau risiko ngayan ke atau alternatifnya uliah dipejalai ke engau liku jadi pengalaman sebuah data terbaik diketu ke sementara megak belak berpanggai bab pansiat resmi ari upis ke berkuasa lalu upis menteri pengerai megak dekat beri kerjasama bab agensi TBC berkawal ngau pengawal tu tadi lalu kemari megak siku ari mansa bilung kabang ia terempas tu ianya niang derisa Alison Adit Henry udah ditumbak bab pendam Anglika labil jadi sudah ke ditumbak lagi kemari dia pengawal beri bahasa ia kemudi dah diberi ngagai yang tu diatur bah gereja
Good Shepherd Lutuang Miri, lalu pengawal terik mujur ke Vikar Gereja Good Shepherd Lutuang Miri, Father Pilu Gomba. Lalu sama rata yang beribah saya Kludi, Gubur Niang Tau, ianya Bini Niang Tempu, ianya Stephanie Isah, Ngau Riko, Anak Seduai. Setelah bisa megah datai, ianya kabar belayan Ngau Pangan Niang Tau. Atau megah beri penyenuh hati ngerai semua mangsa ia ke berbadi bab nusah tu tadi hari kami di bagiban YFM. Okey, jadi udah tu lagi bakal selama kami dekat matai ke pesan berat ia kebisi dikirim peninggal kita ba email yfmiban@gmail.com ngawa pihak mega ba nombor WhatsApp akunti YFM Iban inya tadi ba nombor 0138628422 ke pagi itu. Jadi ya, sebedaung datai ke pesan begitu pesan berindang peninggal semua bawa penggerak pagi YFM lagu retro kedibai Maxwell Franklin Sarah.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ngatai ke pesan berat TBC dikirim peningat bapak pagi hari 2 kita ke sehari tu 15 hari bulan 9 ke terubah tu pesan pemati ke dikirim badang anak lamat ngari ke sena anak ulak nyari pesan tu nuju ke Bablayan ia ke dia bawah burak bawah celum pem gabala ke dia ba rumah ugih dijiah rumah belayuang rumah nyua rumah layuah rumah meludah rumah bajiang rumah jilan gau indah Jennifer

Lamat, Lora Hana Lamat atau ke Wo. Udah nadai kemari hari 1-14 hari bulan 9 Hospital Bintulu laru Lora Anak Lamat, Lora Anak Lamat tu adakah dia sengai bak rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu Tatau kena malam atau lagi malam hari 2-15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pagilak pagi hari 3-16 hari bulan 9. Kabar belayan ia ke dipesan dipita sampalah datai ngesah penusah rabatau lalu kan musih lagi tau bertanya ngagaya badang analamat menombor kusung 19567-1421 tau ke ngagai pita analamat bak nombor kusung 012-873-7749. Nando baru pesan pemati ke datai Ari Badang anak lamat ke pagi tu ngari kindaya sena anak ula nyadi pesan madah kemnyadi sida ini tadi Lora anak lamat, Lora anak lamat tau kenya tadi wa udah nadaya kemari hari 1-14 hari bulan 9 ba Hospital Bintulu lalu niang Lora anak lamat niang Lurha dan Lamat tu dekat dia sengai bar rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu Tatau kena malam atau lagi malam Ariah 2-15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-16 hari bulan 9. Kita akan musih lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ngegai badang anak lamat menombor kusung 19567-1421 tahu ke ngegai pita anak lamat nombor kusung 12873-7749. Pesan yang kedua, setiap mega pesan pemati ke dikirim pengajar Iguah Anak Merdan. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bar rumah mulai batu nindiang sungai melipis, rumah sigih, rumah acai, rumah mikai, rumah untat, rumah rambur bau sungai melipis kapit piam ga nuju bala ke diau rumah pengulu Robert anang sebatu kebelayan ia ke diau di Semanjai anang entangai ngau nang ibau bala bau rumah remang rumah ramuang sungai gat kapit piam ga kebelayan ia ke diau banang sebetuang balih kapit serta ia kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala Merdan anak maran isi pesan madah ke Merdan anak maran. Merdan anak maran udah nadai hari Minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang Merdan anak maran, niang Merdan anak maran tu dekat di sengai bar rumah satu Malaysia kapit malam tu lagi malam hari 2-15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-16 hari bulan 9 ke pendam KDC Kapir. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim pengajar Iguah Anak Merdan ke pagi tu pesan madah kapaya ianya Merdan Anak Maran, Merdan Anak Maran udah nadai kena hari Minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang Merdan Anak Maran, niang Merdan Anak Maran tu adakah di sengai bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 bar rumah satu Malaysia kapit 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-16 hari bulan 9 ke pendam KDC Kapit. Minta kabar belayan ke ngelala niang Merdan anak maran sampala datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita ia ke Siti tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirim James anak jalin tau ke apa ya cucun jadi ia pesan tu nucu kabar belayan kelebih lagi ngagai ibu jeniat ke diau bar rumah ngelamai ngau bala ya ke diau bar rumah bajau rantau kuyang bujuak julau bala ke diau bar rumah banyana rantau rusak rumah ikih liuh ngopem ga bala di deweng ngau rantau pita julau kabar belayan ya ke diau benang ayam nanga ijit nanga luau nanga rayah rumah liba buak julau rumah ramba penyakai akai rumah bakar ulu mawang gau bala ke diau di stras julau piamga nuju sida ibiat bak batu lima jalai ke jadi sida pengajar Wilson banang aku tau julau aki anggang anak puan ke diau ba rumah Daud anak Andri sebaya julau piamga kebelayan ke diau ba rumah rebayah lubuk pas tatau bala-bala lambir bekas

Da Anil ke dia baru mah Borita Sungai Setulang Lambir Miri ngepiam ganduju konselor janti yang sebilia di sepupuk ni ya ngau kabar belayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelalan yang siman anak unggan tau kenya tadi indai jalian tau ke ini jium pesan madah kepawang kita sulit ke niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau ke indai jalian tau ke ini jium deka di atur barumah Andy anak medan luau satu simpang SK nanga luau julau kena lemai 1949 ianya malam nguan uliat lalu uliat deka di kertas kena area city ianya tadi diatur bagi gereja Seventh-day Adventist nanga luau jam 11:30 lemai sili lagi kita tahu bertanya naga nombor 03-599-809-90 nandu baru pesan ngetas ulit ke data Ari James anak jalan tau ke apai cucun ba awak kita ke sekali tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ini ya yang niang siman anak unggan tau ke disebut indai jalan tau ke ini jim deka diatur kalai kena lemai 19 hari bulan 9 pengawal anguan ulit ke diatur baru mai Andy anak medan luau satu simpang SK nanga luau julau lalu pengawal ngetas ulit adakah diatur ngau cara semiang bagi gereja Seventh Day Adventist dan ngaluau julau jam 11:30 lemai. Okey, jadi kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngegaya nombor 03-599-809-90 lalu pesan ya ke Siti tu Siti mega pesan ngetas ulit di Kirum Douglas Cenan anak Willy yang dia pesan tu nuju kabar belayan ya kengelan yang ilin cai uta anak api ya ke nalah dirintai ke nama di tu magang jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Ellen Chai Uta anak api dekat di atur kena 19 hari bulan 9 tuila balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan miri jam 7:30 lemai sili lagi berkawal ngatur pengawal tuila kita tahu bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 019-891-1968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858 dan baru pesan kita sulit ke dikirum Douglas Cendan anak Willy ke pagi tu pesan mudah ke pengawal kita sulit ke niang indaya hanya niang Ellen Chai Uta anak api dekat di atur kena 19 hari bulan 9 tu lah balut 1907 lorong Kiambang 3 tu dan miri pengawal tu diatur jam 7:30 lemai lalu nanti kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa pengawal tu tahu bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858 pesan kita ia ke 5 pagi tu ia mesti pesan ngetah sulit ngau muan terbalu ke dikirum seliwang anak limbai ngari ke sidaya sebiliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ke bagi rumah ia ke Samos Makai bakal rumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy. Kabar belayan ia ke di pesan tinggalan niang ianya pengajar Jarau anak Tuan Sebilia ke Dori Kapit ex Tuan Berawah ke dia Bapak Nasu Sibu pian mega bala menjadi niang ke dia Bapak Sungai Pak Sibu Puan Nyilih Sebilia ke dia Bapak Tinjar Baram Puan Isah Sebilia ke dia Bapak Sungai Durian Indai Matin Sebilia ke dia Bapak Sungai Bawan Kenawit bala ke dia Bapak Awap Sibu bala Bangkalat Sibu ngopi mega kabelayan ke dia Bapak Rumah Lawrence Ana Radian Nangabun Rumah Doris ngawa ex pengulu Richard Ampi serumah balu bawa pelai Sibu pihak menggabala ke dia oba rumah Angela Batu 15 Jalai Uyok Sibu bala staf sekra Berhad Sarawak ngau pihak mega kabar belayan nyari ya Kucing Seman Sibu Kenawit Kapit Bintulu Miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditau jadi pesan
madah ke pengawal ngetas uliat ngau main tebalu ke niang Samuel anak seliwang. Niang Samuel anak seliwang deka diatur kena 20 hari bulan 9 ianya pagi hari minggu tulau jadi malam sebedau malam hari 6 19 hari bulan 9 pengawal nguan uliat kabar belayan ke dia pesan diminta datang ngagai rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri ya ke Subak bapa saya bun dua batu 11:30 jalai uyo sibu sili lagi kita tau bertanya ngagai Jacqueline Anasliwong banumbur kusuang 1136485834 tau ke ngagai Jasmine Anasliwong banumbur kusuang 1383277 23. Nada baru pesan ya ke dikirim seliwang anak lambai ngari hidas bilik pagi tu pesan madah ke pengawang ngetah sulit ngau muain terbalu keniang Samuel anak seliwang dekat diatur kenyak kena malam renam tu lah 19-19-9 pengawang nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagi hari minggu 20 hari bulan 9 pukul 6 pagi bala ke depisan kita datang ke rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri yang ke Subak bapa saya buan dua jalai batu 11:30 jalai uya sibu si lagi tau bertanya ke Jacqueline Anasliwang bernumber kusuang 1336485834 tau ke Jasmine Anasliwang bernumber kusuang 1383277 23. Jadi pesan kita ia ke situ tu, pesan ke dikirim Tony Maji yang anak silai. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau bas lindung buku ang danau piamaga kebelayan ke diau bakandis nangga kumpang kumpang langir kumpang pawah batu bebini atas batu bebini baru rakut wong panjai balau ke diau bapenti nangga bunu sungai antu sungai mawang kebelayan ke diau bakucing piamaga nuju kebelayan ia ke diau bakanto balau kedombi Indonesia ngau piamaga empayu Brunei. Ex pengajar Ganis Biliak piamaga bala tuai rama bangsa dipilih menuang kelili bala ke dia bagenturuang skim sekarang serta kabar belayan kenalah dia rintai ke ditu. Jadi pesan madah ke pengawak ngintu 100 arista semiang ke regang niang ex tuai rumah silai anak sandah niang ex tuai rumah silai anak sandah deka diatur kena 19 hari bulan 9 ianya hari 6 tu ila jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah penguang silia skim sekarang lalu silia gib kawal ngawa penguang tu tahu bertanya ngagai Tony Majiang anak silai tumpu ba nombor 0198051247 tahu ke bertanya ngagai DJ Steven Taposilai bernumber 0193223272. Nado baru pesan ke dikirim Tony Majiang anak silai ke pagi tu pesan madah ke pengawang gitu 100 hari serta semiang ke regang niang apa ya ianya tadi niang ex di rumah silai anak sandah deka diatur kena hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan tong lalu di penjara taing ulu pengawang tu ia ke deka diatur baru rumah penguang silia skim sekarang silia lagi kita tahu bertanya ngagai Tony Maji yang anak silai tempo ba nombor 0198051247 atau kemnya dia yang gay DJ Steven atau apa silai ba nombor 0193223272. Lalu nguyang ngagai pesan kenangkan ketau pesan ngetas ulit ke dikirim lenta anak jalak atau ke Indaya Muno pesan tu nuju Dorothy Ramba ke dia di Kuching Ramba anak bungkul ke dia ba Junggu Mawang pihak mega biar John Jaya ke dia di Kuching Steven Kalimutu ke dia di Kuching bala ya ke dia ba Belimbing Batu Nam Serian pihak mega biar lama sebiliak ke dia ba Span Balai Ringin Sungai Awap Awap Sibu Sungai Bidot Sibu bala ke dia ba Sungai Engkalat Penasuk Pasir Mas Rumah Jua Sungai Salim Sibu kembalian ke dia rumah Kelvin Aku Sungai Belalang Isah Anak Temaga ke dia Ba Senglau Undup
bala ke dia ba melugu suyah tau ke inai senan ke dia ba sabu sereman kebelayan ba batu matop julau rumah jantan pasai siweng sungai pak temburuang Brunei Darussalam kebelayan ke dia di miri bintulu semanggang serian kucing gawi ya kenala di rintai ke ditau ti ngelalan yang mono anak melaka tau ke inai meril nyari pesan tu madah ke pengawang ngetas boleh lalu nyawa ke terbalu ke niang muna anak melaka niang muna anak melaka atau ke Indah Maril dekat diatur baru ngah bungan batu lapan jalai oyak lama sibu hari 6 jala 19 hari bulan 9 ok jadi ya kita akan nemu silia gip kawal ngau pengawang tau tau bertanya ngagi lentau anak jala tau ke Indah Muna bernumber kusung 19-889-3412 tau ke ngagai John Anadiki yang tadi laki Muna bernumber kusung 13-839-3024 tau ke ngagai Desi Maria Melaka bernumber kusung 16-867-6413 dan baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim lentau anak jala tau ke Indah Muna ke pagi tu pesan mudah ke pengutas uliat lalu nyawa ke terbalu ke niang Muna anak Melaka niang Muna anak Melaka atau kena Meriel dekat diatur barumah bungan batu lapan jalai uya lama sibu hari 6 jala 19 hari bulan 9 ok jadi ya kebelayan ia ke pesan di pindah datai lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai lentau anak jalak tahu ke Indah Muna bernumber 019-889-3412 John Anadiki atau kelaki Muna bernumber 013-839-3024 Desi Maria Melaka bernumber 016-867-6413 lalu ke situ tu natai ke pesan ngetas uliat ke dikirim Mike Manggau anak na ngari kesidaya sebiliak nyari pesan tu nuju balaya ke diau bah sungai Babangan, sungai Tiau, nang sekali pulau Sibau, bala ke diau bah sungai Melinau, sungai Majau, sungai Paku, sungai Uyan, sungai Mujuang, sungai Pilau, Batarajang, ngau kebelayan, ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang belantau anak masam, okey? Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawang ngetas uliat ke niang belantau anak masam, niang belantau anak masam dekat diatur kenari 6 jela 19 hari bulan 9 jam 9 pagi baru rumah undiah nanga tiau ok jadi kita akan nemu siliagi berkawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Indah Bangan bar nombor kusung 16-227-6320 tau ke ngagai Mike Manggau tempu bar nombor kusung 19-200-9893 dan baru pesan ngetas ulit ke datai hari Mike Manggau anak na ke pagi itu ngari saya sepilih jadi pesan mereka ke bawah ngetas ulit ke niang ini ya, yang tadi niang belantau anak masam niang belantau anak masam dekat diatur kenari 6 tolak 19 hari bulan 9 jam 9 pagi baru rumah undi nangetiau sila lagi berkawal ngawa pengawal tau kita tahu bertanya ngagai nebangan bernombor kusung 16-227-6320 tau ke ngagai Mike Manggau tempu bernombor 019-200-9893 pesan ya ke 9 pagi tu ianya Siti pesan pemati ke dikirum usun Jo jadi ya pesan tu nuju kapal belayan ia ke dia ba Long Bedian Ulu Bram rumah tiwat sungai Sulan Jalai Jepak Kuala Tatau pemga bala ke dia bandang Abiban 4 buah rumah rumah Pual Kibuang Nanga Sidang Tatau kebelayan ia ke dia ba Pasir Nangka Nanga Kelabu ngepia mega Nanga Kakus bala ke dia ba rumah Rosa Nanga Buan kebelayan ke dia ba sungai Sab Tatau ngawa pia mega tapang dagang Anau Tatau kebelayan ba Sangan rumah Jelia Nanga Bulu rumah Nomi Sayah Putih Niah ngau kebelayan ia kena alah dia rintai ke ditu ting lala ambau anak ayuang jadi si pesan madah ke ambau anak ayuang ambau anak ayuang udah nadai kemari hari 1.14 hari 2009 hospital Nyabau Bintulu lalu niang ambau anak ayuang
niang ambau anak ayuang tu deka disengai ba rumah bayang nanga terkaliat atau kena malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 sebelau ke di anjuang pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan nemu Silia lagi berkawal ngau pesah Rabatau. Tak bertanya ngagai Cecilia anak Grasi ba nombor 0145887123. Nanu baru pesan ke dikirim usun jo ke pagi tau nya dia pesan madah ke lakia nya ambau anak ayung udah nadai kemari ada 14 hari bulan 9 hospital nya bawa Bintulu. Lalu niang ambau anak ayuang, tu deka dia sengai balam ayuang malam tu lagi malam hari 2, 15 hari bulan 9, baru mah bayang nanga terkaliat atau tau, sebedau ke di anjuang pagi hari 3, 16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan musi lagi kawal ngap nu Sarabatu tahu bertanya ngai Cecilia Anagrasi bernombor 0145887123. Pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Olivia Anajurukan tahu ke Bia tahu ke Indaya Jason jadi pesan tu menuju Kabang Belayan ya ke dia ba sebawah Bintulu Sri Kai ngapa mangga bala dimiri Sibu Kucing ngau Kabang Belayan kenalah dia rintai ke ditu ti anggala ex tuan rumah Jerukan tau ke apa ya bia jadi pesan tu tadi madah ke ex tuan rumah Jerukan anak bom tau ke apa ya bia udah nadek kemari hari 1 14 hari bulan 9 lalu niang ex tuan rumah Jerukan anak bom tau ke apa ya bia tu deka di itu balamayu barumah Henry Junior Sungai Tise sebawah lalu maya nganjuang niang tu agi berdawa di tetap ke ditu kita akan nemu sila agi kawal ngau penusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai Olivia atau ke Bia atau ke Jason Tumpu ba nombor 0128979985 tahu ke ngagai Pak Jason inya barau ba nombor 0132269812 tau ke ngaga Jason ba nombor 0132830582 nando baru pesan pemati ke dia kirim Olivia Ana Jerukan tau ke Bia atau ke Jason ke pagi tu jadi pesan tu madah ka payah ianya ekstur majrukan anak bom tau ke apa Bia udah narik kemari hari 1 14 hari bulan 9 lalu niang ekstur majrukan anak bom niang ekstur majrukan anak bom tau ke apa Bia tu deka dintu balamayuah ba rumah Henry Junior Sungai Tises bawah lalu maya nganjuang niang tu agi berdau ditetap ke ditu kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tau bertanya ngagai Olivia atau kebiah atau kena Jason tu bernombor 0128979985 tau ke ngagai Pai Jason yang terbarau bernombor 0132269812 tau ke ngagai Jason bernombor 0132830582 lalu pesan ya ke penudi ya sempat adik natai ke kami bawa pengerak pagi pagi hari 2 kita is saya tahu inya pesan pemati kirikirom cula anak abo tau ke bini ya manca tau ke Indai Ngumbang jadi ya pesan tu nuju Kabar Belayan ya ke diau ba ulu anap tengah anap muput kiba bala ba muput kanan ili anap ngapa mengga Kabar Belayan ke diau ba semenjai batang kakus murdi bala ba rumah juga anak anyi belasui rumah nyala anak kediat belasui ngau semua ti ngelala manca anak lingan tau ke apa ya Ngumbang jadi pesan tu tadi madah ke manca anak lingan manca analinggan tau ke apa yang Ngumbang udah nadai kena hari ya, minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang manca analinggan
ni amanca nalingan tau ke apai ngumbang tau dekat dintu bala maimah malam pergilak malam mertiga 16 hari bulan 9 ba rumah niang tumpu di Miri sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 tulak 17 hari bulan 9 ngagai pendam Dayak Lambir. Kita akan nemu sili lagi berkawal dengan pengusaha batu tau bertanya ngagai culau tau kena ngumbang tumpu bernumber kusuang 111-5244-792 tau ke ngagai Madeline ada boleh nama Bibi bernumber kusuang 13-73-82668 tau ke Henry do boleh nama Sigau bernombor kusuang 111-4009365 nombor baru pesan pemati ke dikirim cula anak abo tau kenyata di bini yang manca tau ke ina yang ngumbang jadi pesan tu madah lelaki ya ianya manca anak lingan tau ke apa yang ngumbang dan ada kena hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu ni yang manca anak lingan ni yang manca analingan tau ke apa yang ngumbang tau dekat di itu bala maimah malam pergilak malam bertiga 16 hari bulan 9 barumah ni yang tumpu di Miri sebedau ke di Anjuang ngagai pendamah Dayak Lambir kena hari 4 tu lah 17 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi kawal dengan pengusaha batu boleh bertanya ngagai cula atau kena ngumbang tumpu nombor kusuang 111-5244-793 tau ke ngagai Madeline do boleh nama Bibi nombor kusuang 13-73-82669 tau ke ngagai Henry do boleh nama Sigau nombor kusuang 111-4009365 jadi nyanakah kami yang natai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi hari 2 kesar itu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
2: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita bak ayat ke 21 dia ngagi terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai sikut orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM Penggerak Pagi
6: Penggerak Pagi YFM.

Selamat pagi, Bukalang. Aku Daniel Stephen, bawa berita pagi YFM. Terubah tu batang berita. Sarawak nagak meranak ke pokok 4.07 bilion ringgit. Kena gemansang ke industri-industri hiliran gas bergulai dengan company Jipun. 3.8 bilion ringgit diungkup kena gemansang ke infrastruktur di Telang Usan Miri. Pengangkut merana antara menua diadu manis agi. Dikena negap ke Mobility Borneo.

0: Lalu tu isi berita. Sarawak disada mata pengawak meranak ke pokok timbangai $1 bilion Amerika atau kira-kira 4.07 bilion ringgit. Hari pengawak tinggi mansing industri hiliran hari gas. Premier Sarawak Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak tim meranak ke pokok Indorama tu bergulai dengan sebuah company hari Jipun didekang mansing ke produk hiliran hari gas di Sarawak. Yang mana ke pengawalnya ukai semina guna hasil gas menua ngau mana. Dan mega ulih ngada ke peluang gawak TBC pengelandia tinggi. Serta nyukung pemansang industri kurang karbon kelebih lagi di Bintulu. Yang maksud ke jako tu Maya Gas Stage 2026 di Bangkok. Tegalnya Indorama ngau Sarawak Pecem deka ngatur awam donerang ngau silik pasal pemansangnya. Kalai awam disadeng dekat diatur dalam bulan 10 tu. Mengenai perkara kesama, Premier ngarap ke Sarawak di ngau ngambil bagi bak gas stage 2026 dekat muka peluang do mantai ke tangkup pengawak menua bak pemansang ASEAN Power Grid. Yang mada ke Sarawak patut majak mansia kerjasama energi ngau menua-menua Asia kebukai. Dikenal tentu ke sektor tu meruang relevan ngau ubah gaya energi dunia. Yang mada ke caranya nerima sambut ke cukup mana hari pengari antarabangsa yang kaum hari Afrika ngau Thailand. Kerjasama tu nyadi tuangak kuing kena ngemansang ke energi di Asia kelimpah ringatur pemansang ekonomi Sarawak bergulai ngau kaban serantau. Perintah Sarawak dekat majak cakap berjalan ke projek pemansang di Telang Usan Miri kena pokok infrastruktur di berharga RM3.8 bilion. Sampai Premier Dato' Ahmad Douglas Ugam Bas madah ke pokoknya dikena mengangkat ke pemanah jalan ngau akses ngagai perengkah guna rakyat. Antara projek besar ianya ngagak jalan Miri Merudik Mulu ngau Long Panai, Long Lama atau ke 3M2L di panjang 142 km. 88 jalai balak ke ndak dikena agi di panjang kira 1331 km mega. Udah dituku OPS Kerja Raya ngambil ke diadu manah ke agi. Yang mana ke pemansang tu mega mengukur pengawak ngangkat ke pemanah 32 jematan min ngena ungkus RM56.86 juta. Yang maksud ke Jakutoba Siti Pengerami di Miri. Angkut meraka antara menua dekat majak ditegap ke kena ngemudah ke pemindah rakyat ngau barang antara Sarawak, Brunei ngau Sabah. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Sin madah ke kawal hari darat antara tiga bengkah kandang menua tu berguna benar dikena nyukung pengawak dagang temuai merana ke pokok serta nganjung barang di Borneo. Kelimpah hari infrastruktur di mana proses bantara menua yang kawan permit dokumen yang merasa patut diadu mana kagi. Ngambil ke semua pengawal berjalan yang lancar serta jampan. Yang maksud ke Jakarta bahawa pengawal alai ngelancar ke Cross Border Operational Guidebook. Ngau kerja jurai mansiak memorandum pemerhati-hati pengangkut darat BIM Iaga di Kuching. Yang nyemetai madah ke pansiannya berguna benar kena tentu ke atur ngau peminta pengangkut meraka sempadan maruan relevan ngau pemansang teknologi serta atur industri. Yang madah kebub lalau tidak dilancar ke megah oleh mantu mansia mayuh merti ke dokumen permit ngau company lebih berjalan meraka antara menua. Kita dia tu benar-benar ke berita hari YFM. Hospital baru lawas patut disikap dengan fasiliti serta perengkau tambah yang kawa mesin CT scan kapasiti katil ngau kuartus ungkup raban pengerai. Sampai Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan madah ke Tuk Berguna Benar dikenal negap ke servis pengerai berkandai menua Adab Utara Sarawak. Temuga muka peluang di hospitalnya diangkat menjadi hospital pakar. Yang ada ke fasiliti dicukup oleh mantuk pesakit ngambil nak datai berubat ngagai hospital di Limbang, Miri ngau Kota Kinabalu. kelebih agi sidak ti agi diasuh datai berubat baru. Yang maksud ke Jakarta pengudah pengawal nyerah ke projek ngagai spital lawas. Berbangunnya Datuk Amar Awang Tengah madah ke pengawal nyedia ke kuarter sepatut diperunding berindik hari perkaranya ke nadai di Sengkawam Baskop projek spital nakak ke Datuk. Yang madah ke fasilitinya berguna benar dikenal angkut peminta pengerja pengawal. Lebuh kapasiti ngau pengelandik spitalnya diangkat jemaah ilah. Spital lawas dia tu ulih alai 76 katil serta nyedia ke perubat moden yang kaum servis dialisis. Tunggujung ke pesakit ulih datai berubat di semai agi ngau diri sebilia. Sidak ti berkena ke teknologi pintar tiru AI dilalau ngami merasa dulu pengamat siti-siti konten. Sebedau dikena atau ke dikermai ngagai manusia mayu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke pengguna mega patut berhati ke undang-undang kodah bisi. Laban konten ti dikenatai kengena AI nyangka nak betul tau ke ngelanggar undang-undang. Yang madah ke atur oleh dipejalai ke ngagai konten ti ngelanggar undang-undang melalau ke report ti diberi ngagai sidak ke berkuasa yang kawam polis diraja Malaysia ngau opis komunikasi ngau multimedia Malaysia. Awam berperingkat global mega mutar ke penanggul tidak pelabak ke nyadi ketegal hari AI. Yang maksud ke Jakarta ba awam media di Kuching. Ba pengerami bukai Dato' Sri Fahmi bisa limpang tak lama bertemu ngau kaban gerempong wartawan bagi menua Kuching KDJA. Tu dikenang rapid ke kawal serta beranda ngau semai agi ngau raban media. Sama bisi data yangnya Direktur Opis RTM Sarawak Wan Wizana Hasim. Pengerami bukai Dato' Sri Fahmi madah ke pengawal nyedia ke diri ngintuk pengerami hari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tu dia tu baktikas ke mana serta berjalan dengan lancar. Tunjung kaum nyadung barang pemerik ngagai temuai bak sekedar palan antara ya ianya bak waterfront di Kuching. Arus internet megak di Kemerat ngambil pengawal sidak media di pejalai kengau lancar maya pengerami tuila. Yang maksud ke Jakarta ngagai RTM maya tinggolok rehasil penuh nyambut hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan konvensyen Borneo Kuching. Pekit Golf Sibu Amatur Open ke-23 dekat di Pasu lebih 140 pemain hari Sarawak, Sabah ngau Brunei. Terdekat diatur pengelama 3 hari berlabuh 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Presiden Club Golf Sibu, Dato' Sri Song Ting Seng madah ke penyampau sidak ke ngambil bagi bisa limit nitiah ke pemesai padang lalu sebagi hari sidak tu agi bak rintai nganti. Yang madah ke pekit ke sekali tu nampak sejarah ngau nyedia ke 6 prize kereta di bergar lebih RM100,000 sebuah. Bak hari ke penudi dekat di Pasu 36 ikut pemain ke pemaduk mana kelimpah hari bisik kategori Induk ngau tetamu jemputan. Pengawal T-Off dekat di penyadi ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Polis ngetan ke sikuk lelaki peranak menua di Kabung pemuda di pelabak ke nyerang pangan induk yang ngenak kayu bak kampung Nyabur kena rimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilih Seratus DSP Matthew Manggi mada ke mansa ke berumur 35 tahun mega di pelabak ke diemba ngena dukuk sebedau ke dipaluk suspek ngena kayu pelet. Tunggujung ke mansa terlih bak jari kibak lengan ngau belakang. Suspek sudah ditangkap baru mahya kena lemai hari Minggu tu tadi. Hasil hari penerang manusia mayuah. Kes dipansir nitih ke Seksyen 324 ngau 506 Kanun Keseksaan. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak naga meranek ke pukul 4.07 bilion ringgit. Kena kemansiang ke industri-industri hiliran gas bergulai ngau company Jepun. 3.8 bilion ringgit diungkup kena gemansang ke infrastruktur di Telang Usan Miri. Pengangkut Meraka antara menua diadu maneh lagi kena negap ke Mobility Borneo. Tunaka kami nabur ke berita Riwayat FM, berita di Tusun Monica Gary serta di Salin Ailinda Swill. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menungkus 35 juta ringgit sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak penguat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Busai. Dia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri, napi penatai temuai hari dalam, Gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Perbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemu pemansang hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari itu ianya segenggam rapit. Segenggam rapit. Erti jaku dalam segenggam rapit ianya penyampau utai ti nadai mayuah nyak kebuah nanti digenggam utainya nadaian dalam genggam. Mayang kena jaku dalam tu ianya munyi tu. Berau dalam tajau sidaknya menyadi seminak tinggal boleh segenggam rapit aja. Dipanduak kebubur pen nak cukup keempat sidak menyadi. Taukah, inai nyerah kemenyadi biar kami ngambil duit dalam tabung manuk, lebuh meresah duit sian dalamnya, tak semina tinggal segenggam rapid aja. Nyerahkan jaku dalam saritu ianya segenggam rapid.
1: Jaku dalam saritu, tau di pendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawal.
1: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara, aram kitai besawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemain penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertak kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke bereta semesainya.
5: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa.

0: kepintar nulung ke isu. Sapa kekaya nulung ke mensena. Sapa ke pemisi nulung ke merisa. Sapa kepandai nulung ke babal. Sapa ke bidik nulung ke sial.
1: Sapa keberani ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar ngembiang ia kelembut. Ati kepapas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingkiang juk segiang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga beruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu sirup. Ngami kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
0: Tanah terus kita simah. Ngami ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka. Merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi. Ngami ke seruran beseri. Merik pengangat ngasuh sihat ngeriangi ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan. Ngambi kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tepat.
1: Kijap bintang terus kita tentang. Ngambi kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
2: Pemayak penyokong perua, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: pak menua.
0: Penanda bangsa merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang.

Asa Ari Genap Gaya Pendiang Ngojalai Pengarap Miri Megak jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching Kedayaan Iban Melayu Cina Berawan Melanau Lun Bawang Kayan Kenyah Kelabit serta Megamayuh Agi Raban Bangsa Tibukai nya antara pupur Raban Bangsa Tinguan Menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu didekat merik gelar Bandar Raya ngagai Menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati Perintah Menua Sarawak. Lalu berdua harinya, Perintah Menua Sarawak megau dan ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat Menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenang lai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, Menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebu hati bala tidatai, sekali ke dekat membeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu ti casual, di sempulang palan komersial ti modern, serta narit hati sidak ti dekat beli tanda pengingat penemuai, bisi mengkap jual ke barang asil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di Menua Miri dalam pun tahun 1900 bepalan bandur tidi kumai Canada Hill telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972 dia tu palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh Menua Miri ngagai Icit Wit kita hilang mayu palan bukai ketau ditapat ke di Menua Miri pesan tu Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Mayari ke Balat Angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Pagi Rewind.
4: Ayo, kena dengar lapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udah. Kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
5: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa nama utai ke beli di salu ya?
4: Sikinya, amin. Bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ke aku. Utai ke perengka berumah. Lagi utai nya mudah. Kualiti ya pun. Mana ya? Mega. Ya, standard kualiti ya.
5: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kenal dia nanti aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku buat aku milihnya, lapan aku tu Siti, nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
4: Nah patut ke manuk mie lo tak siap ke milo ke dia?
5: Kalah dia pula. Orang nyumbai mie campur milo.
4: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
5: Sekali bakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali dia gulai ke dia.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Drumless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.